Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Polri saat ini. PPIH Arab Saudi, Sektor 10 menyambut Jamaah Haji Indonesia. Presiden Brazil mendesak pembebasan para aktivis yang ditahan di Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Kita dengarkan juga ya aspirasi yang tumbuh berkembang.
2: Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyerahkan 10 buku kepada Presiden Prabowo Subianto. Buku-buku dengan ketebalan 3.000 halaman berisi rekomendasi dari Komisi untuk perbaikan institusi kepolisian. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimri Asyidiki mengatakan, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto berlangsung selama 3,5 jam. Jimri menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui rekomendasi dari Komisi. Ada 6 rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, revisi Undang-Undang Polri yang akan diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah atau peraturan presiden serta instruksi presiden. Kedua, merubah 8 peraturan kepolisian Republik Indonesia dan 24 peraturan Kapolri. Ketiga, institusi Polri tetap berada di bawah presiden. Artinya, Polri tetap bekerja menjadi lembaga yang bertanggung jawab penuh kepada presiden. Keempat, metode pengangkatan Kapolri tetap dengan mekanisme yang lama, yakni presiden mengusulkan calon ke DPR, lalu dilakukan fit and proper test. Kelima, kewenangan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan diperkuat dengan keputusan dari Kompolnas yang mengikat dan harus ditindaklanjuti. Terakhir, pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Berikut keterangan dari Profesor Jimri dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran sebagai namanya hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang, tidak ada batasan.
2: Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo siap untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi.
3: Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti.
2: Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tahun lalu. Komisi dibentuk menyikapi aksi demo yang berakhir ricu dan satu pengendara ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal tertabrak kendaraan taktis milik Brimob.
1: Ya, cukup, ya.
2: Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kami awali informasi yang terkait dengan pemberangkatan para jamaah haji.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: PPIH Arab Saudi Sektor 10 menyambut jamaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Hidayah, dan jamaah haji harus mematuhi aturan di Arab Saudi. Selengkapnya kita akan simak bersama Syariful Alam, reporter kami yang berada di sana.
2: Di Sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKP5.
3: Rencananya sebanyak 350 lebih jamaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al Hidayah Arab Saudi, dan dapat kami informasikan bahwasannya setiap tugas dan fungsi dari layanan telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut. Berdasarkan data bahwa jamaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425, dan pendengar, Kepala Sektor 10 Akhor Wid Sudiono mengatakan bahwasanya setiap petugas PPIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di Sektor 10 di Hotel Al Hidayah. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10 Akhor Wid.
2: Di Sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKP5. PDG3 berjumlah 190 dan dari JKP5 388 yang akan menempati di Al Hidayah Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG3 dan JKP5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
3: Dengan dapat kami informasikan bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran, dan ini ditempel di hotel di Al Hidayah, di mana fokus dari haji tahun 2026 adalah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Di sini harus diperhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat suci tersebut, yaitu menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid, dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 riyal atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid. Karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Petugas keamanan Arab Saudi atau Askar banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat berhubung akan disita, dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Kelima adalah membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Arab Saudi kita menuju ke Palembang. Ada 443 jamaah haji kloter 10 yang telah diberangkatkan pada Selasa malam, dan ini merupakan gelombang pertama pemberangkatan haji yang berasal dari embarkasi Palembang. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Irfan.
4: Operasional pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama di embarkasi Palembang mencapai puncaknya dengan keberangkatan 443 jamaah kloter 10 dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju Arab Saudi pada Selasa malam 5 Mei 2026, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyebutkan total jamaah yang telah diberangkatkan mencapai 4.423 jamaah, terdiri dari 3.312 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jamaah dari Bangka Belitung, serta 40 petugas kloter. Memasuki gelombang kedua, Arkan menyebutkan akan dimulai pada 9 Mei 2026. Kloter 11 dijadwalkan masuk ke asrama haji pada 8 Mei 2026. Berbeda dengan sebelumnya, jamaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, melainkan langsung menuju ke Jeddah dan dilanjutkan perjalanan darat ke Mekah. Jamaah juga dihimbau untuk mempersiapkan diri, terutama menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi atau di dalam pesawat.
5: Kalau Madinah baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua ini Jeddah, langsung ke Mekah biasanya.

0: dokter biasanya. Ini sudah kita haruskan dari embarkasi dia pakai ihram.
1: Arkan menambahkan saat ini kondisi jamaah haji di Arab Saudi dilaporkan dalam keadaan baik. Kloter pertama hingga empat telah berada di Mekah, sedangkan kloter lima sampai sembilan masih berada di Madinah untuk menyelesaikan program Arban. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan, Ernika, menjelaskan bahwa Asrama Haji Sumatera Selatan telah melakukan berbagai persiapan jauh sebelum musim haji dimulai. Persiapan tersebut mencakup penataan ruang kedatangan jamaah, kamar penginapan, serta fasilitas pendukung manasik seperti masjid. Selain itu, sejumlah gedung juga telah direnovasi guna memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi optimal sehingga penyelenggara haji dapat berjalan lancar.
2: Alhamdulillah, memang jauh-jauh hari kami juga telah melakukan persiapan-persiapan dan juga memang ada beberapa gedung juga yang dari perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga di tahun ini sudah direnovasi. Alhamdulillah, secara keseluruhan persiapan kami sudah matang.
1: Ditambahkan Ernika, dengan berakhirnya gelombang pertama, saat ini Asrama Haji Sumatera Selatan melakukan persiapan untuk menyambut jamaah haji gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026. Secara kapasitas, Asrama Haji Sumatera Selatan memiliki 270 kamar penginapan yang tersebar di 7 gedung. Dengan fasilitas tersebut, Asrama Haji Sumatera Selatan mampu menampung hingga 2 kloter jamaah haji. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Palembang kita menuju ke kloter asal Cirebon, di mana ada 445 jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon yang juga siap diberangkatkan menuju Tanah Suci. Informasi lengkapnya bersama rekan saya Rena Safira. Rena.
4: Baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 19 KJT asal Kabupaten Cirebon, hari ini Rabu 6 Mei 2026, dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Bandara Kertajati setelah menjalani masa persiapan di Asrama Haji Indramayu. Sebelumnya, sebanyak 445 orang yang terdiri dari 441 jemaah dan petugas haji telah diberangkatkan dari Cirebon pada Selasa 5 Mei 2026, menuju asrama untuk menjalani proses administrasi dan persiapan keberangkatan. Seluruh jemaah kloter 19 ini merupakan full dari Kabupaten Cirebon, tanpa gabungan dari daerah lain. Di Asrama Haji Indramayu, jemaah telah menerima gelang identitas, living cost, perlengkapan kesehatan, serta kartu masuk, dan bermalam selama satu hari. Berikut keterangan dari PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto.
5: Itu kloter 19 itu insya Allah akan diberangkatkan tanggal 5 Mei ya, masuk asrama pukul 11 pagi, nanti diberangkatkan pukul 13. Ya, insya Allah nanti dengan jemaah 441, itu akan berangkat 545 orang, yang insya Allah juga akan diberangkatkan dilepas oleh Bapak Bupati Cirebon sendiri.
4: Ditambahkan Khotib, proses persiapan jemaah telah berjalan lancar termasuk pengiriman koper yang dilakukan lebih awal sebelum keberangkatan jemaah. Selanjutnya, jemaah dijadwalkan diberangkatkan dari Asrama Haji Indramayu menuju Bandara Kertajati pada pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat dan akan dilepas landas pukul 16.40 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi. Pihak penyelenggara mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan tidak kelelahan, mengingat perjalanan udara menuju Arab Saudi akan ditempuh selama kurang lebih 9 jam. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Pencapaian ini berada di atas sejumlah negara-negara anggota.

0: TAGE20 di periode yang sama. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain penyedia.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan 1.

0: minuman seiring dengan momen libur nasional dan juga perluasan cakupan program makan bergizi gratis.
1: Dari sisi lapangan usaha, Amalia mengatakan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 1,03% basis poin. Sementara itu, sektor pertanian juga tumbuh positif sebesar 4,97% yang didorong oleh momentum panen raya pada triwulan pertama tahun ini.
0: Tanaman pangan tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan Idul Fitri dan juga program makan bergizi gratis.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di atas pertumbuhan beberapa negara anggota G20 lainnya. Airlangga menggarisbawahi bahwa belanja pemerintah menjadi faktor penopang dengan laju pertumbuhan mencapai 21,81%.
2: Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun.
1: Airlangga menambahkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan pertumbuhan sebesar 5,52%. Untuk menjaga tren ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp356,8 triliun dalam APBN 2026.
2: Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar Rp13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran 37,1 triliun, bantuan stimulan perubahan perumahan swadaya sebesar 8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon 34,8 triliun.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa capaian 5,61% menunjukkan akselerasi ekonomi yang melampaui capaian triwulan 4 tahun sebelumnya. Purbaya menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan penguatan ekonomi domestik berjalan stabil guna menghadapi hambatan global.
3: Tapi kan kita tahu, hambatan masih akan besar di depan, mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus, dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang export-oriented yang masih bisa ekspor, kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global.
1: Di sisi lain, kontribusi investasi juga mencatatkan peningkatan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani melaporkan bahwa porsi investasi terhadap total pertumbuhan ekonomi triwulan 1 mencapai 32%.
4: Investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29%. Ya, alhamdulillah ini 32%, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik ya.
1: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur produk domestik bruto dengan porsi mencapai 54,36%. Selain itu, indikator sosial menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,89 juta orang di awal tahun ini. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan masyarakat juga memberikan komentar tersendiri bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama yang mencapai 5,61%.
1: Jujur kaget sih dengarnya, tapi bangga banget ya. Kita tahu kan kondisi global tuh lagi nggak menentu, tapi ekonomi kita malah bisa tembus sampai 5,61%. Bahkan katanya itu di atas Tiongkok sama Amerika Serikat loh ya. Keren banget sih Indonesia bisa curi start di awal tahun 2026 ini. Harapannya ya semoga

0: angka-angka keren ini nggak cuma di atas kertas, tapi beneran berasa ke daya beli kita sehari-hari supaya makin stabil juga ke depannya.
1: Kalau dibilang ekonomi naik karena konsumsi masyarakat, menurut saya itu masuk akal banget. Saya ngerasa emang di kuartal 1 kemarin, aktivitas belanja atau makan di luar itu lagi rame-ramenya. Ternyata kontribusi kita ke PDB itu sampai 54% lebih ya. Ya, semoga aja harga-harga barang tetap kejaga ya. Jadi kita juga makin semangat buat belanja dan muterin roda ekonomi kita sendiri.
2: Kalau lihat angka pertumbuhan ekonomi 5,61% ini di kuartal pertama menurut saya cukup bagus ya. Apalagi katanya didorong dari belanja masyarakat sama pengeluaran pemerintah yang naik. Semoga ini jadi awal yang baik untuk ekonomi Indonesia ke depan. Tapi yang paling penting sih harga-harga kebutuhan harus tetap stabil. Jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi tapi kebutuhan sehari-hari malah makin mahal. Jadi masyarakat juga bisa benar-benar merasakan dampaknya, bukan cuma dengar angkanya bagus aja.

0: Dan pendengar, kami mohon maaf untuk gangguan teknis yang baru saja terjadi. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana momentum ekonomi Indonesia. Naskah tersebut disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah awan mendung ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru mengukir kinerja yang menggembirakan. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 melesat hingga 5,61% secara tahunan. Angka ini bukanlah pencapaian biasa. Raihan ini melampaui pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada di angka 5%. Bahkan jauh di atas Amerika Serikat yang tertahan di kisaran 2,7%. Secara struktur, mesin pertumbuhan kita masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Dengan angka pertumbuhan 5,52%, ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih menjadi napas utama bagi perekonomian yang nasional. Namun, ada catatan menarik yang perlu kita cermati bersama. Laju pertumbuhan tercepat justru dipicu oleh konsumsi pemerintah yang melonjak drastis hingga 21,81%. Di sisi lain, sektor investasi atau pembentukan modal tetap bruto juga mulai menunjukkan geliat positif sebagai pendorong pertumbuhan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, capaian ini tentu patut kita apresiasi. Meski demikian, ketergantungan yang tinggi pada belanja pemerintah harus menjadi alarm bagi kita semua. Pertumbuhan ekonomi yang sehat idealnya ditopang oleh sektor-sektor produktif seperti penguatan industri, geliat ekspor, serta investasi jangka panjang yang padat karya. Mengapa demikian? Karena jika terlalu bersandar pada konsumsi pemerintah, ada risiko pertumbuhan kita akan kehilangan napas dalam jangka panjang. Pertumbuhan 5,61% adalah sinyal positif yang membawa harapan. Namun, tugas berat pemerintah ke depan bukan sekadar menjaga angka, melainkan memastikan ekonomi kita tumbuh berkualitas, kuat, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyerukan pembebasan segera para aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan oleh pasukan Israel ketika menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza. Ia bahkan mengatakan situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran besar dan harus dikutuk oleh semua pihak karena pengecatan di aktivis peredaran internasional adalah melanggar hukum internasional. Informasi olahraga, Jepang memulai kiprah mereka dalam Piala Asia U17 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Qatar pada laga grup B di King Abdullah Sports City Pitch Shea Future Arab Saudi. Dan hasil ini menempatkan Jepang pada puncak klasemen grup B dengan

Demikian warta berita kita pagi hari ini. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lain masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: 101. Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, pendengar, kami sudah tersambung bersama Bribtu Luki Novra Fegian. Kita ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Bribtu.
2: Baik, Bang. Selamat pagi.
1: Baik, Bribtu, silakan disampaikan titik lokasi pengawasan dan monitoring lalu lintas hari ini. Silakan disampaikan.
2: Baik, Bang. Ini kami sedang di simpang Taman Makam Pahlawan. Baik, kami dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 sekira pukul 7.32 waktu bagian barat. Saya Bribtu Luki Novra Fegian melaporkan situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Tanjung Pinang untuk simpang Perla sampai dengan kilometer 6 yang dilaksanakan one way, di mana situasi lalu lintas terdapat ramai, aman, tertib dan lancar. Mengimbau untuk pengendara kedua dan roda empat untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak. Bagi pengendara roda dua, selalu menggunakan helm dua apabila membawa penumpang serta memakai kaskion. Kemudian bagi pengendara roda empat agar

0: lalu mengenakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian saya beri produknya Naufra bagian melaporkan situasi arus lalu lintas di seputar kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih Bang, selamat pagi.
1: Ya, terima kasih atas informasi lalu lintas dari Bribtu Luki dan selamat beraktivitas.
0: Baik Bang, terima kasih.
2: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: 101.
1: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
2: Baik, pendengar, kita jumpa kembali di Opini Publik untuk edisi hari ini, hari Rabu 6 Mei 2026, bersama saya Ardian Hutabarat. Dan pagi ini dengan opini publik yang akan kita bahas adalah mendorong kemandirian ekonomi pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih. Dan kita langsung saja sudah terhubung bersama Pak Rasino di Kijang. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, pengajian Utara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih.
3: Ya, topik pagi ini

0: ekonomi melalui Kampung Nelayan Merah Putih ya.
1: Iya, mendorong kemandirian ekonomi pesisir melalui ya. Kampung Nelayan Merah Putih. Baik.
0: Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Iya.
0: Atau disingkat KNMP ya. Adalah program digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan menjadikan desa pesisir menjadi kawasan modern, produktif dan mandiri. Ketiga, untuk mengangkat simbol nasionalisme, kemudian mengangkat derajat dan kesejahteraan ekosistem ekonomi nelayan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dalam tata kelola perikanan di daerah.
1: Baik.
0: Artinya, harga ikan membuat para nelayan sejahtera, sekaligus dapat terjangkau di masyarakat menengah ke bawah. Tapi kalau kita mengikuti kegiatan ekonomi masyarakat, ikan dijual di pasar, ikan kualitasnya kurang segar. Padahal ikan yang segar itu dapat mencerdaskan dan pertumbuhan anak-anak supaya menjadi cerdas. Nah, jadi para nelayan kebanyakan menjual ke toke, ke pengepul, kemudian dijual sama toke ke luar negeri atau Singapura ya. Ada juga yang sistem ijon. Jadi sebelum dia menjual itu sudah memakai uang dari toke itu sehingga sangat terkecanggungan. Akibatnya yang sejahtera bukannya nelayan tapi para toke. Oleh karena itu saya kira perlu KNMP ini sekaligus ada tempat pelelangan ikan. Artinya harga ikan kan tergantung pasar. Bahwa toke juga harus membeli dari pasar. Artinya jika banjir ikan, maka pemerintah harus hadir di sana untuk menyimpan ikan agar nanti ikannya harganya stabil, terjangkau di masyarakat. Dan tempat pelelangan ikan ini harus lengkap dengan freezer besar, kemudian penyediaan BPN dari Pertamina, pergudangan yang sekaligus untuk menjaga kesejahteraan ekonomi nelayan di bagian pesisir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino di Kijang, dengan topik pembahasan kita adalah mendorong kemandirian ekonomi pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih. Baik, kita lanjutkan. Silakan opini Anda dengan topik pembahasan kita adalah mengenai tentang mendorong kemandirian ekonomi pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih ya. Seperti Pak Rasino sampaikan tadi, mudah-mudahan dengan kehadirannya atau ada sistem dari Kampung Nelayan Merah Putih ini dapat mengkoordinir ya setiap harga ikan dan masyarakat pembeli khususnya dapat menikmati harga ikan yang terjangkau dan juga segar ya. Kita menuju ke Sungai Jang. Selamat pagi Pak Sony.
2: Selamat pagi Bang Ardian, kita Barat.
1: Iya. Silakan Pak Sony, opininya.
2: Pagi seputar harga-harga.
1: Iya.
2: Terutama salah satunya tentang ikan.
1: Oke. Kalau dari ini kan kita topik kita kan mendorong kemandirian nih. Dengan adanya kemandirian ekonomi pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih, harapan Pak Sony seperti apa nih opininya? Apakah nanti berdampak nih dengan mendapatkan ikan-ikan segar, harga yang terjangkau, begitu?
2: Ya, harapan saya ya optimis. Harapan kan? Jangan sampai ini retorika saja. Retorika itu artinya ngomongnya sih baik, tapi buktinya tak ada. Retorika namanya kan. Nah, kita kan punya laut yang luas nih Bang Ardian. Terutama Kepri. Itu potensi ikannya sangat besar sekali. Jadi ada musim-musim juga, musim utara. Nah, itu memang ikannya agak sulit.
1: Iya, kalau di saat momen musim ya.
2: Ya, jadi itu kita maklumi. Jadi memang itulah harapan kita menuju Indonesia emas. Jadi tanda-tandanya itu ya Kampung Nelayan yang mandiri. Tapi jangan sampai di opini ini kita ada kata-kata, kata Pak Saring, energi positif. Karena banyak masyarakat kita selalu mengeluarkan

0: opini itu energi negatif. Dan kalau Pak Nasrun bilang gotong royong, itu sangat bagus sekali kata-kata itu. Dengan energi positif ini, kita akan memberi motivasi kepada masyarakat kita semuanya, Bang Ardia. Jangan sampai kita energi kita negatif. Kalau kita orang tak mampu, ya makan saja, makan yang murah-murah. Itu energi negatif kalau menurut saya. Jadi kalau kita ekonomi lemah, ya kita makan aja ikan murah-murah. Itu namanya tak ada perubahan. Seharusnya kita mengangkat orang-orang yang ekonominya lemah itu, agar bisa makan ikan-ikan tenggiri, ikan merah. Itu bagaimana caranya? Inilah tugas kita bersama, gotong royong, kata Pak Nasrun itu, gotong royong. Siapa yang megang pemain utamanya? Pemerintah. Dia punya OPD dan sebagainya. Kendalikan tuh orang lain-lain, pedagang-pedagang. Oke-oke, dikendalikan dengan keinginan dia aja. Atau ngatur ikan dijualnya ke Singapura kemana. Perhatikan kebutuhan rakyat. Kalau gitu caranya tuh namanya... untuk apa kita beragama? Beragama itu tujuannya Bang Ardian. Kita itu dengan modal sedikit-sedikitnya dapat untung yang wajar-wajar saja lah. Jangan modal sedikit-sedikitnya dapat untung yang banyak, itu kapitalisme. Itu yang terjadi sekarang itu. Jadi kalau bisa pedagang-pedagang ini orang beriman, bertakwa. Jadi kalau modal dia 200, dapat ikan itu kalau dihitung-hitung hasilnya bisa dapat 1 juta, itu jangan segitulah. Kalau bisa, kalau 1 juta itu kan harga ikannya itu dibuatnya mahal. Turunkan lagi, kalau bisa untungnya 200 ribu saja. Jadi harga ikan yang tadinya ikan tongkol 18 ribu, 10 ribu. Ikan tamban yang tadinya 20 ribu jadi 5 ribu. Itu harapan kami. Ini yang bisa mengendalikannya kan pemerintah, bukan kami-kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony tadi ya, di Sungai Jiang, Kota Tanjung Pinang. Dengan topik pembahasan kita adalah mendorong kemandirian ekonomi pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih ya. Dan kita tunggu untuk selanjutnya untuk memberikan opini ya, bagaimana nih nanti dari kemandirian ekonomi pesisir ya melalui Kampung Nelayan Merah Putih, apakah nanti dapat berdampak positif ya di masyarakat sekitar dan secara luas ya. Kami silakan nih opini Anda. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ardian Nusa Barat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Terima kasih Bung Ardian. Topik pagi hari ini, mendorong kemandirian ekonomi pesisir melalui Kampung Nelayan ya Bung Ardian. Tapi sekarang ditambah lagi Merah Putih. Merah Putihnya itu apakah ada koperasi Merah Putihnya di Kampung Pesisir Nelayan ini? Kan kita nggak paham juga. Di sini kan melalui Kampung Nelayan Merah Putih ya. Semoga saja kemandirian ekonomi pesisir melalui Kampung Nelayan ini, semoga saja nelayan-nelayan kita semakin makmur Bung Ardian ya. Kemandirian artinya di sini barangkali para nelayan mungkin mempunyai alat tangkap sendiri, pompong sendiri yang tidak tergantung pada toke. Makanya bisa mereka hidup sejahtera kemudian. Tapi kalau kita nelayan kita masih ketergantungan kepada pemilik modal ya mungkin modal kita itu hanya tergantung pada toke-toke itu yang jadi kita mungkin kita diatur ekonomi kita, ditentukan ekonomi kita. Semoga saja dengan topik pagi hari mendorong kemandirian ekonomi pesisir melalui Kampung Nelayan, semoga saja nelayan-nelayan kita apakah di Dailingga, apakah di Anambas, apakah di Bintan, yang penting nelayan kita bisa mandiri, tidak ketergantungan pada pemilik modal. Itu harapan saya. Kalau memang ada nanti di situ ada koperasi Merah Putih, bisa bisa saja nanti mereka bekerja sama ya dengan koperasi Merah Putih yang untuk mengendalikan harga ikan tidak terlalu mahal Bung Adian ya. Itu aja harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Kadir ya, di kilometer 6 Kota Tanjung Pinang. Dan kami silakan ya untuk pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778

0: 9830. Silakan masih di opini publik ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Ardian.
0: Selamat pagi Bu. Silakan Bu.
1: Bu Erna, Mas ya. Ardian.
0: Baik Bu Erna, silakan Bu.
1: Ya. Semua program pemerintah ini
0: ya.
1: Kita mempunyai apa ya namanya itu? Agar kita ini dapat bekerja sama
0: ya.
1: Supaya kampung nelayan Merah Putih ini kehidupannya untuk kedepannya lebih baik lagi Mas Adian.
0: Ya.
1: Karena selama ini nelayan kita ini Mas Adian cukup-cukup makan aja.
0: Ya.
1: Ya, pergi ke misalnya pergi melaut, mereka ngambil modal dulu dari petoke Mas Adian. Nah, jadi nanti kalau pulang dari laut itu apakah mencukupi atau tidak setelah ditimbang ikan yang dibawa dari laut tadi?
0: Yeah.
1: Kalau tidak menjadi hutang Mas Adian.
0: Yeah, baik.
1: Nah, itu yang membuat kita kasihan dengan para nelayan ini. Saya berharap kepada pemerintah desa nelayan ini betul-betullah diciptakan atau diusahakan supaya kehidupan para nelayan kita ini lebih sejahtera.
0: Iya.
1: Mereka bisa dengan hasil penangkapan itu bisa membeli apa-apa yang keluarganya untuk kehidupan keluarganya, untuk pendidikan anak-anaknya.
0: Iya.
1: Kita hanya itu aja Mas Ardian.
0: Baik,
1: yang
0: Bu
1: penting
0: Erna.
1: Nelayan ini hidupnya sejahtera.
0: Iya.
1: Kita kasihan sama anak-anak nelayan tuh Mas Adian. Yeah. Ada kecamatan SMP, udah nggak sekolah lagi. Mereka terpaksa ikut ayahnya atau pamannya nelayan seperti itu. Jadi kita berharap kepada pemerintah, mari kita bersama-sama mendukung apa yang telah diprogramkan pemerintah untuk mendapatkan kampung nelayan Merah Putih ya Mas Adian ya.
0: Iya betul Bu Erna.
1: Terima kasih, hanya itu saja.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Jalan Sulaiman Abdullah. Selamat pagi Pak Duha.
2: Selamat pagi juga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Duha di Jalan Sulaiman Abdullah.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Duha dengan
2: topik ini kita. Kampung nelayan Merah Putih yang digagaskan dengan pemerintahnya sangatlah baik. Mudah-mudahan para nelayan yang masih tersangkut dengan masalah toke-toke bisa diatasi. Kebanyakan nelayan-nelayan ini ya, tertangkut di ini Pak, di apa nih, masalah toke-toke nih, masalah pinjaman, masalah apa kan. Jadi masalah ikan tuh mereka tuh larinya ke toke. Nah, jadi ikan tuh nggak langsung ke pasar, ada juga lah sebagian langsung ke pasar. Ada yang tidak terikat di toke, tapi nggak banyak. Bagaimana solusinya nanti itu agar belenggu keterikatan nelayan pesisir ini agar bisa lepas. Terutama kayaknya mereka banyak utang-utang, banyak pinjaman, banyak bantuan. Dan sebagian pemerintah ada juga membantu nelayan-nelayan. Tapi apakah tepat sasaran atau gimana gitu? Sepertinya kayak di Kota Tempinang dulu kan ada program-program atau di daerah sekitaran provinsi lah. Ada bantuan-bantuan kapal, pompong, peralatan. Itu apakah tepat sasaran atau gimana tuh kan? Sebab daya tangkap nelayan ini jauh sekarang. Nggak dekat-dekat. Kalau dulu boleh dekat karena nelayan nggak banyak kan. Sekarang nelayan nggak banyak, air sudah nggak bagus lagi. Itu penyebab-penyebabnya tuh mungkin karena penambangan namrob, apa penimbunan, itu kan terpengaruh dari penghasilan daya tangkap mereka. Nah, adanya Merah Putih ini semoga nelayan itu bisa

0: terbantu. Nah, itu yang dapat sampaikan. Semoga pagi ini kita membahas itu bisa terselesaikan untuk nelayan kita, terutama di nelayan Pulau Tujuh dan pesisir dan sekitaran kawasan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino ya. Terima kasih atas opininya Pak Duha tadi ya, yang sudah menanggapi dengan pembahasan kita ya mengenai tentang kemandirian ya, mendorong kemandirian ekonomi pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih. Dan masih ya, sekitar beberapa menit ya untuk memberikan waktu kepada Anda, kepada pendengar ya, yang ingin menyampaikan opininya dengan topik pembahasan kita pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Baik, pendengar kami, cukupkan jumpa kita di Opini Publik di edisi hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Dan saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Namun tetap bersama kami, nanti akan kami lanjutkan dalam dialog interaktif Tanjung Pinang pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz

0: Nama saya Alia. Menurut saya, adanya program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi langkah positif untuk memajukan kawasan pesisir. Karena memang selama ini banyak nelayan yang masih terkendala sarana pendukung dan akses ekonomi. Jadi, program seperti ini diharapkan sangat bisa ya membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.
1: Nama saya Vera. Menurut saya program Kampung Nelayan Merah Putih cukup bagus karena bisa membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama dari sisi fasilitas, akses permodalan, dan pemasaran hasil tangkapan. Kalau dikelola dengan baik, program ini juga bisa membuat kampung nelayan jadi lebih tertata, bersih, dan punya daya tarik ekonomi maupun wisata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menemani Anda di pagi hari ini dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi hari. Dan pendengar, pesisir Kepulauan Riau ini menyimpan potensi besar, tidak hanya dari sektor perikanan tapi juga dari kekuatan sosial dan budaya masyarakat nelayan. Namun di tengah tantangan globalisasi, perubahan iklim, hingga keterbatasan akses ekonomi, kemandirian masyarakat pesisir masih menjadi pekerjaan rumah yang

0: harus kita jawab bersama. Nah, oleh karena itu, pemerintah melalui program Kampung Nelayan Merah Putih hadir sebagai salah satu solusi untuk mendorong kesejahteraan, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Nah, hingga kini, pendengar, di Provinsi Kepulauan Riau sendiri lebih dari 70 lokasi telah masuk tahap verifikasi dan selanjutnya akan dibahas untuk proses pembebasan lahan. Nah, saat ini di Kepri sendiri baru ada 3 kawasan Kampung Nelayan Merah Putih yang telah terrealisasi di Kepri. 2 diantaranya berada di Batam, sementara satu lainnya berada di Kabupaten Natuna. Nah, dan melalui dan untuk membahas topik dialog kita pagi hari ini, yakni mendorong kemandirian ekonomi pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih, telah ada di link Zoom kita ya. 2 narasumber kita ini melalui link Zoom. Yang pertama ada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga, Bapak Sutarman SE, MIP. Selamat pagi Pak Sutarman. Pak Sutarman, suaranya masih belum bisa kami dengar atau karena masih di mute? Ya, Pak Sutarman mungkin bisa dihilangin dulu mute-nya, audionya ya. Diaktifin. Selamat pagi Pak Sutarman.
1: Alhamdulillah pagi Pak.
0: Oke. Sehat ya. Kabarnya Pak Sutarman ya?
1: Ya, siap.
0: Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami pagi ya, hari ini.
1: Terima kasih juga sudah diundang bersama ini.
0: Oke, siap. Ya, ya. Berikutnya ada peneliti Pusat Studi Lingkungan Hidup Umrah Tanjung Pinang, Yales Feva Jaya, SPI, MSI. Bang Yales, selamat pagi.
2: Selamat pagi. RRI Tanjung Pinang.
0: Iya. Sehat kabarnya, Bang?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, lagi di mana nih hari ini?
2: Sementara lagi di Pekanbaru untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan.
0: Baik, masih menyempatkan waktu tapi ya buat berdialog pagi hari ini ya.
2: Untuk RRI Tanjung Pinang, saya selalu siapkan waktu.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak waktunya. Nah, pendengar, sesaat lagi kita akan diskusikan bersama-sama sejauh mana sih program ini mampu menjawab persoalan nyata di lapangan. Apa saja sih kira-kira tantangan implementasinya dan bagaimana peran riset serta kebijakan daerah dalam memastikan program ini benar-benar berdampak. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan hanya simbol kebersamaan, tapi juga diharapkan menjadi sebuah gagasan strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, lalu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Mungkin kita mau ke Pak Sutarman terlebih dahulu, Pak Sutarman.
1: Ya, Pak.
0: Ya, Pak Sutarman, belakangan ini kan. Ya. Belakangan ini nama Kampung Nelayan Merah Putih ini menjadi perbincangan hangat begitu ya, Pak Sutarman ya. Bisa dijelaskan mungkin secara singkat, Pak Sutarman, pada kami apa sih kira-kira visi besar di balik program ini dan apakah Lingga juga sudah terpilih nih sebagai titik fokus kemandirian ekonomi pesisir kali ini? Silakan, Pak Sutarman.
1: Terima kasih, Bang Aryo. Pada intinya hari ini menjadi primadona untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Kenapa? Ini adalah menjadi program strategi nasional yang mana seluruh daerah yang pesisir punya peluang untuk mengajukan dan mengusulkan program ini. Alhamdulillah dalam proses yang cukup lama, Pak Gubernur, Pak Bupati dan bersama seluruh jajaran hari ini berperan besar dalam memberikan sebuah usulan ini. Nah, jadi beberapa kali audiensi, pertama kali audiensi Pak Gubernur bersama pemerintah daerah, wali kota, alhamdulillah kita sudah mengusulkan sekitar di awal pertama 2025 itu kita mengusulkan 28 kampung nelayan
0: di Lingga.
1: Khusus untuk di Lingga. Alhamdulillah dalam proses itu keluar 18 hasil verifikasi. Keluar 18 kampung nelayan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, setelah tim udah dua kali tim melakukan survei dari dinas peran provinsi, juga dari tim akademisi, dan juga terakhir dalam waktu 2 minggu 3 minggu yang lalu itu dari tim KKP yang di

0: juga turun secara teknis untuk kesiapan dari lingkungan, dari sosial, dan dari struktur lahannya. Dari situ dapat 13 titik yang menjadi titik lokus waktu itu. Jadi 13 ini menjadi harapan kami lah, khususnya daerah Kabupaten Lingga yang hari ini tersebar secara apa wilayah itu tersebar di mana dengan konsep Kampung Nelayan Merah Putih. Hari ini akan tersentral satu wilayah, akan terkonsep dengan satu apa kawasan. Artinya ketika ini Lingga terbangun, itu satu lokasi, semua sarana dan prasarana yang tersedia yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya nelayan itu tersedia di satu kawasan itu. Artinya inilah merupakan sebuah apa kekompakan baru bahwa hasil nelayan tersentral dengan baik. Nah, apalagi secara program nanti mungkin dengan fasilitas yang tersedia, jelas nelayan naik kelas, tidak hanya bisa tidak hanya menjual dengan hasil tangkapan, tapi mungkin bisa diolah menjadi hal-hal yang baru. Mungkin itu dulu, Pak, ya.
1: Jadi konsepnya itu menyatukan gitu ya, Pak?
0: Iya.
1: Kampung-kampung nelayan yang ada menjadi satu buah kampung nelayan Merah Putih begitu?
0: Iya. Jadi satu kawasan lah. Kita dibutuhkan 1 hektar, Pak. Minimal 1 hektar kawasan itu. Syarat-syarat daripada Kampung Nelayan Merah Putih itu minimal kita ketika dapat itu minimal 1 hektar sampai setengah hektar sampai 1 hektar untuk kebutuhan lahan. Artinya disitulah dibangun dia ada beberapa kategori itu. Kalau kategori pertama itu di situ akan dibangun SPDN, di situ akan dibangun cold storage, di situ akan dibangun pabrik esnya, di situ akan dibangun juga perbengkelan, pelabuhan, dan mungkin ada tempat-tempat kuliner yang akan dirancang juga. Itu konsep dari kampung nelayan. Tapi Lingga ini masih berharap besar saja, berharap besar bahwa Lingga mungkin dapat berapa titik lah pada tahun 2026 ini.
1: Jadi belum ada tanda-tanda di Lingga bakal
0: ya,
1: bakal menerima juga.
0: Kita Mas masih Arman. Ya artinya kita berusaha dari pemerintah daerah, kita punya peran apa yang menjadi persyaratan utama, apa yang menjadi persyaratan-persyaratan kita lengkapi semua. Tim juga sudah turun dari KKP, paling tidak mereka sudah punya gambaran, oh di Lingga ini daerahnya pesisir.
1: Oke. Apa yang menjadi Lingga ini ada masih ada wilayah yang belum tersentuh program ini, Pak Sutarman? Apa karena faktor kebijakankah, anggaran, atau memang kesiapan daerah yang dilihat masih belum belum siap nih, belum untuk diberikan dijadikan kampung nelayan Merah Putih ini, Pak Sutarman?
0: Mungkin kalau secara itu tidak ada yang jelas. Kami program ini kan program nasional, Pak. Program nasional ini artinya dari bawah ke atas.
1: Oke.
0: Nah, jadi memang hari ini memang harus kita yang bergerak dari pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi bergerak bersama-sama. Karena ini nanti sistemnya memang dari pusat. Jadi tersentral dengan satu. Jadi untuk kendala yang jelas kami sudah menjalani semua proses yang persyaratan yang sudah diminta itu sudah kami jalani dengan baik itu.
1: Oke, jika jika program ini masuklah ke Lingga begitu ya kira-kira. Ya. Apa prioritas utama kira-kira yang harus dilakukan nih, Pak Sutarman?
0: Pertama kita yang jelas surat dari pernyataan pemerintah daerah, kita menyiapkan suatu lokasi itu, dan juga kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih. Jangan sampai nanti setelah dibangun ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Mungkin itu, Pak.
1: Oke, masyarakat sendiri sudah tahu, Pak, masyarakat Lingga khususnya masyarakat nelayan Lingga
0: ya,
1: terkait Kampung Nelayan Merah Putih ini.

0: lokasi-lokasi yang sudah di survei, mereka sudah tahu dari kepala desanya, dari camat, dan dari masyarakatnya juga.
1: Jadi ini sudah tersosialisasi lah begitu
0: ya.
1: Ya,
0: terus saya pilih dengan baik.
1: Oke, baik, baik, baik. Kita ke Bang Yales. Bang Yales.
2: Ya.
1: Ya, kalau dari sudut pandang akademisi nih, seberapa relevan sih konsep Kampung Nelayan Merah Putih ini dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, menurut Bang Yales?
2: Baik, Bang Aryo Wisnusno. Kampung Nelayan Merah Putih ini secara konseptual itu bukan gagasan baru sebenarnya.
1: Okay.
2: Karena sebelum ini sudah ada apa yang kita kenal dengan Minapolitan, turunan dari Agropolitan, yaitu satu kota perikanan di mana klaster-klaster kawasan itu dibangun berbasis aktivitas perikanan, baik penyediaan bahan baku, dalam hal ini perikanan tangkap, unit pengolahan perikanan, tadi seperti yang sedikit disinggung oleh Pak Kadis kita, termasuk pemasaran. Jadi KNNP, Kampung Nelayan Merah Putih ini sebenarnya lanjutan secara konseptual ya dari konsep Minapolitan. Dan ini sebenarnya memang sudah seharusnya dan senyatanya kita bergerak di program strategis ini, Bang Arya Wisnu.
1: Yeah.
2: Sebab kita pahami bahwa struktur negara kita secara geografi itu memang kepulauan. Dan apalagi kita di Kepri punya lebih dari 2000-an pulau yang lautnya itu lebih dari 90%, maka modal yang kita punya untuk scaling up ekonomi kawasan yaitu sektor perikanan. Dan ini sangat-sangat pas dan sesuai untuk kita gesa, khususnya di Kepulauan Riau, provinsi kita. Begitu Pak Aryo.
1: Oke, berarti apa yang membedakan program ini dengan program pemberdayaan nelayan yang sebelumnya? Kalau menurut Bang, yang menurut kacamata Bang Yales lah.
2: Mungkin dulu ya kita tidak paham di mana itu tidak berlanjutnya, tetapi beberapa daerah seperti di Karimun, kemudian di Bintan, itu Minapolitan itu sudah sampai ke aspek legal ya, legalitasnya sudah ada. Saya pikir ini hanya meneruskan saja, saya pikir, dan rezim pemerintah sekarang itu saya melihat memang fokus untuk membangkitkan lagi ekonomi pesisir, kembali menggali ekonomi berbasis perikanan dan sumber daya laut. Jadi itu tidak masalah, saya pikir Bang Arya Wisnu, sepanjang ada komitmen yang kuat dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mempersiapkan sumber daya lokal, terutama nelayan-nelayan pesisir kita, maka ekonomi akan tumbuh.
1: Oke, ini apakah sudah berbasis riset dan merupakan kebutuhan real dari masyarakat pesisir sendiri, Bang Yales?
2: Dari kacamata kita di peneliti, ini tentu ya, setiap konsep program maupun kegiatan yang dihasilkan melalui kebijakan pemerintah itu pasti sudah didahului oleh hasil riset yang suitable ya. Saya pikir demikian, Bang Arya.
1: Oke, dan bagaimana ini bisa melihat potensi multiplier efeknya program ini terhadap ekonomi lokal, Bang Yales?
2: Ya, karena konsep Kampung Nelayan Merah Putih ini itu dia holistik secara sistem, maka multiple efek ekonomi itu pasti juga akan tercipta. Ya. Mulai dari penyediaan bahan baku sampai ke rantai pasok pemasaran.
1: Oke, baik, baik. Ke Pak Sutarman lagi, Pak Sutarman.
0: Ya. Ya, siap.
1: Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih kira-kira kondisi nyata ekonomi masyarakat nelayan kita di Kabupaten Lingga saat ini, Bang?
0: Ya, mungkin kan hari ini kalau kita melihat kondisi nyata yang jelas, kita tidak berbicara secara sentralnya. Yang jelas hari ini masyarakat yang mayoritas pekerjaan nelayan itu hanya bahan baku saja. Artinya dapat ikan dijual, dan hanya sebagian-sebagian wilayah yang mampu untuk mencipta

0: akan olahan-olahan itu.
1: Hmm.
0: Dan kedua juga sistem pasukan. Hari ini kita tahu bahwa masyarakat kita ini udah tergantungan dengan mungkin sudah lama lah bergantungan dengan kondisi-kondisi yang hari ini yang ada di masing-masing wilayah.
1: Hmm.
0: Artinya kalau kesejahteraan masyarakat hari ini mungkin harga jual saja. Harga jual saja, tapi juga kita dengan

0: meningkat begitu Pak.
1: Oke, saat ini kan kita sedang menunggu lah ya. Kampung Nelayan Merah Putih ini masuk ke Lingga gitu ya, Pak, ya. Pak Starman. Dan pun, ya. Apakah ada program alternatif lain dari pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan sampai menunggu ini, Pak Starman?
0: Ya, kalau program di OPD berjalan seperti biasanya, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kondisi-kondisi itu, tapi dengan kondisi yang hari ini, dengan fiskal daerah yang hari ini menjadi hambatan untuk kita melakukan program kepada terlibat kepada masyarakat ini sangat berkurang. Paling tidak ada beberapa sektor yang hari ini mungkin menjadi sasaran baik pihak swasta yang berjalan ya tetap berjalan seperti biasanya, Pak.
1: Oke. Baik. Apa tantangan utama yang dihadapi nih, Pak Sutarman, oleh daerah-daerah pesisir yang belum tersentuh program Kampung Nelayan Merah Putih sehingga program ini dikira harus masuk ke Lingga gitu, Pak Sutarman?
0: Iya. Ya, paling tidak kan kita berusaha nih dengan kondisi yang hari ini apapun hambatan atau kendalanya ya kita jalan melakukan komunikasi yang baik lah untuk itu. Paling tidak hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih menjadi hal yang baru untuk kita.
1: Oke, berarti ini nelayan-nelayan sana tentu pasti sedang menunggu ya program ini
0: Iya.
1: masuk ke Lingga gitu ya.
0: Iya,
1: Oke.
0: Kalau menunggu ya kita menunggu, tapi kan kondisi si ekonomi tetap berjalan seperti biasanya, Pak.
1: Dan pasti tetap berjalan lah, mau
0: Iya.
1: nggak mau harus
0: Oh iya,
1: harus
0: harus
1: berjalan ya
0: berjalan.
1: untuk
0: Kita
1: memenuhi
0: kalau
1: kebutuhan
0: pemerintah kita
1: hidup ya.
0: menunggu ya. Iya, tidak hanya menunggu ini, tapi secara kegiatan dan itu tetap berjalan seperti biasanya.
1: Program-program apa sih Pak yang sedang kita jalankan sekarang agar kebutuhan-kebutuhan para nelayan ini bisa terpenuhi,
0: Ya,
1: Pak?
0: kalau untuk nelayan tangkap itu biasa untuk nelayan biasa ya nelayan tangkap. Tapi hari ini Kabupaten Lingga juga sudah membuat hal yang baru terkait dengan budidaya rumput laut yang hari ini sudah terpusat di daerah Pulau Lalang. Nah, dan ini juga menjadi fokus dari Pak Gubernur juga kemarin sudah menyampaikan bahwa pengembangan rumput laut akan menjadi utama untuk di kawasan Lingga, Karimun, dan Natuna itu. Jadi itu.
1: Oke, baik. Kita mau ke Pak Bang Yales. Bang Yales, mungkin seberapa penting sih peran literasi ekonomi lah dan teknologi bagi nelayan dalam program Kampung Nelayan Merah Putih ini?
2: Diulang Pak,
1: Bang Yales, apakah
2: teknologi tadi ya?
1: Seberapa penting peran literasi ekonomi dan teknologi bagi nelayan dalam program ini?
2: Oh ya. Tentu, ini kan kelemahan yang existing ya yang kita hadapi kepada nelayan tradisional kita itu memang aspek teknologi. Kalau kearifan lokal mereka punya, tapi untuk membangkitkan ekonomi itu tidak cukup dengan pengetahuan lokal yang ada. Perlu kita upgrade skill, pemahaman dan kemampuan nelayan kita ini agar dengan sentuhan teknologi dan wawasan dipersenjatai mereka dengan armada tangkap yang bagus, ya tidak hanya menangkap ikan semata mengikuti insting atau firasat ilmu yang diturunkan dari luhur, tapi juga ada sentuhan pengetahuan tentang bagaimana perikanan tangkap termasuk yang di darat perikanan budidaya. Jadi itu penting sekali ya, ada literasi, pemahaman teknologi dan pengetahuan tentang bagaimana menangkap ikan dengan optimal.
1: Oke, apakah nelayan kita ini sudah siap menghadapi digitalisasi sektor perikanan kita, Bang Yales?
2: Saya pikir nelayan itu memang sekarang sebagian besar itu predikatnya kan masih buruh nelayan ya. Tetapi secara praktis mereka sudah melakukan kegiatan itu hari-hari begitu. Dan ini tinggal di upgrade sedikit saja. Kalau digitalisasi, karena masyarakat kita itu sudah familiar dengan HP, hari-hari mereka pegang HP, maka itu tinggal didorong sedikit saja.

0: aja pemahaman tentang misalkan ya penggunaan fish finder, pencari ikan ya di kapal gitu, atau penentuan titik lokasi menggunakan ya perangkat-perangkat yang umum yang lazim dipakai hari-hari HP. Nah itu mudah, saya pikir mudah, tidak begitu sulit untuk menurunkan pengetahuan teknologi untuk menunjang hasil-hasil tangkapan mereka.
1: Oke, baik Pak Sutarman, sebelum kita ke penelpon mungkin apakah sebelum program ini masuk ya kan ke kampung nelayan Merah Putih ini, apakah ada program khusus untuk meningkatkan kapasitas nelayan dalam hal teknologi tangkap, pengelolaan hasil laut dan akses pasar sudah kita berikan dulu kepada para nelayan sebelum nanti akhirnya program ini masuk dan berjalan di Kabupaten Lingga sendiri, Pak Starman?
2: Ya, untuk program, baik itu program tangkap, budidaya, dan pemasaran, itu sudah kita jalani dengan program pembinaan, program berbentuk bantuan dari kelompok dan KUB juga kita lakukan.
1: Yeah.
2: Jadi program itu tetap seperti biasa, Pak, untuk program dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, cuman karena hari ini kondisi fiskal daerah hari ini anjlok seluruh daerah, mungkin itu menjadi kendala, kami harus menjemput ke program-program PSN seperti itu, Pak.
1: Oke, baik pendengar, kita juga akan mengajak Anda untuk berinteraksi, berdiskusi bersama kami. Silakan kalau ingin bergabung di 0771 27 100, atau bisa di WhatsApp kami 0811 778 9830, tapi setelah yang satu ini. Come on.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana-mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Oke, baik, masih di Dialog Tanya Pinang pagi ini edisi Rabu 6 Mei 2026. Mendorong kemandirian ekonomi pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih. Itu topik kita pagi hari ini dan kita sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi.
4: Halo,
1: selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Bu Adi Wisnu. Waalaikumsalam. Pak Rasino.
4: Ya.
1: Di Kijang, silakan Pak Rasino.
4: Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak narasumber. Terkait topik kita Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP ya.
1: Ya.
4: Ini memang menurut saya yang bagus ya, karena menjadikan desa pesisir menjadi kawasan modern ya. Dan untuk kesehatan para nelayan. Tetapi sebenarnya kalau seperti ini, saya kira masih ada hal yang PR dari pemerintah, yaitu bagaimana nelayan Toke ini saat ini kan mendominasi nelayan kita. Jadi mereka lebih baik bergabung ke Toke, artinya dia dijual ke Toke. Bagaimana cara mengatasinya ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa di dalam KNMP ini ada, harus lengkap pemerintah, misalnya tempat bilang ikan dan juga ada freezer yang besar, pergudangan, dan juga harga yang stabil ya. Artinya nelayan itu mendapat untung, tapi masyarakat juga bisa menikmati ikan yang berkualitas. Ya. Selama ini kan tidak, yang dibeli masyarakat itu ikan yang tidak pecah-pecah perut ya di pasar itu. Setelah dari Toke baru dia dilempar ke pasar. Jadi sekarang saya kira perlu ada itu, sehingga nanti jika harga rendah dalam pemeliharaan ikan itu, maka pemerintah hadir harus membeli ikan itu, artinya mencapai harga itu supaya nelayan tidak rugi. Atau disimpan di gudang nanti suatu waktu ikan langka baru.

0: Tuhan gitu. Seperti itu barangkali masukan saya, supaya bagaimana juga mengatasi paradoksi, apakah tokoh itu bisa bergabung di dalam KNMP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Rasino tadi di Kijang ya. Baik, berikutnya halo selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Duha.
2: Lagi gangguan Pak ya?
1: Kenapa?
2: Lagi gangguan ya?
1: Enggak, aman.
2: Tadi saya telepon masuk Pak, tapi yang jawab 3 kali masuk Pak. Kayaknya di ini enggak, disadap enggak?
1: Enggak lah. Lanjut Pak Duha.
2: Iya, ini membahas masalah Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, selamat pagi Bapak apa nih dosen ya?
1: Ada Pak ada akademisi, ada juga dari Dinas Perikanan Lingga.
2: Dinas. Selamat pagi Pak Kepala Dinas Perikanan Lingga.
1: Ya.
2: Semoga dia mendengarkan.
1: Dengar kok Pak.
2: Dengar ya.
1: Ya.
2: Mudah-mudahan berjalan dengan baik program-program Merah Putih ini. Dulunya saya kan pernah bekerja di Lingga 2013 ya, itu program pemerintah Lingga itu banyak sekali pembangunan-pembangunan pelabuhan nelayan, pelantar-pelantar sampai Pulau Mas, Pulau Nujo, sangat baik sekali program pemerintah yang membangun daerah-daerah tempat itu. Saya kaji dan saya tinjau lah di daerah sana Pulau Mas dulu sebelum 2012 itu sangat banyak hasil tangkapan nelayannya, seperti ikan-ikan di Pulau Mas ya, daerah Pulau Panjang, Pulau apa semua lah, pembangunan pelantar-pelantar, pembangunan dermaga dibangun sama pemerintah Kabupaten Lingga sangat baik sekali. Nah, masalah untuk kampung nelayan ini yang di programkan sama pemerintah pusat itu sangat baik. Kalau dibuat lokasi daerah tempatnya lagi, itu kayaknya ada temuan sepertinya tuh. Apakah bisa yang kampung yang sudah ada tuh, kampung banyak kampung yang tinggal di nelayan-nelayan kan, orang nelayan kan. Apakah bisa di sekitaran kampung yang sudah ada itu dibuat program Merah Putih. Kalau dibuat seperti pabrik es, tinggal dibangun di daerah kawasan nelayan di sekitaran situ, agar nelayan di sekitaran situ bisa membeli es, bisa menjual hasil tangkapannya di daerah situ. Dan tersangkut dengan koperasi Merah Putih itu sangat baik dibangun oleh pemerintah pusat, dikelola sama pemerintah provinsi dan kabupaten. Nanti hasil pembelian peralatan seperti alat jaring, pancing dan sebagainya bisa berdekatan. Jangan pembangunan itu jauh dari jangkauan nelayan-nelayan itu. Kalau masalah buat kampung baru ini kayaknya membuka lahan baru. Kalau menurut saya, bisakah kampung nelayan Merah Putih itu kampung yang dah ada gitu dibuatkan programnya. Nah, masalah ini nih untuk tanya sama Pak dosen nih, masalah limbah nih, limbah di sekitaran Bareang itu kan banyak, Barelang, Batam itu banyak pembangunan-pembangunan industri, itu ngelimbah itu banyak lari ke laut, hasil tangkap nelayan itu agak berkurang, jadi jauh mereka ini mencari. Apakah bisa teknik jangan sampai limbah itu ke laut, dan masalah hutan mangrove nih, apakah bisa ditangani masalah jangan penebangan dan penimbunan di pesisir pantai? Apakah bisa menangani itu?
1: Baik.
2: Saya ini tanyakan, semoga program ini berjalan dengan baik.
1: Baik Pak Duha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa harapan dari Pak Duha tadi ya. Ada sedianya ada 3 tadi yang disampaikan oleh Pak Duha. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Mas Aryo.
1: Iya, Ibu Sinta ya? Ibu
3: Bukan
1: Erna
3: Mas
1: ya?
3: Aryo.
1: Ibu ya, Erna.
3: Bu Erna, Mas Aryo.
1: Iya, silakan Bu Erna.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak narasumber.
1: Waalaikumsalam.
3: Yang saya tanyakan seperti ini, Pak.

0: Kita ini kan punya program untuk membangun kampung nelayan Merah Putih.
1: Iya.
0: Maka program itu tidak dikenalkan atau disosialisasikan dulu ke daerah-daerah tertentu. Apa-apa saja yang perlu kita bangun. Nah, jangan nanti lele langsung saja ke daerahnya sedangkan masyarakat tidak tahu.
1: Okay.
0: Kita tahu bahwa masyarakat nelayan itu pendidikannya ya paling tinggi SMA lah ya. Kalau ada pun ya dia bekerja di luar daerah seperti itu. Jadi mendekati diri, sosialisasi itu penting. Karena nanti kalau tidak mereka tidak setuju, akhirnya tidak terlaksana dengan baik. Jadi kita harus ada sosialisasi dulu supaya masyarakat mendukung program kita ini. Semua program yang diadakan oleh pemerintah itu untuk kemajuan masyarakat, untuk memakmurkan masyarakat. Tapi kadang-kadang sudah diadakan, sudah dibangun, sudah diapa-apakan, kemudian dibiarkan saja masyarakat itu tanpa dibimbing. Jadi saya mengharapkan seperti itu. Pertama sosialisasi dulu, kemudian sudah dibangun, kita pantau, kita bimbing, sehingga terciptalah suatu pekerjaan yang lebih baik, yang dapat mensejahterakan para nelayan. Hanya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Erna ya di Kloter 5. Masih ada penelpon yang lain? Kalau belum ada, kita coba jawab dulu. Barangkali Pak Sutarma nanti ditambahkan sama Bang Yales juga selaku akademisi. Pak Sutarman,
2: ya.
1: Mungkin bisa dijawab nih, bagaimana nelayan ini tidak bergantung kepada toke ya? Apa yang membuat nelayan hingga saat ini masih sangat bergantung pada toke atau tengkulak? Gitu pertanyaan dari Pak Rasino tadi.
2: Ya izin. Kalau terkait terbentungan bersama Toke, mungkin ini sudah bukan zamannya kita, tapi sudah terdahulu. Artinya dengan konsep yang hari ini tersentra dan peran pemerintah provinsi, kabupaten maupun pemerintah desa hari ini ikut andil di dalam bersama itu, apalagi nanti program ini bisa dijadikan berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih. Mungkin ini adalah salah satu program yang sedikit akan mengarah ke sana. Artinya masyarakat terlibat semua, semua elemen ada di situ, koperasi aktif di situ, nelayan aktif di situ, dan juga semua akan tersentra satu di situ. Dan secara jenis pemasaran, sejenis apa, bisa dilakukan di situ nanti ini. Tapi memang ini sudah tidak jadi pembicaraan lagi, Pak. Memang ini sudah karena mereka mau ke laut itu, mereka harus pinjam minyak dulu, gitu. Artinya modal awal itu dari pengusaha itu. Jadi artinya ini yang menjadi beban mereka.
1: Oke, dari kita pemerintah ya, tidak ada solusi, Pak, untuk kalau membantu kita mereka.
2: Ini kan berbeda, Pak. Ini karena kalau pemerintah hadir di dalam itu, otomatis mereka sudah punya ikatan emosional yang erat gitu. Jadi pemerintah masuk pun sama juga. Contoh hari ini kita kelompok, kita beri bantuan dan segala macam. Nah, kita berikan. Tapi kita juga hasilnya juga ke situ juga. Jadi pemerintah itu sebenarnya dengan adanya program-program itu mungkin sebenarnya pelan-pelan sudah mengarahkan itu. Tapi dengan kondisi hari ini, mereka yang memang belum bisa dilepaskan.
1: Karena yang sudah terikat lama gitu ya?
2: Iya, sudah terikat lama. Mungkin dari bapak sampai ke anak, sampai ke cucu mungkin.
1: Mungkin karena gitu. Faktor apa ya?
2: Iya,
1: mendapatkan bantuannya lebih cepat gitu, lebih gampang.
2: Iya,
1: ya.
2: Karena
1: mereka memilih jalan yang lebih singkat iya. Gitu.
2: Kalau di kota itu kan bicaranya kur gitu, Pak.
1: Mm-hmm.
2: Ya,

0: Ya, KUR itu ada yang memanfaatkan juga. Itu kan bantuan dari pemerintah ya kalau KUR ya.
1: Iya, nah, pemerintah juga dari wilayah-wilayah juga di itu kan juga mengajukan juga KUR juga terima.
0: Apa itu tidak termanfaatkan oleh mereka, Pak?
1: Nah,
0: Atau tidak
1: ini
0: tersosialisasikan dengan baik?
1: sosialisasinya yang kurang ini berarti.
0: Nah, mungkin karena ada bantuan
1: Iya.
0: juga sebenarnya ya dari
1: Iya,
0: pemerintah
1: iya.
0: berupa KUR.
1: Peran pemerintah apa semua itu sudah hadir, Pak. Tapi memang sudah kebiasaan. Mungkin mudah-mudahan dengan konsep Kampung Nelayan Merah Putih ini, Pak. Dengan semangat merah putih kan, jadi itu pelan-pelan untuk di
0: Mungkin
1: ya.
0: mungkin syaratnya juga agak berat ya Pak, kalau Pak
1: Ya,
0: KUR ya.
1: mungkin saya
0: Kalau pakai toke kan sebentar pinjam jamin apa aja selesai ya kan. Tapi kalau pakai KUR terlalu banyak jaminan-jaminan yang mereka harus siapkan. Mungkin itu yang harus dipermudah Pak.
1: iya siap.
0: Baik, nanti ada lagi dari Pak, masih dari Pak Racino terkait cool storage ini. Penyimpanan ikan bagi nelayan sehingga harga ikan nanti bisa stabil karena mereka bisa menyimpan ikan hasil tangkapan mereka begitu. Bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga ini seperti apa begitu, Pak Sutarman?
1: Ya mungkin pertama yang betul yang Bapak sampaikan tadi bahwa untuk stabilan harga memang dengan kondisi hari ini jadi dapat dimanfaatkan lah artinya hasil tangkapan itu bisa disimpan nanti pas dengan kondisi yang harga yang mungkin bisa dikeluar dengan harga yang tinggi itu bisa dikeluarkan. Artinya mereka bisa menjaga itu kondisi harga ikan itu dengan ada manfaatnya ke surat itu Pak.
0: Oke. Apa ini dari Pak Duha ya? Kan nanti bakal dibangun ya Pak, kalau di Lingga itu
1: Ya.
0: sudah ada lokasi yang sudah ditentukan gitu ya Pak untuk
1: Iya.
0: dibangun
1: Kan.
0: koperasi nelayan Kampung Nelayan Merah Putih ini.
1: Ya.
0: Ya, tapi
1: Belum.
0: kata Pak Duha tadi kan apakah kampung yang sudah ada kampung yang sudah ada aja dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih ini dan Koperasi Merah Putih di situ gitu.
1: Iya.
0: Jadi tidak digeser keberadaannya begitu.
1: Ya, pertama usulan yang dilakukan itu memang dari bawah, Pak. Artinya kami pemerintah daerah menyampaikan kepada pemerintah desa untuk mengajukan kesiapan dalam usulan Kampung Nelayan Merah Putih. Dengan syarat lokasi itu adalah hibah clear and clean. Yang ini menjadi persoalan masing-masing daerah.
0: Oke, ini yang sering jadi persoalan ya.
1: Iya, ini yang menjadi persoalan persoalan karena program PSN bukan ganti rugi, Pak. Jadi dari kesiapan lahan dan segala macam itu clear and clean dari pemerintah bawah. Artinya pemerintah desa akan melakukan mungkin pertemuan bersama atau tingkat RT RW juga menyampaikan itu. Karena yang beratnya karena ketika desa mungkin punya tanah, ketika dia punya tanah tidak sesuai dengan kondisi real, ya desa nggak mau juga. Contoh, misal desa dibangun di daratan yang jauh dari pesisir laut, kan itu karena aksesnya daerah pesisir pasti dekat dengan laut, kan ini juga menjadi kendala daripada akhirnya jadi kendala untuk kawan-kawan nelayan nanti. Tapi yang jelas untuk kenapa tidak merubah itu karena terkait kondisi lahan, Pak. Karena lahan itu tidak berbentuk berbentuknya hibah, clear and clean dari pemerintah desa. Nah, maka dari tim terakhir KKP juga turun tadi berbicara tentang ekonominya, tentang sosialnya, tentang lingkungannya. Kalau ketika dia survei tidak cocok, ya mungkin dia menyampaikan, Pak, ada alternatif enggak? Lahan ini kurang efektif. Nah, ini bisa kita lakukan. Ada di Lingga juga, ada di lokasi Benan itu. Pas usulan pertama desa, nah ini jauh. Jadi disampaikan oleh tim, menyampaikan bahwa Pak, kira-kira ada tak lokasi alternatif yang mungkin cocok dan layak untuk di sediakan dan begitu. Nah, ini komunikasi ini dilakukan oleh tim. Jadi alhamdulillah ada beberapa titik contoh di dua desa di sini berubah titik pertama dengan titik usulan dengan titik hasil survei dari KKP. Kayak desa Benan terus

0: Kelurahan Berlian, Pulau Berhala. Nah, itu dari titik yang kita usulkan, pas mereka sampai, wah ini Pak, jauh Pak dari nelayan. Jadi kita geser. Pemerintah desa yang hari ini, nah ya kita mendukung aja, pemerintah desa juga menyampaikan diskusi juga bersama, boleh atau tidak di lokasi. Kan begitu. Itu Pak persoalannya, Pak.
1: Oke, okay. Jadi cukup kompleks juga ya Pak
0: Iya, cukup
1: Sarman ya.
0: komplek, Pak. Iya.
1: Sebenarnya tidak bisa kita bangun langsung di area
0: Iya.
1: yang memang sudah menjadi kampung nelayan
0: Iya.
1: sendiri ya. Karena harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
0: Iya.
1: Harus ada hibah juga yang
0: Iya, iya.
1: harus rela diberikan oleh
0: Woi.
1: nelayan tersebut ya, kalau kampungnya bakal
0: Iya, iya.
1: dibangun kampung nelayan Merah Putih ya.
0: Iya, iya.
1: Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa divisualisasikan nggak sih Pak, seperti apa jika terbangun begitu? Jadi bisa tergambar lah sama masyarakat kita gitu Pak. Mungkin kira-kira bisa Pak Sutarman visualisasikan gimana Kampung Merah Putih ini kondisinya jika terbangun begitu?
0: Ya, yang jelas hari ini konsepnya itu sentral, Pak. Jadi di situ ada pelabuhannya, di situ ada pabrik esnya, di situ ada mungkin ada cold storage-nya, di situ juga ada aktivitas pengelola pengolah bahan baku, dan situ ada perbengkelan, dan di situ juga ada apa rumah apa kayak ruang rapat lah, ruang pertemuan balai,
1: Balai
0: balai
1: pertemuan.
0: pertemuan nelayan. Artinya ketika sudah kita bicara itu, berarti semua sudah terpaku di dalam itu. Nah, di dalam satu konsep itu. Artinya aktivitas dapat dilakukan di satu kawasan itu.
1: Oke, berarti
0: Artinya,
1: pengertiannya pengertiannya bukan berada di kampung nelayan itu sendiri ya, Pak, begitu ya?
0: iya. Artinya kita perlahan-lahan. Tapi dia tetap, Pak, jaraknya paling jauh itu 1 kilo atau setengah
1: Oh,
0: setengah
1: oke.
0: kilo jarak dengan kampung nelayan yang
1: Tidak jauh
0: sebetulnya.
1: dari perkampungan
0: Iya,
1: nelayan yang ada gitu ya. Dan itu
0: paling paling jauh itu 2 kilo lah itu, dan itu bisa diakses dengan kendaraan.
1: oke. Dan satu lokasi itu untuk berapa kampung nelayan, Pak, biasanya? Itu apakah untuk satu kampung nelayan saja? Atau memang bergabungan dari beberapa kampung nelayan untuk mengolah kondisi apa lahan tersebut gitu, mengolah
0: Ya,
1: kampung nelayan itu tersebut.
0: boleh kalau misal satu kecamatan itu dapatnya satu, berarti dia bisa bersama-sama di situ, Bang.
1: Oke.
0: Artinya kan syaratnya kan nanti secara pengelolaannya kan di Koperasi Merah Putih. Siapa yang menjadi anggota Koperasi Merah Putih berarti akan terlibat di dalam sistem Kampung Nelayan Merah Putih itu. Nah, jadi yang nak dikuatkan itu sebenarnya Koperasi Merah Putih akan penguatan ketika ini sudah terbangun secara kepengurusan dan secara keanggotaan. Karena memang dari KKP hari ini bentuk apapun bantuan itu ke Koperasi Merah Putih sekarang, Pak.
1: Oke.
0: Itu.
1: Berarti ini harus tersosialisasikan dengan baik nih ya kepada masyarakat, kepada para nelayan seperti yang disampaikan Bu Erna tadi. Ini harus
0: Bu Erna,
1: tersosialisasikan biar biar mereka itu paham gitu
0: Nggak
1: ya
0: kaget.
1: bahwa kampung nelayan Merah Putih itu seperti ini loh konsepnya gitu kan. Tidak tidak ujug-ujug buat satu kampung mereka kuasai sendiri gitu. Enggak, ternyata satu kecamatan ada beberapa kampung nelayan, mereka yang akan mengelola itu ya. Di situ mereka bisa mendapatkan itu. Baik, baik. Oke, kalau dari Bang Yales nih, mungkin diminta juga masukannya Bang Yales terkait apa tadi ya, limbah ya. Limbah ini mempengaruhi hasil tangkap nelayan. Apakah ini hal-hal yang kayak gini bisa diatasi begitu Bang Yaris? Ada jalan keluarnya agar limbah-limbah yang biasa dihasilkan oleh pabrik itu tidak dibuang ke laut sehingga hasil laut juga baik, tidak mengurangi ikan di laut sehingga sehingga nelayan bisa mendapatkan ikan-ikan yang baik dan segar gitu Bang Yaris?
2: Baik, Bang Aryo Wisnu. Ya, itu menarik pertanyaan itu. Memang problem yang selalu kita jumpai ya di lapangan. Nah, terkait dengan Batam, kita sulit untuk mengabaikan bahwa potensi pencemaran itu karena yang masuk ke perairan, karena kegiatan antropogenik di pulau itu sangat padat. Batam adalah kawasan ini.

0: industri. Di seluruh pantai pesisirnya itu dipenuhi oleh industri shipyard, galangan kapal. Itu bahan pencemar itu berpotensi mudah untuk masuk ke kolom perairan. Nah, tetapi terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara mereduksi limbah? Sebenarnya dari awal seluruh izin usaha itu sudah melalui screening dan filter dengan apa yang disebut dengan AMDAL. Nah, mereka yang berusaha di pantai itu harus mematuhi, mengikuti apa namanya perencanaan tentang reduksi masuknya sumber bahan pencemar ke laut. Nah, tapi ya ingin saya highlight Pak Aryo Wisnu, saya akan membawa diskusi ini ke pandangan yang agak lebih makro secara kewilayahan terkait dengan pertanyaan itu. Jadi dalam konsep pengembangan kampung nelayan Merah Putih ini, kita harus ada perencanaan clustering wilayah. Jadi kawasan Natuna, Anambas, Lingga yang itu menjadi sumber apa namanya wilayah perikanan tangkap seperti tuna dan ikan-ikan pelagis besar, itu kita jadikan sumber bahan baku. Nelayan di sana kita fokuskan untuk nelayan tangkap. Nah, nanti kawasan Bintan itu kita fokuskan nanti ke perikanan apa namanya perikanan pengolahan. Ah, begitu, pengolahan perikanan, produk turunan dan seterusnya. Nah, yang Batam itu kita dorong untuk menjadi pusat logistik dan ekspor serta perdagangan. Nah, kalau konsep ini kita kelola se-catering gitu, ini akan bisa membangkitkan ekonomi yang bersama. Nah, jadi untuk nelayan-nelayan yang di Batam yang resiko perairannya itu tercemar, kita akan belokkan dia ke apa namanya mata pencarian ke sektor misalnya penyediaan logistik. Nah, itu kira-kira yang mungkin bisa dibagi secara konsep kewilayahan ya tentang kampung nelayan Merah Putih. Gitu kira-kira.
1: Oke, ini ada ada WhatsApp yang masuk dari Pak Ridwan di Kijang. Untuk Bang Yales kali ini. Mungkin apakah ada risiko eksploitasi sumber daya jika ekonomi pesisir didorong terlalu cepat? Bang Yales. Mungkin pandangan Bang Yales sendiri.
0: Ya, Pak Ridwan di Kijang.
1: Iya.
0: Kalau di Kepri itu kan untuk perikanan tangkap itu kan WPP ya WPP 711 ya Selam Malaka ya. Memang beberapa report itu sudah overfishing, beberapa report kajian sudah kelebihan tangkap. Tetapi untuk mengurai kekhawatiran yang disampaikan Bang Ridwan tadi, ekonomi pasti harus tumbuh. Tetapi kita bisa kelola itu, tidak melulu perikanan tangkap. Kita bisa alihkan sebagian kegiatan perikanan itu ke perikanan darat, yaitu perikanan budidaya dan perikanan pengolahan. Jadi ada fillet, ada nugget, ada seluruh produk perikanan termasuk perikanan non-konsumsi seperti bahan-bahan dari ikan yang tidak terpakai, kepala, kulit, tulang itu bisa kita proses menjadi produk turunan lain seperti gelatin, dan seterusnya untuk bahan-bahan kosmetik ya misalkan ya dan perobatan. Nah, jadi memang ada paradoks, satu sisi kita ingin mengejar sisi-sisi ekonomi, tapi sisi lain ada kekhawatiran tentang apa namanya tereksploitasinya sumber daya. Nah, ini bisa di manajemen sebenarnya diakali dengan hybrid fishery, yaitu tadi tidak hanya perikanan tangkap tapi juga dibarengi dengan perikanan budidaya dan perikanan pengolah. Begitu kira-kira Pak Aryo.
1: Oke, ada lagi. Bagaimana memastikan program ini tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan laut, Bang Yales?
0: Ya, kalau makro dari sisi kebijakan itu ada hitungan tentang maksimum sustainable yield, ada potensi apa namanya tangkap lestari. Jadi kita tidak boleh menangkap melebihi kemampuan pulih dari perikanan itu sendiri. Tidak boleh melampaui itu. Nah, tinggal dikontrol di sana saja, Bang realisme. Nah, nanti di praktik

0: Visi di lapangan, di nelayan itu harus diberikan pemahaman tadi yang seperti yang disebutkan di awal tentang literasi, termasuk selektivitas alat tangkap. Jadi ada ikan-ikan yang ditangkap itu untuk yang kecil itu jangan gitu. Jadi ikan-ikan yang memang punya nilai ekonomis yang itu yang boleh ditangkap. Intinya nanti itu adalah soal pengawasan dan ini saja,
1: Oke,
0: regulasi.
1: baik, Bang Yoris, terakhir nih, apa catatan kritis Anda terhadap implementasi program Kampung Nelayan Merah Putih ini?
0: Ya, kita membaca Presiden Prabowo itu bahkan tengah dalam deal intelijen ya, apa namanya, pengadaan kapal untuk ikan itu sampai dengan 1.000 unit dengan pemerintahan UK, Inggris. Nah, armada tangkap perlu. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga penting untuk menjadi tujuan. Nah, catatan pentingnya adalah bagaimana program ini benar-benar tidak saja apa namanya memanfaatkan nelayan itu hanya sebagai buruh pekerja saja, tidak, tapi kita harus upgrade dari skill, dari pemahaman, dari kemampuan mereka untuk pengelolaan ekonomi, termasuk kemandirian ini, Pak. Apa namanya, kemandirian ekonomi. Jadi tidak boleh nelayan itu hanya sebatas sebagai pelaku pekerja saja, tapi mereka harus diberikan apa namanya ya, kemandirian dalam kegiatan perikanan. Begitu kira-kira pandangan saya.
1: Oke, baik Bang Yales. Pak Sutarman.
2: Ya, siap.
1: Oke, ini Pak Sutarman,
2: Ya.
1: mungkin sekaligus closing statement juga ya.
2: Oke.
1: Apa harapan besar Anda terhadap keberlanjutan program Kampung Nelayan Merah Putih ini?
2: Ya, yang jelas kami dari pemerintah daerah, khususnya daerah pesisir, yang hari ini menjadikan program Kampung Nelayan Merah Putih adalah program PSN, yang mana hari ini daerah Lingga merupakan daerah pesisir, hampir 80%. Harapan besar hadir Kampung Nelayan Merah Putih itu di Kabupaten Lingga sesuai dengan usulan kami, dan juga nanti kami ke depan akan mengusulkan kembali beberapa titik yang belum terakomodir di tahun ini. Yang jelas 13 titik yang menjadi survei utama ini, itu harapan kami, Pak. Dan
1: Oke.
2: tidak ada titik-titik yang menjadi prioritas, ya.
1: Oke, jika program ini berhasil, gitu ya.
2: Ya,
1: Seperti
2: ya,
1: apa
2: ya.
1: kira-kira wajah ekonomi pesisir Lingga di masa depan? Bisa
2: Ya,
1: digambarkan, Pak Sutarman?
2: mungkin secara tujuan utama berdirinya Kampung Nelayan Merah Putih, masyarakatnya sejahtera. Itu yang menjadi utama dari peran pemerintah, Pak, menunjukkan masyarakatnya sejahtera.
1: Oke.
2: Untuk
1: Baik.
2: khususnya daerah pesisir.
1: Baik, baik. Pak Sutarman, SEMIP, Kepala Dinas
2: Ya.
1: Perikanan Kabupaten Lingga. Terima kasih
2: Ya,
1: waktunya.
2: siap. Terima kasih,
1: Terima
2: Pak
1: kasih
2: Rio.
1: diskusinya.
2: Sudah.
1: Semoga
2: Ya,
1: setelah
2: ya.
1: ini Lingga terpilih lah ya.
2: Alhamdulillah,
1: Mendapatkan
2: amin, amin, amin,
1: segera
2: amin. Terima
1: mendapatkan
2: kasih, Pak.
1: pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini. Bang Yales.
2: Ya. Ya. Siap, Pak
1: Yang
2: Rio.
1: Yales Vepa Jaya, SPI MSI, Peneliti Pusat Studi Lingkungan Hidup Umrah Tanjung Pinang. Terima kasih waktunya. Terima kasih diskusinya. Sehat selalu.
0: RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, terima kasih juga buat pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya. Membangun kemandirian ekonomi pesisir ini bukanlah pekerjaan yang instan, tentu saja dibutuhkan sinergi yang kuat antara kebijakan yang tepat, dukungan riset, serta partisipasi aktif masyarakat. Nah, program Kampung Nelayan Merah Putih ini menjadi harapan baru. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan inklusif. Mewakili teman-teman bertugas, saya Aryo Wisnu pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, Bang Rio.
1: Sama-sama, Bang.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syarat-syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Triyanto mengatakan informasi semacam itu adalah hoax. Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga tak terhindar dari upaya penipuan.

0: Kemudian juga beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim PT Pos Indonesia membuka lowongan kerja tahun 2026. Pelamar diminta mendaftar dengan cara menghubungi nomor WhatsApp yang dicantumkan. Unggahan ini juga menampilkan berbagai posisi dan syarat yang terlihat meyakinkan sehingga menarik minat pencari kerja. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, PT Pos Indonesia tidak pernah membuka pendaftaran kerja melalui nomor WhatsApp pribadi atau akun media sosial tidak resmi. Seluruh proses rekrutmen hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan dan situs karir resmi. Sementara itu, unggahan seperti ini umumnya digunakan untuk mengumpulkan data pribadi calon korban yang berpotensi disalahgunakan dalam modus penipuan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita pagi hari ini berjumpa di Halo RRI bersama saya Ardian Huta Barat dan rekan saya
6: Ricky Hoiril Huda. Selamat pagi Bang Ardian.
0: Ya, selamat pagi juga Bung Ricky. Iya. Nah, apa kabar pagi ini?
6: Alhamdulillah baik, semangat terus.
0: Semangat terus ya untuk memberikan edukasi dan informasi kepada pendengar kita ya.
6: Betul, teman-teman.
0: Di Halo RRI ini khususnya. Baik. Nah, untuk di Halo RRI seperti biasa ya, pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa dapat menghubungi kami di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830.

0: Ya, baik. Kita juga mengulas kembali ya, Bung Riki, ya, dari hasil citizen journalism, ya, di mana memang kita berikan kesempatan untuk pendengar dan juga masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait tentang pelayanan publik atau yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka, ya.
1: Betul.
0: Seperti tadi pagi ya, yang sudah kami dapatkan ya informasi ini mengenai tentang kualitas dan juga harga ikan nih, Bung Riki. Harga ikan. Apalagi pembahasan kita di dialog tadi kan ini mengenai tentang kemandirian.
1: Kemandirian ya.
0: Iya. Okay. Kemandirian dalam arti kata adalah bagaimana dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih, sehingga pendengar dan juga masyarakat nih berpeluang atau berharap nih mereka dapat mendapatkan ikan segar dengan harga yang terjangkau. Nah, sembari menantikan penelpon nih untuk menyampaikan informasi atau juga aduan dan keluhan ya. Nah, dari Bung Riki, sepengetahuan Bung Riki nih, kalau melihat beberapa yang disampaikan oleh Pak Rasino tadi pagi di Kijang, kalau di pasar Barek Motor maupun juga pasar di Berdegari Kijang, itu disampaikan ya, ada beberapa harga ikan yang memang setiap pasar itu memiliki perbedaan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Selisih harga berarti.
0: Selisih harga. Dan itu selisih harga juga disampaikan oleh Pak Sony kalau melihat dari Pasar Bintan Center ya di Kota Tanjung Pinang itu selisihnya tuh bisa sampai 5.000-an.
1: Lumayan dong banget.
0: Iya.
1: Kemudian oke.
0: Dan Pak Rasino di mewakili Kijang dan Pak Sony mewakili di Kota Tanjung Pinang itu berharap untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik itu kota maupun Bintan itu melakukan monitoring pengawasan dan juga penentuan harga
1: terhadap harga jual
0: terhadap harga jual mungkin setiap pagi atau seminggu beberapa kali itu bisa menginformasikan tentang harga pangan atau harga sembako ke RRI Tanjung Pinang sehingga ketika siaran pagi penyiar bisa menyampaikan harga-harga tersebut sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Disperindag setempat ya baik itu kota maupun Bintan. Dan pendengar, kami juga membuka line telepon, kami tunggu Anda di 2700 dan di 0811 7789830. Iya, kalau kita flashback kembali nih di Senin kemarin ya, di mana Pak Umar menyampaikan tentang pasar di Pasar Merdeka, Pasar Merdeka dan Pasar Uan Perak ya.
1: Wah, Cik Uan Perak.
0: Cik Uan Perak itu ramai hingga pukul 10 pagi.
1: Betul tuh, Bang.
0: Dan setelah itu sepi.
1: Sepi, tidak seperti biasanya.
0: Seperti biasanya. Jadi Pak Umar menyampaikan mohon dihidupkan kembali pasar malam di Jalan Merdeka. Seminggu 3 kali katanya. Oke. Dan kemudian juga pendengar, kita mereview kembali atau flashback kembali ya. Disampaikan oleh Pak Nasrun di Halo RRI pada Senin lalu ya. Juga menyampaikan bahwa Pak Nasrun juga berharap ya untuk Dinas Perkim karena sudah banyak nih menebang pohon di kilometer 7.
1: Ya, betul.
0: Oke. Ini apa maksudnya ya? Apakah penebangan pohon ini dikhususkan untuk peremajaan atau untuk memperindah
1: mungkin lebih ke peremajaan nih, Bang.
0: Okay,
1: karena memang pohonnya sudah tinggi-tinggi, sudah berbahaya kalau
0: sudah
1: memang
0: berbahaya.
1: Dibiarkan, jadi harus dirapikan.
0: Tapi berbicara tentang pohon, kalau kita melihat di sekitar kita, itu sudah serong ya, serong ke jalan.
1: Iya juga ya, sudah agak miring berapa derajat itu ya, Bang.
0: Iya, dan itu sudah mengarah ke jalan lintas para kendaraan ya,
1: nah, itu
0: baik itu motor maupun mobil.
1: Ada angin ya kan, Bang Adrian.
0: Iya, dan dari pantauan kita juga kita mungkin dinas terkait lah ya, baik itu Perkin atau juga pihak PLN nih, mungkin penataan ranting-ranting pohon yang mungkin akan mengganggu kabel-kabel listrik nih, ya.
1: Mohon dirapikan lah ya mungkin, karena kalau sudah mengganggu kabel-kabel nanti terputus kan bahaya juga.
0: Iya.
1: Bahaya pengguna jalan dan kita juga bisa mati lampu tuh, Bang Adrian.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Seperti mati lampu ya. Itu yang dikatakan oleh Ungu ya.
1: Nazar.
0: Berbicara tentang lampu nih, kita menuju ke Bunda Putri.

0: Tri permata okay, di Pulau Penyengatnya. Lampu jalan di Penyengat ya, sudah betul. Mati, sudah padam sekitar 4 bulan. Nah, mohon pihak terkait diperbaiki. Betul. Tapi rata-rata semua lampu ya?
1: Mampu. Kemudian ada juga nih Bang Ardian, fokus memang yang sering berkali-kali yang melaporkan Pak Yanto di Simpang Korindo.
0: Iya, ini juga masa ada Pak Yanto. Ada 6 nih.
1: Awalnya
0: ada 6, sekarang ada 12 lampu yang mati.
1: Dia mengupdate yang mati. Bukan mengupdate

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak

banyak hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, baik pendengar, masih di Halo RRI Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami persilakan untuk pendengar dan juga masyarakat pada umumnya untuk menyampaikan keluhan dan aduan di line telepon 0771-27100 dan juga di 0811-778-9830. Kita sambut pagi ini. Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum dari Jalapan Batu, Timur Tengah.
1: Baik, dari Timur Tengah ya, luar biasa, luar biasa. Bang Herman di kilometer 8 Timur Tengah ya. Baik, Bang Herman, ada aduan dan keluhan apa nih di Halo RRI untuk disampaikan?
3: Ini pengaduan.
1: Iya.
3: Pengaduan ini di Jalan Peralatan itu ada dua gudang besi tua. Pertama gudang besi tua yang pertama kemarin kayu-kayu dahan-dahan ranting semua sudah dipotong, sudah rapi.
1: Iya.
3: Gudang kedua di sampingnya tuh belum dipotong, itu semak betul, itu lindung. Kalau mobil box lewat tuh kita dibakar sangat berbahaya. Dahan-dahan itu ngentam kita kan.
1: Oke, Bang Herman, ini gudang-gudang kayu tapi dikelilingi pohon-pohon besar begitu ya?
3: Oh iya, ini sebuah pohon besar juga.
1: Oh begitu. Itu lokasinya di mana tadi, Bang Herman? Lokasinya
3: besar lah, lihat sendiri lah.
1: Iya. Di lokasi mana, Bang Herman? Disampaikan kembali, coba. Mau kami catat. Lokasi gudang tersebut atau pohon tersebut. Ya, halo, Bang. Bang Herman.
4: Halo.
1: Iya, kemana nih, Bang Herman tadi ya?
4: Iya. Sepertinya sinyalnya terputus nih atau gimana nih, Bang? Tapi masih tersambung sepertinya ya.
1: Iya, masih tersambung. Oke, okay, terputus ya. Memang beberapa hari ini atau akhir-akhir ini memang jangkauan dari telepon seluler ini, baik agak, itu WhatsApp dan telepon itu
4: agak susah ya, Bang.
1: Agak terputus-putus ya, hilang sinyal dan sebagainya. Tapi dari apa yang disampaikan Bang Herman tadi, dari apa yang sudah kita dengarkan tadi itu mengenai tentang lokasi gudang penempatan kayu.
4: Yeah.
1: Di situ sudah banyak nih di sekitarnya itu pohon-pohon rimbun. Sehingga mengganggu mobil-mobil yang lewat, dahan-dahannya gitu lah dari tangkapan kita tadi ya.
4: Iya.
1: Oke. Oke, ada penelpon selanjutnya.
4: Baik, kita angkat kembali nih, Bang.
1: Halo RRI.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, terputus.
1: Terputus. Baik.
3: Ada sinyal.
1: Kan luar biasa. Padahal
4: gimana, Bang?
1: Kilometer 8 padahal ya.
3: Sinyal ada.
1: Oke, daerah kota padahal. Oke. Silakan.
3: Gudang kayu, gudang besi tua.
1: Oh, gudang besi tua. Nah, begitu kami perlu konfirmasi nih. Gudang besi tua di lokasi mana, Bang?
3: Jalan Peralatan.
1: Jalan Peralatan. Oke.
3: Dua gudang.
1: Oke.
3: Satu gudang sudah dipotong kayu-kayu di pinggirnya, sudah oke, sudah rapi.
1: Oke, maksudnya tuh kayu-kayu tuh pohonnya, dahannya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Dahan-dahannya. Dan satu lagi dekat jembatan itu belum. Mobil lewat, kita berbahaya. Boxnya itu ngentam dahan-dahan itu. Nanti ada yang patah semua, kita dibakar kena patahan kayu itu.
1: Iya.
3: Yang kedua di samping tembok gudang besi tua itu, itu tempat pembuangan karung-karung sampah penuh dengan karung-karung sampah. Musim ini hujan panas, panas, nyamuk cepat bersarang. Lihat sendiri kontrol sampai perkim. Yang ketiga lampu jalan di Jalan Peralatan itu pada putus semua. Perbaiki dah lama tuh ya. Nah, dah lama tuh. Perkim dengan

0: apa dengan rumah orang nomor satu itu kan dekat. Dia kan bisa lewat lihat nama alam seperti itu. Tapi tidak dihiraukan dia. Heran juga lah. Pada hari-hari lewat situ. Itu aja sebagai informasi ya.
1: Baik.
0: Oke, terima kasih dari Timur Tengah.
1: Iya, baik.
2: Terima kasih Bang Herman dari Timur Tengah. Ya, sangat jauh ini mendengar kita.
1: Iya. Dari kilometer 8 Kota Tanjung Pinang tadi ya dari Bang Herman.
2: Oke.
1: Dan kita persilakan kembali nih untuk pendengar untuk menyampaikan aduan dan keluhan. Mungkin bisa disampaikan kembali ya meskipun sudah tersampaikan ya. Memang perlu ya penyampaian aduan ini bukan hanya pada hari itu saja.
2: Betul.
1: Iya, karena semua perlu proses ya. Tidak hari ini kita laporkan langsung dilaksanakan hari ini juga ya.
2: Betul banget.
1: Iya, karena memang perlu survei, melihat observasi, melihat kondisi lapangan.
2: Betul.
1: Dan juga perlu nih aduan dan keluhan dari masyarakat ya sebagai informasi bagi pihak terkait yang sempat dijadikan sebagai rujukan pelaporan aduan tadi. Baik. Oke, kita lanjutkan setelah Bang Herman tadi. Kami silakan masih ada waktu kebersamaan kita ya di Halo RRI. Juga tentu kalau dari Halo RRI Senin kemarin ya. Ini memang masih hampir sama nih laporannya ya. Kita berharap pendengar tetap optimis ya.
2: Mudah-mudahan Bang.
1: Amin. Iya, tetap yakin untuk selalu menyampaikan aduan dan keluhan ya. Dan tidak pesimis bahwa aduan dan keluhan itu tidak didengar. Pasti insya Allah didengar ya. Namun perlu proses dan juga melihat kondisi keuangan daerah.
2: Nah
1: gitu,
2: itu
1: kan?
2: Yang paling utama.
1: Itu tuh, yang paling utama.
2: Kata pihak-pihak terkait ada skala prioritasnya.
1: Betul, ada skala prioritas tentang kebutuhan pokok ya. Ataupun juga permasalahan gaji pegawai di daerah juga ya. Termasuk juga itu adalah skala prioritas ya. Kita seperti kemarin kalau perlu kita sampaikan nih Bung Riki. Kalau waktu THR kemarin THR Lebaran di daerah seperti di Anambas ya,
2: Kabupaten sana ya,
1: Tanjung Balai Karimun itu ya waktu itu baru-baru inilah ya baru mendapatkan THR. Kemarin mereka tertunggak nih, maksudnya jadi, belum delay,
2: belum dibayarkan,
1: delay.
2: Jadi Lebaran setelah selesai baru dibayarkan.
1: Iya, baru dibayarkan.
2: Kasihan juga ya
1: Bang. Iya, karena itu untuk daerah ya.
2: Iya, betul.
1: Di daerah karena melihat kondisi daerah ya, karena setiap daerah itu kan pendapatan daerahnya berbeda-beda.
2: Betul, apalagi tapi tuntutan dari pemerintah pusat memang kita harus efisiensi.
1: Iya, efisiensi. Oke, efisiensi dan meminimalisir ya. Seperti Bung Riki sampaikan tadi, lebih memprioritaskan yang perlu untuk dikeluarkan anggarannya gitu ya. Baik, dan kita masih menunggu pendengar kita yang ingin berinteraksi bersama kita ya. Di pagi ini di Halo RRI silakan di line telepon 0771 27100 dan juga di 0811 778 9830.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan yang berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
2: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1, RRI.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Nah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja keras.

0: Tasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur HP. Mau tidur HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
1: Halo RRI.
2: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
3: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
3: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Ya, baik pendengar, masih di siaran kita di Halo RRI Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan masih ada waktu kebersamaan kita ya.
1: Iya.
0: Di edisi hari ini, hari Rabu 6 Mei 2026, dan masih menemani Anda di Halo RRI. Dan tentunya memang acara kita di Halo RRI ini memang bertambah ya, yang sejak awal seminggu dua kali
1: ya,
0: menjadi seminggu tiga kali
1: ya.
0: Dan kita berharap acara Halo RRI ini menjadi tempat atau juga wadah ya, dalam arti kata sebagai ruang bagi pendengar untuk menyampaikan keluhan maupun aduannya ya, terkait tentang pelayanan publik begitu ya. Mungkin juga ada pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita yang berada di lokasi pasar ya, entah itu seorang pedagang kah ya, atau juga pembeli ya, yang mungkin akan membeli barang ke pasar atau ke lokasi perbelanjaan misalnya, mungkin bisa nih menyampaikan kepada kami, barangkali minggu lalu dan minggu ini itu harganya tidak stabil,
1: nah,
0: ya harga barang ya.
1: Ada perbedaannya.
0: Ada perbedaan.
1: Signifikan nggak ya?
0: Iya begitu. Ya kita berharap memang harga itu terjangkau.
1: Betul.
0: Bagi pembeli ya. Dan kalau di saat ini memang tidak menutup kemungkinan ya, apapun status kita ya, apapun nama pekerjaan kita, kalau kondisi ekonomi yang mungkin saja karena pengaruh dari geopolitik ya, permasalahan global ini semua berdampak ya ke semua hal, ke semua lini dalam kehidupan. Oke, kita kembali bertemu dan berjumpa dengan para sinon di Bung Riki di Kijang. Kita sapa dahulu ya. Oke, halo RRI.
1: Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Aduh, seperti itu ya sinyal. Halo.
0: Iya, sinyal ya. Oke, halo RRI, para sinon. Halo, kami sudah mendengarkan, sudah terhubung ya. Pak.
1: Halo Pak Rasino.
0: Iya, kita berharap itulah ya jaringan memang sedari pagi tadi ya.
1: Agak kurang baik ya.
0: Iya, sinyal kurang baik. Kita juga tidak menutup kemungkinan penelpon ini ingin menyampaikan aduan dan keluhan, tapi kondisi sinyal yang
1: kurang baik ini.
0: Kurang baik ya, jadi ini
1: tidak bisa berkomunikasi sama mereka.
0: Iya, jadi apa namanya itu, sehingga kurang begitu efisien lah ya, dan efektif nih kegiatan kita di Halo RRI ya.
1: Betul.
0: Untuk para sino mungkin barang

0: barangkali bisa mencoba kembali nih, bisa menghubungi kami ya. Mudah-mudahan sinyal kita baik-baik saja dan tidak ada gangguan ya. Oke, mungkin kita coba. Coba ya. Bisa tersambung kembali nih dengan Pak Rasino ya di Kijang ya. Karena kita juga perlu nih aduan dan keluhan ya. Dari Pak Rasino mewakili mewakili di daerah Kijang sana. Ya, mungkin bisa dicoba kembali nih untuk Pak Rasino ya. Kita coba nih. Oke. Untuk Pak Rasino dicoba kembali ya yang untuk menyampaikan aduannya. Ya, halo Pak Rasino.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bung Riki dengan dia Nusa Barat ya.
0: Iya, betul Pak Rasino.
2: Sekarang itu durasinya ya.
0: Kenapa Pak?
2: Hari Rabu.
0: Iya. Iya, ditambah dengan hari Rabu, Pak.
2: Senin. Iya. Alhamdulillahnya jadi biar masyarakat lebih banyak yang menyampaikan
0: harapannya begitu
2: masukan aduan kepada pemerintah ya.
0: Iya.
2: Jadi kalau saya dari kemarin memang kalau namanya masyarakat tuh maunya pelayanan publik itu baik lah ya. Kalau misalnya kalau di Kijang tuh lampu-lampu lah, lampu-lampu penerangan di jalan-jalan utama ya, terutama ya. Karena ada putus tapi belum diganti-ganti gitu ya. Kemudian ada juga lampu yang siang-siang nyala. Nah ini kan balik-balik nih supaya dipadamkan juga lah, walaupun mungkin ada tenaga matahari atau dari listrik langsung ya kasih mati lah. Kadang-kadang kami senam pagi jam 9, jam 10 masih ada nyala lampu tuh. Terutama di ruang terbuka hijau di Kijang City Walk di situ tuh ya. Dan Kijang City Walk itu kan banyak lampu-lampu hias, memang ada kaitannya dengan kenakalan remaja. Jadi maksudnya lampu-lampu itu yang di tengah situ diterangin tapi dibikin gelap sama mereka tuh ya, dengan ada informasi ditembak dari lampunya ya. Jadi mungkin perlu bantuan dari Satpol PP untuk
0: masuk
2: malam hari. Karena di Kijang juga cukup mengkhawatirkan juga kalau remaja ini kan. Jadi kalau bisa sih pos yang ada di balik motor itu dipindahkan ke taman kota sehingga mengurangi dan membantu kepolisian untuk menjaga kenakalan remaja. Ada juga yang miras. Jadi kan kita sangat prihatin ya dengan adanya anak-anak yang kalau malam nongkrong. Makanya di daerah ruang terbuka hijau akan dibangun taman rusa. Itu daerah tempat nongkrong anak-anak juga situ. Kalau dibangun taman rusa, saya kira mereka tidak di situ lagi. Dan banyak tempat-tempat yang ini pengadian yang untuk tempat gelap yang masih misalnya di lingkungan perumahan Antam itu gelap ya. Jadi kadang-kadang gimana ya supaya ada ya keamanan juga mengontrol supaya mereka tidak nongkrong-nongkrong sampai jauh malam, dan mungkin ada peraturan dari pemerintah kepemimpinan agar jam malam agar mereka tidak larut malam.
0: Pak Rasino, Pak Rasino mohon maaf sebentar waktunya. Apakah memang ini kejadiannya itu baru sifatnya dugaan? Karena tadi Pak Rasino menyampaikan ada kayak perusakan lampu begitu, seperti lampunya ditembak biar pecah, biar tidak menyala begitu. Apakah memang kejadiannya terjadi secara nyata di lapangan atau ini baru dugaan?
2: Ya ini kan ada laporan masyarakat.
0: Laporan masyarakat, oke.
2: Laporan masyarakat yang lampunya putus, ternyata lampunya pecah.
0: Pecah lampunya ya, oke.
2: Jadi kan ada informasi dari anak-anak juga ditembak kan, gitu kan. Jadi itu kait-kaitannya saya kira harus kita teliti juga supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Karena mereka maunya yang gelap, gitu kan.
0: Betul, Pak Sino. Baik.
2: Itu daerah-daerah situ.
0: Baik.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat miris sekali nih Bung Riki ya.
1: Betul sekali Bung Ardian.
0: Pemerintah sudah menyediakan fasilitas lampu jalan ya. Tapi

0: ada saja oknum-oknum ya, atau anak-anak muda ya, dengan sengaja nih merusak lampu
1: dengan
0: tersebut.
1: Sengaja, betul.
0: Dengan sengaja menembaknya atau melemparnya gitu ya. Mungkin udah sepertinya lampu tersebut harus ada kerangkeng nih.
1: Nah, betul tuh mungkin dia di teralis ya.
0: Iya. Tapi itu betul-betul tidak aman ya.
1: Iya.
0: Iya, seolah-olah negeri kita, lokasi kawasan rumah kita sudah tidak aman ya. Iya. Dan ini perlu memang kesadaran masyarakat dan juga pengawasan ya. Tapi bukan hanya dari pihak terkait seperti Perkim dan semisalnya, tapi juga bagaimana nih interaksi atau juga pengawasan dari RT-nya, betul. Ya, RW-nya, karena memang RT atau RW itu lebih dekat dengan masyarakat, betul. Ya, lebih tahu nih kondisi di lapangan seperti apa. Dan mungkin dari pihak RT atau RW itu bisa menyampaikan secara berjenjang ya, ke kecamatan atau ke kelurahan, sehingga langsung diteruskan ke pihak terkait seperti Perkim dan sebagainya. Dan pendengar, sepertinya memang kita cukupkan dahulu ya, Bung Riki. Baik, jumpa kita kemudian di kesempatan hari ini di Halo RRI.
1: Ya.
0: Terima kasih tadi buat Bang Herman dan juga para Sino ya. Yang sudah bergabung berinteraksi bersama kami untuk menyampaikan aduhan dan keluhan di Halo RRI. Saya Ardian Huta Barat dan juga
1: saya Riki Herul Huda.
0: Mohon pamit dari ruang dengar Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
6: Riziza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
7: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
8: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Tanjung Pinang Siang.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
10: Tanjung Pinang Siang Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini pendengar. Hari yang cerah bersama saya Liza Andriani di hari ke-6 di bulan Mei 2026. Bagaimana aktivitas Anda pendengar, lancar atau agak mulai melelahkan? Atau sudah bikin ngantuk ya? Semoga dengan hadirnya Pro 1 bisa mengubah apapun yang tidak enak menjadi lebih baik ya. Menjadi lebih semangat, lebih terinspirasi dan juga terhibur pastinya, karena ada lagu-lagu juga

akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, jelang ke pukul 11 nanti akan kami hadirkan seperti biasa jendela Kepri untuk Anda, namun setelah lagu yang mau lewat ini.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di siang hari ini dalam program Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk siang hari ini pendengar, topik kita adalah tentang judi online dan narkoba ya. Judi online dan narkoba, ancaman nyata di sekitar kita. Pendengar, di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup, godaan itu sering datang begitu mudah. Apalagi sekarang ini ya, lewat smartphone ya, lewat pergaulan bahkan juga bisa. Dan dari lingkungan terdekat juga bisa, pendengar. Sekilas terlihat biasa, namun perlahan bisa membawa dampak yang sangat besar. Ya, judi online dan narkoba adalah ancaman nyata.

0: kita di sekitar kita. Untuk siang hari ini di Jendela Kepri akan kami bahas untuk Anda ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jendela Kepri. Jendela Kepri membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat-telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai.

0: Mending kamu beli motor lagi deh. Second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua.

0: sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Iya, pendengar, terkait dengan judi online atau judol. Masalah ini bukan masalah sepele ya, karena bisa merusak keuangan, kesehatan mental, bahkan masa depan seseorang. Judi online adalah aktivitas taruhan lewat internet yang sebenarnya sudah dirancang agar pemain terus kalah dan sulit berhenti. Dampaknya serius, mulai dari utang yang menumpuk, stres, konflik keluarga, hingga depresi dan kecemasan. Untuk keluar dari jerat judi online, yang pertama bisa kita lakukan adalah akui masalahnya dan bangun komitmen kuat dulu untuk berhenti.

Nanti total nih, ini langkah yang paling penting. Kemudian yang kedua, hapus semua akses ke judi. Uninstall aplikasinya, hapus akun, bersihkan riwayat yang terkait. Kemudian yang ketiga, blokir situs judi. Ini juga menggunakan fitur atau aplikasi pemblokir agar tidak tergoda. Terutama untuk yang sudah terlanjur, terjerat ya dengan judi online ini, biar tidak tergoda untuk kembali main judi online. Kemudian yang keempat, batasi akses ke uang. Serahkan pengelolaan keuangan ke orang yang terpercaya, pendengar, agar tidak digunakan untuk berjudi lagi. Dan yang terakhir adalah hindari pemicunya, baik itu lingkungan, teman, atau konten yang mengajak untuk berjudi. Selain itu, pendengar, penting juga untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Terutama kalau sudah kecanduan, maka jangan ragu untuk meminta bantuan. Dan apa yang bisa dilakukan untuk Anda yang barangkali sudah terjerat judi online ya? Nah, bisa melakukan hal-hal yang positif ya. Olahraga, hobi baru, kumpul keluarga ya, agar tidak kembali mikirin judi, judi dan judi. Jadi pendengar, perlu diingat judi online ini punya resiko hukuman yang serius juga. Ancaman penjara, denda yang besar, belum lagi kerugian finansial yang bisa menghancurkan hidup. Dan yang pasti adalah dukungan dari keluarga dan lingkungan itu sangat penting, pendengar. Pemulihan memang butuh waktu, tapi dengan tekad dan bantuan yang tepat pasti bisa. Berhenti dari judi online adalah langkah besar untuk menyelamatkan diri dan masa depan.

Ya, pendengar, masih terkait dengan judi online. Ini terkait dengan peran orang tua ya dalam mencegah anak terjerat judi online. Penting sekali pendengar, karena sekarang judi sering disamarkan dalam bentuk game yang terlihat biasa saja. Jadi sebagai orang tua, kita perlu lebih waspada ketika anak bermain gadget. Banyak kasus berawal dari game, awalnya gratis, tapi untuk naik level harus bayar. Nah, dari situ bisa muncul kebiasaan yang berujung kecanduan. Karena itu orang tua perlunya peran besar dalam mengatur penggunaan gadget. Misalnya membatasi hanya 1-2 jam per hari dan rutin memantau aktivitas digital anak. Perubahan perilaku anak juga perlu diperhatikan. Misalnya jadi lebih tertutup, sulit terlepas dari ponsel, prestasi menurun, atau tiba-tiba sering kehabisan uang. Nah, ini bisa jadi tanda awal masalah, pendengar. Orang tua juga sebaiknya jadi contoh ya. Jangan sampai justru melibatkan anak dalam aktivitas judi, karena ini bisa berdampak serius pada perkembangan mereka. Perlu diingat juga, pendengar, anak punya hak untuk tumbuh di lingkungan yang sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kalau keluarga lalai, maka anak bisa terpengaruh lingkungan negatif seperti judi, narkoba, atau konten yang tidak sehat. Nah, untuk bahaya judi online bagi anak, dari sisi fisik, anak jadi kurang aktif. Dari sisi sosial, bisa jadi antisosial. Dari sisi psikologis, beresiko mengalami kecemasan, depresi, dan juga sulit mengontrol diri. Bahkan dalam jangka panjang bisa terjerumus ke perilaku menyimpang. Nah, bagaimana mencegahnya? Orang tua bisa memasang parental control di perangkat anak. Aktif berdiskusi tentang bahaya judi. Mengarahkan anak ke aktivitas yang positif. Segera konsultasi ke profesional kalau memang sudah muncul tanda kecanduan. Kalau anak sudah terlanjur terlibat, maka keluarga juga harus cepat bertindak, mencari bantuan, terapi, atau dukungan yang tepat. Yang penting mendengar, keluarga adalah benteng utama. Edukasi, pengawasan, dan komunikasi yang baik bisa melindungi anak dari bahaya judi online.

0: bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Uda aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Masih di jendela ke Pripro 1 RRI Tanjung Pinang, pendengar. Kalau tadi kita sudah bahas tentang judi online, kali ini kita bahas yang tidak kalah meresahkan dan membahayakan, yaitu narkoba. Ini penting sekali ya, karena penyalahgunaan narkoba semakin meresahkan dan bisa menyerang siapa saja. Dilansir dari BNN ya, narkoba atau narkotika itu adalah zat yang bisa berasal dari tanaman maupun buatan yang bisa menurunkan kesadaran, menimbulkan halusinasi, dan menyebabkan kecanduan. Dalam dunia medis, beberapa jenis memang digunakan sebagai obat, tapi harus dengan resep dokter, pengawasan ketat dari dokter. Kalau disalahgunakan, dampaknya sangat berbahaya. Nah, kenapa orang bisa kecanduan? Biasanya, pendengar, berawal dari rasa nyaman atau efek menyenangkan yang ditimbulkan oleh narkoba. Dari situ tuh muncul keinginan untuk terus-terus makai ya, hingga akhirnya ketergantungan. Narkoba sendiri dibagi menjadi 3 golongan, pendengar. Yang pertama adalah sangat berbahaya dan beresiko tinggi kecanduan, seperti ganja dan koka. Kemudian ada golongan kedua, itu bisa digunakan untuk pengobatan dengan resep dokter, tapi bisa tetap aja beresiko tinggi. Dan golongan yang ketiga, yaitu resiko ketergantungan lebih ringan dan umumnya bisa untuk terapi gitu ya. Dan ada juga jenisnya berdasarkan bahan, yaitu alami, semi-sintetis, dan sintetis. Nah, untuk dampaknya pendengar, dari sisi kesehatan, narkoba bisa menyebabkan dehidrasi parah, bahkan sampai ada kejang dan kerusakan otak, halusinasi dan gangguan mental seperti kecemasan dan depresi, penurunan kesadaran, sulit fokus hingga hilang ingatan. Dan yang terakhir adalah overdosis yang sering kita lihat ya, kabarnya bisa berujung kepada kematian. Sedangkan dari sisi kehidupan, dampaknya juga besar. Kualitas hidup menurun, masalah keuangan pastinya, hubungan keluarga jadi rusak, berurusan dengan hukum juga karena ada hukumnya ya. Dan intinya, meskipun ada manfaat medis, penyalahgunaan narkoba justru membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Maka itu, jangan pernah mencoba narkoba, lebih baik mencegah daripada harus menghadapi dampak berat di kemudian hari.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib-aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
4: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: Pendengar, ada beberapa langkah penting yang bisa kita lakukan agar terhindar dari narkoba dan juga judi online. Pertama adalah bangun kesadaran diri. Pahami bahwa baik narkoba ataupun judi online itu sama-sama berbahaya dan bisa merusak masa depan. Kedua adalah pilih lingkungan yang sehat. Hindari pergaulan yang mengarah ke penggunaan narkoba atau kebiasaan berjudi dan dekatkan diri dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Ketiga, isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Olahraga, hobi, belajar hal baru, atau aktivitas bersama keluarga. Nah, ini bisa menjadi cara efektif untuk menjauh dari hal-hal negatif, pendengar. Terus yang keempat, batasi dan awasi penggunaan gadget, terutama untuk mencegah akses ke konten judi online atau hal berbahaya lainnya. Yang kelima adalah kelola keuangan dengan bijak. Jangan mudah tergoda iming-iming uang cepat dari judi online. Keenam adalah perkuat komunikasi dengan keluarga. Dukungan dan keterbukaan ini bisa menjadi benteng utama dari pengaruh buruk, pendengar. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk mencari bantuan jika mulai merasa terpengaruh gitu ya, baik ke orang tua, guru, atau tenaga profesional. Yang perlu kita ingat, pendengar, menjaga diri dari narkoba dan juga judi online adalah investasi untuk masa depan yang sehat, aman, dan bahagia. Pendengar, demikian jendela Kepri untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani dengan topik judi online dan narkoba, ancaman nyata di sekitar kita. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua ya, demi masa depan yang lebih baik. Dan sampai berjumpa lagi dalam program Jendela Kepri di lain kesempatan.
1: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro3 Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan atas Cleveland Cavaliers. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 6 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar di Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid di Stadion Emirates dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Arsenal are into the Champions League final for only the second time in their history.
2: Arsenal memastikan tiket ke partai final Liga Champions usai menundukkan Atletico Madrid 1-0 pada leg kedua semifinal di Stadion Emirates dini hari tadi. Gol tunggal kemenangan Arsenal dicetak Bukayo Saka pada akhir babak pertama. Hasil ini membuat The Gunners unggul agregat 2-1 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Madrid pekan lalu. Keberhasilan ini juga mengakhiri penantian 20 tahun Arsenal untuk kembali ke final kompetisi sepak bola tertinggi antar klub Eropa tersebut. Usai pertandingan, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku bangga dengan hasil yang diraih para pemainnya.
3: Ini malam yang luar biasa. Kami kembali mencetak sejarah bersama. Saya sangat bahagia dan bangga kepada semua yang terlibat di klub ini. Sambutan di stadion terasa spesial dan unik. Atmosfer dari para pendukung, energi yang mereka berikan, membuat setiap momen terasa berbeda. Saya belum pernah merasakan hal seperti ini di stadion. Kami tahu betapa pentingnya laga ini bagi semua orang, dan para pemain memberikan segalanya. Setelah 20 tahun, untuk kedua kalinya dalam sejarah, kami kembali ke final Liga Champions.
2: Sementara itu, Atletico Madrid mencoba memberi perlawanan melalui skema serangan balik cepat sejak awal pertandingan. Peluang sempat didapat melalui Julian Alvarez dan Alexander Sorloth, namun gagal berbuah gol. Tim asuhan Diego Simeone juga meningkatkan intensitas serangan di babak kedua, tetapi kokohnya lini belakang Arsenal membuat skor tidak berubah hingga akhir pertandingan. Usai laga, Diego Simeone mengakui timnya sudah memberikan segalanya, namun kurang efektif dalam memanfaatkan peluang, sehingga hasil tidak berpihak pada mereka.
4: Siento tranquilidad.
5: Saya merasa tenang dan damai.

0: Tim sudah memberikan segalanya. Pada laga pertama, kami sebenarnya bisa menang di babak kedua, tetapi kurang tegas dalam memanfaatkan peluang. Hari ini, di babak kedua, kami banyak meningkatkan permainan dibandingkan dengan babak pertama, yang sebenarnya sudah sangat baik dalam bertahan, namun minim dalam menyerang. Di babak kedua, kami berkembang dalam aspek itu dan menciptakan beberapa peluang, tetapi situasi yang ada tidak berpihak kepada kami.
1: Dengan kemenangan ini, Arsenal melaju ke final Liga Champions musim 2025-2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Dengan terus melaju ke partai puncak dengan catatan tak terkalahkan sepanjang kompetisi musim ini, yakni 14 laga dengan 11 kemenangan dan 3 hasil imbang. Arsenal akan menghadapi pemenang antara Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain pada laga final di Puskas Arena Budapest 30 Mei mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Liga Champion. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menegaskan timnya tetap memburu kemenangan saat menghadapi Bayern Munchen di semifinal Liga Champion. PSG akan bertandang ke Allianz Arena pada leg kedua semifinal Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. PSG datang dengan modal kemenangan agregat tipis 5-4 dari leg pertama di Paris. Meski unggul 1 gol, Enrique menilai situasi tersebut belum membuat timnya aman. Menurut Enrique, Bayern Munchen memiliki kemampuan besar untuk membalikan keadaan di kandang sendiri. Namun, PSG juga diyakini mampu mencetak gol dan bermain menyerang di laga penentuan tersebut. Leg pertama semifinal antara PSG dan Bayern menjadi laga semifinal dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions. PSG kini mencatat pencapaian konsisten di kompetisi Eropa dengan 5 semifinal dalam 7 musim terakhir. 3 di antaranya diraih secara beruntun sejak tim dilatih Luis Enrique. PSG kembali bermain di Allianz Arena, stadion tempat mereka menjuarai Liga Champions musim lalu. Enrique berharap kenangan manis tersebut kembali terulang dengan tiket menuju partai final.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Kota Seattle mulai berbenah untuk menyambut para penggemar Piala Dunia 2026. Berikut Luna Elia menyampaikan laporannya.

0: Seattle akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kota di Amerika Serikat ini menjadi salah satu destinasi penting dalam gelaran turnamen sepak bola akbar tersebut. Sejumlah zona penggemar akan disiapkan, baik di dalam maupun di sekitar kota Seattle untuk menyambut ajang ini. Persiapan juga telah dilakukan oleh hotel-hotel di sana. Salah satunya adalah Hotel Crocodile. General Manager Tona Zubia mengungkapkan, pihaknya bahkan telah menerima pemesanan sejak September tahun lalu.
1: We started booking.
2: Kami mulai menerima pemesanan sejak September hingga Oktober 2025. Mereka datang dengan persiapan matang dan sudah mengetahui apa yang diharapkan. Jadi, kami sudah mempersiapkan segalanya dan sangat antusias.
1: So we're ready, prepared, very excited.
0: Pertandingan Piala Dunia 2026 di kota berjuluk Emerald City ini akan digelar di Stadion Seattle dengan kapasitas sekitar 67.000 penonton. Stadion ini dikenal memiliki atmosfer yang sangat hidup dengan dukungan penonton yang luar biasa, menjadikannya salah satu venue yang paling meriah di Amerika Utara. 6 pertandingan dijadwalkan akan digelar di stadion ini. Salah satunya adalah laga penting antara tuan rumah Amerika Serikat melawan Australia pada 19 Juni mendatang.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan 111-101 atas Cleveland Cavaliers pagi tadi waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena Detroit. Detroit tampil dominan sejak kuarter pertama dan langsung unggul jauh atas Cavaliers. Pistons menutup kuarter pertama dengan keunggulan 37-21 atas tim tamu Cleveland. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 23 poin dan 7 assist. Jalen Duren juga tampil impresif dengan catatan double-double berupa 11 poin dan 12 rebound. Permainan kolektif Detroit membuat Cavaliers kesulitan mengejar ketertinggalan sepanjang pertandingan. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan torehan 23 poin. James Harden turut menyumbangkan 22 poin dan 7 assist bagi Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 30 poin dalam satu kuarter pertandingan. Namun, Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga laga berakhir. Kemenangan ini membuat Detroit Pistons unggul 1-0 dalam seri semifinal wilayah timur NBA musim ini. Game kedua semifinal akan kembali dimainkan di kandang Pistons di Detroit. Hasil ini sekaligus memperbesar kepercayaan diri Detroit menghadapi laga berikutnya melawan Cleveland Cavaliers. Pistons kini hanya membutuhkan 3 kemenangan tambahan untuk melaju menuju final wilayah.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Garuda Asia berhasil unggul 1-0 atas Tiongkok melalui gol Keanu Sanjaya pada menit ke-87 di Stadion King Jeddah tadi malam. Gol kemenangan Indonesia tercipta setelah Keanu memanfaatkan umpan panjang dari Matthew Baker dengan tendangan mendatar.
1: Alhamdulillah, kredit diberikan untuk para pemain atas kerja kerasnya. Mereka sangat disiplin dalam taktik, mereka sangat disiplin dalam posisi, dan tak lupa terima kasih juga untuk dukungan dan supportnya, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, 3 poin yang sangat penting, dan saya berharap malam ini kita merayakan secukupnya karena masih ada pertandingan.

0: dengan pertandingan berikutnya yang sangat menentukan kita untuk langkah kita ke Piala Dunia.
1: Kemenangan ini membuka peluang Indonesia melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2026, sekaligus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia U17 2026 di Qatar. Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan raihan 3 poin. Jepang memimpin klasemen setelah mengalahkan Qatar dengan skor 3-1 pada hari yang sama. Pada laga berikutnya, Indonesia dijadwalkan menghadapi Qatar pada Sabtu akhir pekan ini. Sementara Jepang akan bertemu Tiongkok pada hari yang sama di grup B Piala Asia U17 2026.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League.
1: Tapi merah putih tetap dijajah.
0: Madura United terus menunjukkan hasil positif setelah mengalahkan Bali United dengan skor 2-0 yang membuat posisinya menjauh dari batas degradasi di papan klasemen. Informasi selengkapnya disampaikan Tagok Anovantian.
2: Tentunya kami sangat bersyukur atas kemenangan ini. Kami sedikit bisa bernafas lega sekarang karena kami keluar dari zona degradasi.
3: Madura United terus melaju untuk menjauh dari zona degradasi Super League musim ini. Dalam laga pekan ke-31, Selasa 5 Mei 2026, Bali United berhasil ditundukkan dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bangkalan melalui gol Iwan Junior dan Brandau. Permainan efektif kembali menjadi senjata pamungkas bagi Madura United dalam laga yang berlangsung sengit. Tanpa diperkuat lainnya, Madura United mendapat tekanan di awal laga yang justru berhasil mencuri poin cepat di menit ke-6 melalui Iwan Junior. Bali United berusaha menguasai permainan untuk membalas, namun Madura United beberapa kali berhasil mengejutkan pertahanan Bali United melalui serangan balik. Brandau yang gagal mengeksekusi penalti di menit ke-55 tidak melepaskan kesempatan keduanya dalam laga tersebut untuk membobol gawang Bali United di menit ke-76 yang membawa Madura United mengemas 3 poin. Usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki bersyukur atas kemenangan penting ini yang membuat timnya menjauh dari zona degradasi. Menurutnya, kerja keras seluruh komponen tim menjadi kunci sukses dalam laga ini untuk mendapatkan 3 poin berharga bagi Laskar Sapekraf. Pihaknya memberikan kemenangan penting tersebut bagi seluruh supporter Madura United yang tetap setia memberikan dukungan dalam segala situasi.
2: Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain atas kerja keras kita selama persiapan sampai di hari pertandingan. Mereka layak mendapatkan ini karena saya melihat di latihan mereka kerja luar biasa, mereka fokus dan tujuan mereka tetap sama, bahwa kita harus keluar dari zona degradasi. Kemenangan ini juga untuk para supporter yang masih setia mendukung kami di tribun, juga yang mendoakan dari rumah, kemenangan ini buat kalian semua.
3: Sementara itu, playmaker Madura United Iwan Junior mengatakan, pertandingan berlangsung cukup sulit karena Bali United bermain menyerang di laga ini. Iwan menilai Madura United pantas untuk meraih kemenangan penting dengan kerja keras seluruh rekannya.
4: Today we know the game is very difficult because we not good in the table, but we know if we have confidence in the coach. This week we train so hard, we coming to train every day hard. For this moment, and we deserve these 3 points, and I hope we continue to win and put Madura up in the table.
3: Kemenangan ini membuat Madura United saat ini mengoleksi 32 poin dan berada di peringkat 14, menggeser posisi Persija Jepara. Madura United akan melanjutkan perjuangannya menghadapi Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung pada tanggal 11 Mei mendatang.

0: Sementara itu pendengar, Bali United harus menelan kekalahan 0-2 dari Madura United dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan Madura kemarin. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: I want to first give Madura a big compliment in relation to the victory. I'm very disappointed about the result.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor 0-2 dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan kemarin. Madura United mencetak gol cepat lewat Iran Junior di awal laga, kemudian menambah gol melalui penalti Junior Berandau yang memastikan kemenangan Laskar Pekerap 2-0. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya tampil impresif dengan 3 kemenangan beruntun. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan mengaku kecewa dengan performa anak

0: asuhnya yang dinilai menurun dibandingkan laga sebelumnya. Menurutnya, aspek mental menjadi kunci utama yang tidak terlihat dalam pertandingan kali ini.
1: I'm very disappointed about the results. Because we are...
2: Dia mengucapkan selamat buat Madura yang telah berhasil menangkan pertandingan hari ini. Yang kedua adalah dia sangat kecewa dengan hasil yang dapat timnya. Karena kita bisa main sebenarnya, cuma dari masalah mentality. Ya, kita harus bisa menangkan setiap duel yang kita lakukan. Dengan masalah mental. Jadi dari segi sepak bola, secara tenis kita bisa main.

0: kita kehilangan beberapa pemain, tapi itu bukan jadi alasan bahwa kita bisa menang dan bermain bagus.
1: Dengan hasil ini, Bali United FC tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Sementara itu, Madura United berhasil mengamankan poin penting untuk menjauh dari zona degradasi. Pada pekan berikutnya, Bali United akan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin 11 Mei 2026.
2: Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Gas. Masih dari Super League. Borneo FC mengalahkan Persita Tangerang 2-0 dalam laga kandang pekan ke-31 Super League Indonesia musim 2025-2026. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna. Mariano Belanda sukar
1: dipercaya pemirsa. Borneo FC menjaga asa juara liga dengan menyabet 3 poin penuh atas tim tamu Persita Tangerang. Klub berjuluk Pesut Etam itu mengalahkan Persita dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-31 Super League Indonesia 2025-2026 bermain di kandang sendiri Stadion Batakan Balikpapan malam tadi. Borneo tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola hingga 61%. Skuad asuhan Fabio Lewandes itu berhasil membobol gawang tim tamu lewat gol Mariano Peralta pada menit ke-37 dan gol Muhammad Sihran pada menit ke-88. Sementara Persita, kendati mampu tampil apik di babak kedua, kecobohan dari Raiko Rodriguez Medina yang mencetakkan sayap kiri Borneo, Caio Nunes pada menit ke-58 memaksa klub berjuluk Pendekar Cisadane bermain dengan 10 orang menghentikan momentum apik skuad asuhan Carlos Peña. Selesai pertandingan, manajer klub Persita Carlos Peña mengatakan bahwa mustahil menjaga ketertinggalan setelah kartu merah Raiko serta cedera Besa Eber pada menit ke-71.
2: And in the second half, I think our substitutions had a good impact in the game. We had our best minutes in the first 15-20 minutes of the second half. Of hockey that was very clear. If we scored that goal, I think the game would change. And after came the red card of Raiko, the injury of Eber, we finished playing with 9 players, so was for us was impossible in that moment.
1: Sementara bek Persita, Zalnando, menyampaikan bahwa ini merupakan pertandingan yang ketat.
3: Ya, pertandingan ya, yang sangat ketat ya. Dan ya pada akhirnya juga kita juga banyak-banyak situasi yang juga kita juga belum menguntungkan untuk kita juga kan situasinya. Terus juga ya saya cuma bisa ucapkan selamat juga untuk Borneo juga untuk kemenangan pertandingan ini.
1: Atas hasil ini, Borneo FC semakin memperbesar peluang mereka untuk kembali menyalip Persib Bandung yang berada di puncak klasemen. Saat ini, Borneo mengoleksi 72 poin sama seperti Persib. Sementara Persita masih tertahan di posisi ke-9 dengan perolehan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk

0: Kita menuju kabar dari Liga Kasta kedua, Champion League. PSS Sleman siap menghadapi pemuncak klasemen Grup 1 Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Dari Yogyakarta, Rosihan Anwar menyampaikan laporannya.
1: We worked hard all season. The coaches, the technical director, the players all together.
2: Setelah memastikan tiket lolos ke Super League, PSS Sleman akan menghadapi klub Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo. PSS Sleman menyatakan siap untuk laga final kompetisi Pegadaian Championship pada Minggu 10 Mei mendatang. Manajer teknik PSS Sleman, Peter Huistra, menyatakan target utama telah tercapai. Meski demikian, PSS tetap akan bermain sebaik mungkin karena partai final akan berlangsung di hadapan supporter sendiri.
1: Of course, we take the last game also serious.
2: Tentu saja, kami juga menganggap serius.

0: sini tetap penting, tapi yang paling utama adalah promosi. Lainnya adalah ekstra. Beberapa hari ke depan kami akan merayakan sejenak, lalu baru bersiap untuk menghadapi Persebaya yang sedang dipakai. Keberhasilan PSS lolos ke Super League untuk musim depan mendapat sambutan luas dari publik. Tak hanya bagi masyarakat Sleman, mantan pemain PSS yang kini menjadi Chief Operation Officer atau COO Persik Kediri, Arthur Irawan, menilai PSS layak untuk kembali ke kasta tertinggi persepak bola nasional.
1: Buat saya selamat, PSS mempromosi, saya juga ikut senang mereka kembali di Liga 1 karena tim PSS sudah tahu adalah tim yang hebat dan layak main di Liga 1 maupun masyarakat Sleman dan PCS dan Sleman fans, mereka layak mendapatkan tim Liga 1 karena cinta dan support mereka terhadap tim PSS dan menurut saya sangat layak mereka mempromosi di Liga 1 dan selamat untuk teman-teman PSS.
0: Partai final kompetisi Pegadaian Championship digelar di Stadion Maguharjo karena PSS Sleman memperoleh capaian nilai tertinggi jika dibandingkan Garuda Yaksa. PSS yang memimpin grup 2 memperoleh nilai 56 poin, sementara Garuda Yaksa FC yang menjadi pemuncak klasemen grup 1 mengumpulkan nilai 52 poin dari 27 pertandingan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari jelang final championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98.3 MHz, FM 103.5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97.5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar-benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang akan 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna.

Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi sudah kita ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta dan nanti pada pukul 13 akan kami sajikan warta berita daerah untuk Anda. Masih menemani aktivitas Anda ya, bentar lagi waktunya makan siang tapi belum ya, baru jam 11.40.

Makan siang biasanya jam 12 nih pendengar. Nah, sambil menunggu makan siang dan juga waktu zuhur ya, karena juga waktu zuhur hari ini pukul 12.02 menit waktu Indonesia Barat, akan kembali kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Seperti lagu yang satu ini dari Ari Lasso, Hampa.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, macam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkemandangan seruan azan pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda, kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi, itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih

musibah yang menimpa Anda. Sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia, hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang beserta huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang terjernih, dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Tanjung Pinang Siang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Raden Said, atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak ada dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Gratis.
3: Gratis.
2: Gratis.
3: Gratis.
2: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1940-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: ada sekolah yang baru.
1: Apa? Ada kawan adik sekolah yang baru? Enak dong, Dek.
0: Enggak lah, gak asik.
1: Loh, kok bisa gak asik?
0: Iya, Bu. Itu dia kecil fasku. Tidak, tak bisa lari, tak bisa main bola.
1: Oh, dia pakai kaki palsu. Jangan mencela ciptaan Tuhan ya, Nak. Mungkin ada sebabnya kenapa teman adik sampai kayak gitu. Kita harus bersyukur diberi kesempurnaan anggota tubuh yang maha kuasa.
0: Iya, Bu. Tapi...
1: Tidak pakai tapi-tapi ya, sayang. Kalau dia tidak bisa kita ajak main berlari atau main bola, kita bisa ajak untuk belajar bersama atau bermain yang tidak harus berlari.
0: Iya, sudah, Ibu.
1: Iya dong. Ingat ya, Nak, jangan pernah mengecilkan atau mengolok-olokkan teman yang memiliki kekurangan fisik. Jangan, Dek, ya.
0: Wow. Oke, Bu. Ade mau main ya.
1: Oke.
2: Tanamkan budi pekerti anak sejak dini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai menyesal di kemudian hari.
3: Tahukah Anda, di Pulau Bukoton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah, yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siong

kedua yang bernama Lalaja dahulu menikahkan putrinya Waode Kambaraguna dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para Mata Biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Kehadiran retail minimarket nasional menjadi peluang perputaran ekonomi masyarakat.

0: Pemprov Kepulauan Riau menjaring 30 personil paskibraka tingkat provinsi dan 6 kandidat nasional. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar pengamat kebijakan publik Alfianri menilai kehadiran retail minimarket menjadi peluang perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
1: Rencana pemerintah kota menghadirkan waralaba minimarket nasional di Tanjung Pinang menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Kehadiran jaringan retail nasional ini dinilai perlu dilihat dari sisi perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bukan semata dalam perspektif persaingan usaha lokal. Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah, Alfriandi, menilai pas masuknya usaha franchise ke Tanjung Pinang merupakan hal yang wajar selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Menurutnya, kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi harus bersikap terbuka terhadap perkembangan ekonomi modern.
2: Jangan dibawa dalam konteks politik ya. Kita bicaranya konteksnya adalah kesejahteraan. Tanjung Pinang ini ibu kota provinsi Kepulauan Riau loh. Jadi jangan jadi kota yang primitif gitu loh.
1: Kehadiran minimarket tersebut justru bisa menjadi ruang kolaborasi dengan pelaku UMKM lokal. Produk-produk khas daerah dapat dipasarkan melalui etalase modern sebagai bentuk promosi yang lebih luas. Menurutnya, selama regulasi ditegakkan dan pengawasan dilakukan, keberadaan minimarket dapat memberi dampak positif bagi daerah. Ia mengajak masyarakat untuk melihat peluang kolaborasi daripada sekedar memandang sebagai ancaman. Reporter Kaca Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai menyeleksi 50 calon paskibraka dari 7 kabupaten kota untuk menjaring 30 personil 3 provinsi dan 6 kandidat nasional.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang melakukan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini, total yang mengikuti tercatat sebanyak 50 peserta. Kemarin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kepri Muhammad Iksan menyebutkan bahwa yang mengikuti terdiri dari 2 kota dan 5 kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga, terdapat 18 orang dari kota Tanjung Pinang, 10 orang dari kota Batam, 10 orang dari Kabupaten Bintan, 4 orang dari Kabupaten Karimun, 4 orang dari Kabupaten Telingga, 2 orang dari Kabupaten Kepulauan Anambas, dan 2 orang dari Kabupaten Natuna. Iksan menjelaskan dari 50 peserta tersebut akan diseleksi ketat sehingga menjadi sebanyak 30 orang untuk tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Lalu untuk tingkat pusat berdasarkan permintaan dari Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP sebanyak 6 orang, yaitu 3 orang putra dan 3 orang putri.
4: Jadi ikut seleksi di tahun 2026 ini untuk seleksi paskibraka tingkat provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 itu berjumlah 50 peserta, itu terdiri atas 7 kabupaten dan kota, artinya 2 kota dan 5 kabupaten.
3: Iksan mengatakan seleksi ini akan berlangsung selama 3 hari, yakni dari tanggal 5 hingga 7 Mei 2026. Sehingga pada tes pertama akan dilakukan tes kesehatan, tes inteligensia umum atau TIU, dan tes wawasan kebangsaan atau TWK yang dilakukan di hotel. Selain itu juga dilakukan tes samapta yang dilakukan di Gelora Sri Tribuana Dompa. Lalu untuk peraturan baris berbaris akan dilakukan di gedung daerah. Tim penguji paskibraka tersebut diambil dari pihak TNI dan Polri, yaitu TNI melalui Korem, Koarmada, dan Angkatan Udara, sedangkan dari pihak Polri berasal dari Polresta Tanjung Pinang. Ia menegaskan proses seleksi ini berjalan transparan dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dikarenakan proses seleksi berdasarkan data yang diberikan oleh kabupaten kota, sehingga apabila tidak sesuai oleh umur yang telah ditentukan akan langsung dicoret dari seleksi.
4: Jadi kalau belum umurnya masuk ke 16 tahun, dia tidak bisa tereliminir dia. Karena ini sistem, pakai sistem. Jadi pas data itu diberikan, masuk pada sistem, itu pusat langsung nolak tuh, truk, gitu, langsung merah. Artinya itu tidak bisa untuk diteruskan ke tingkat provinsi maupun ke tingkat pusat.
3: Pengumuman hasil seleksi paskibraka tersebut akan diinformasikan pada akhir Juni 2026, baik tingkat provinsi maupun nasional. Sehingga setelah pengumuman akan dilakukan diklat untuk pemantapan menjelang 17 Agustus 2026. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Perikanan telah mengusulkan Kampung Nelayan Merah Putih

0: guna menindaklanjuti program pemerintah pusat.
1: Meski hingga saat ini surat keputusan SK penetapan lokasi untuk ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Kepri, belum resmi diterbitkan, sejumlah langkah awal telah dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Lingga. Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga, Sutarman, awalnya Dinas Perikanan mengusulkan sekitar 27 kampung dari beberapa desa yang ada di Lingga. Namun direvisi kembali menjadi sebanyak 14 desa. Sejumlah desa tersebut telah melalui proses survei awal oleh tim akademisi dari tingkat provinsi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Namun proses survei tidak sepenuhnya berjalan mulus. Salah satunya, desa yang diusulkan yakni Desa Pekajang belum berhasil dijangkau oleh tim survei karena letaknya yang berada di kawasan perbatasan terpencil.
2: SK penetapannya belum ada. 14 desa yang dilakukan survei. Satu desa tidak terjangkau karena desa perbatasan, itu Desa Pekajang. Ya, kita baru usulan dan survei aja dari pihak akademisi, dari provinsi maupun dari tim survei kementerian.
1: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga, Sutarman, menjelaskan saat ini proyek pembangunan KNMP tersebut masih berada pada tahap usulan dan persiapan survei lanjutan. Pemerintah daerah bersama pihak akademisi dan kementerian terkait terus melakukan koordinasi guna mematangkan perencanaan sebelum memasuki tahap pembangunan fisik. Pembangunan KNMP ini diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kepri, khususnya di Kabupaten Lingga. Sementara itu, program KNMP di Kepri yang sudah berjalan yakni di wilayah Kabupaten Natuna dan Kota Batam. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Perlu kolaborasi dan merubah paradigma agar Kepulauan Riau dapat menjadi daerah penghasil pangan.
3: Masyarakat dan pemerintah hendaknya tidak terjebak dalam pemikiran bahwa Kepri bukan daerah penghasil. Jika hanya berkutat di paradigma tersebut, Kepri tidak akan berkembang dan keluar dari krisis ketergantungan pangan dari luar daerah. Pelopor pertanian padi di Kepri, Adi Indra Pawendari, mengatakan ada yang beranggapan bahwa Kepri tidak cocok untuk wilayah pertanian karena kondisi tanahnya yang berbatu dan mengandung bahan tambang seperti bauksit, pasir, serta timah. Padahal menurutnya, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, Kepri memiliki potensi besar menjadi penghasil pangan terutama padi karena pihaknya telah menguji coba penanaman padi dan hasilnya cukup memuaskan.
4: Bahwa wilayah Kepri ini bukan wilayah pertanian karena kondisi tanahnya yang berbatu mengandung bahan tambang seperti bauksit, pasir, timah. Dan ini sebetulnya kalau kita serius ini bukan menjadi kendala, bukan menjadi hambatan karena semua sudah saya buktikan. Dulu saya pernah tanam padi di belakang kantor gubernur. Padahal itu kalau kita lihat secara kasat mata itu bauksit dan itu berada di pinggir laut. Alhamdulillah padinya itu bisa dipanen dengan produktivitas yang cukup tinggi, bisa mencapai angka 8 ton per hektar dan itu dipanen oleh Pak Gubernur. Cuman sayangnya itu tidak berkelanjutan.
3: Menurut Adi Indra Pawendari, masih banyak lahan potensial di Kepri yang belum dioptimalkan secara maksimal. Maka dirinya berharap untuk pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemetaan agar lahan potensial yang ada di Kepri dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan sebagai solusi jangka panjang pangan di Kepri. Reporter Fidawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansas Rahmat, mengupayakan beasiswa dan penambahan kuota guru di Kepulauan Riau.
5: Bantuan-bantuan yang kita berikan kan masih dalam bentuk TPP, tunjangan penghasilan pegawai, termasuklah guru di dalamnya. Kemudian juga ada bantuan-bantuan khusus tambahan untuk guru-guru wilayah-wilayah terpencil. Itu kita beda-bedakan.
6: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansas Rahmat, memberikan apresiasi tinggi terhadap dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik. Salah satu bantuan yang disalurkan adalah beasiswa sebesar 3 juta per semester bagi guru yang belum bersertifikasi guna mendorong pemenuhan standar kualifikasi. Pemerintah Provinsi Kepri juga terus menyalurkan tambahan penghasilan pegawai TPP serta insentif khusus bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil. Meski bantuan telah berjalan, Gubernur Ansar mengakui bahwa dukungan finansial dan kesejahteraan guru saat ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
5: Bantuan dari pemerintah pusat, beasiswa guru-guru yang belum memiliki sertifikasi. Kalau tidak salah, satu semester 3 juta rupiah. Nah, itu kan mendorong guru supaya memiliki sertifikasi dan kualifikasi yang cukup. Ya, kita apresiasi pemerintah pusat.

0: Menyikapi kekurangan tenaga pendidik, Gubernur Kepri Asarama telah menginstruksikan analisis mendalam terhadap kebutuhan guru di setiap sekolah secara selektif. Ansar pun berencana melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB untuk membuka kembali tes penerimaan guna mengisi kekosongan formasi yang ada.
1: Kita mungkin akan Kemenpan nanti minta kemungkinan kita bisa buka lagi tes penerimaan guru yang memang sudah kita analisis di masing-masing sekolah yang masih harus kita butuhkan. Selain itu juga kenapa itu penting? Karena setiap tahun ada tambahan sekolah-sekolah baru.
0: Hingga saat ini komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terus dilakukan demi mengejar program-program strategis di sektor pendidikan. Seluruh tahapan persiapan sedang dalam pembahasan agar proses rekrutmen dapat dilaksanakan tepat waktu dengan mutu yang terjaga. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kabupaten Bintan menjadi momentum penguatan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu sekaligus membangun karakter generasi bangsa.
3: Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026 digelar pemerintah Kabupaten Bintan di halaman kantor Bupati Bintan pada Senin 5 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung hikmat dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, tenaga pendidik, pelajar, serta unsur Forkopimda Kabupaten Bintan. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Bintan Robi Kurniawan, di mana peringatan Hardiknas tahun ini mengangkat tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua, dunia usaha, hingga masyarakat luas dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan dalam amanatnya menyampaikan harapan agar dunia pendidikan di Bintan terus berkembang dan mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan kepribadian yang baik.
4: Saya juga berharap pada Hari Pendidikan Nasional ini tentu menjadi semangat kita semua untuk bisa menghadirkan bahwa pendidikan itu, ya, kita hadirkan sekolah itu sebagai rumah kedua bagi anak-anak didik, sehingga memang dengan pendidikan kita bisa membangun karakter, membangun masa depan yang baik untuk Indonesia.
3: Pada peringatan Hardiknas tersebut, Pemkab Bintan juga menyerahkan penghargaan kepada 9 perusahaan swasta yang aktif terlibat dalam mendukung dunia pendidikan di Bintan. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 30 guru dan tenaga kependidikan yang memasuki masa purna bakti. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kehadiran retail minimarket nasional menjadi peluang perputaran ekonomi masyarakat. Pemprov Kepulauan Riau menjaring 30 personel paskibraka tingkat provinsi dan 6 kandidat nasional. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selalu beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi di Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari,

sebangsa dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber.

0: merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
3: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia, Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini, pendengar, di hari ke-6 di bulan Mei 2026 bersama saya Liza Andriani sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu hits Indonesia, silakan ya. Sudah kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk siang hari ini. Halo, selamat siang, Persada Indonesia.
2: Selamat siang, Persada Indonesia.
1: Iya, selamat siang.
2: Apa kabar nih, Mbak?
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Emri.
1: Sudah disebutkan loh tadi padahal sama siapa, ayo.
2: Mbak Erika ya?
1: Bukan. Ayo.
2: Mbak Erika. Erika, Mbak.
1: Sebutnya semuanya. Sehat, Pak?
2: Mbak Erika.
1: Iya, Bapak. Saya kenal suara Bapak, Pak. Nggak terus kenal suara saya ya.
2: Iya.
1: Iya, Bapak.
2: Apa kabarnya, Mbak Erika?
1: Sehat. Bapak gimana, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Cuaca gimana sih?
1: Cerah.
2: Secerah Mbak Liza.
1: Amin. Bapak juga ya, semoga sehat dan cerah ya.
2: Cerah dan bedelong ketor.
1: Ui, bedelong ya tuh. Oke, Bapak, siang ini mau dengar lagu apa?
2: Kalau lagunya dari apa namanya nih? Lupa ya sudah ini. Masuk dana ya di dari
1: Udin. Apa?
2: Mahal ini.
1: Yang mana?
2: Apa ya judulnya, lupa saya judulnya.
1: Mahal ini ada sisa rasa, ada sial, ada melawan restu, aku yang salah.
2: Aku yang salah.
1: Aku melawan yang restu. Salah.
2: Melawan restu tak mungkin.
1: Iya, barangkali sisa rasa atau ayah. Sial. Jangan ya, jangan. Ya. Oke, aku yang salah aja.
2: Iya, aku Be. Yang salah.
1: Ngaku ya, salah ya.
2: Ngaku lah salah, tadi salah sebut dengan Mbak.
1: Iya, Bapak. Buat siapa lagu ya. Mahal ini ya?
2: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Liza, selamat siang sama juga, semoga sehat selalu.
1: Amin, doa yang sama.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, ada Pak Kumis, ada juga siapa lagi ya? Ada Mama Dani, Mama Dani yang masuk pertama.
1: Iya. Mama Dani lagi gak enak badan.
2: Oh gitu, ya. Aku dengar tadi.
1: Monitor tadi aja dia.
2: Iya. Kemudian badan. Ada Bunda Selasti, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Ujudin, Bang Ali.
1: Iya.
2: Bang Ali Sapri, Mas Prabu, Itari Tianti juga selamat siang.
1: Iya.
2: Ada juga Ahmad Herwan, ada Bang Zainal Putri Marica, Putri Kedondong, Sarina Piyo Piyo. Ada Pak Dang Mardu, ada Pak Herman, ada Bang Ele, ada Bang Jais juga, Bunda Yani, Bunda Permata. Pak Arjuna, Mak Nora, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Sawir. Ada Bang Awang, Mak Indune Anjang. Ada juga Mak Rosi, Nek Manda, Mak Anda, ada Mak Ngaida ya. Okay. Ada juga siapa? Nek Basis ya. Tadi malam dia aku sebut Mak Basis. Nek Basis rupanya
1: salah sebut.
2: Nek Basis. Ya.
1: Nah, Nek Basis. Salah sebut. Hati-hati.
2: Nek Basis.
1: Siap.
2: Kemudian ada Siska Yusuf, Bang Oya, ada Kak Deh

0: Untuk semua lah tanpa terkecuali dari
1: okay.
0: aku baik.
1: Yeah.
0: Selamat siang untuk Mbak Riza, selamat siang semua bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf ya di Jambi, di belakang Pak Hamzah Yusuf. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang, waalaikumsalam. Hey hey, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Maiza, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Panas-panas gini lagi ngapain, Suf?
2: Gimana, Kak?
1: Panas-panas gini lagi ngapain? Lagi rebahan juga atau lagi tidur? Lagi tidur. Atau lagi kerja?
2: Lagi di tempat kerja sih, tapi posisinya lagi makan.
1: Oh, lagi istirahat. Wah,
2: iya,
1: telat
2: lagi tempat kerja.
1: Telat istirahatnya nih ya, udah jam segini ya.
2: Iya, siap-siap.
1: Oke, yaudah, mau denger lagu apa sambil istirahat nih?
2: Lagu yang semalam bisa, Kak?
1: Yang semalam apa ya? Lupa.
2: Lagu, pengen dengar lagu Syahrini sih.
1: Oh, Syahrini, yang mana? Kau memilih aku ya?
2: Kau yang memilih aku ya.
1: Aduh, galaunya. Kau yang memilih soalnya aku. Oke, okay, buat siapa lagunya?
2: Ada ya? Salam yang pertama buat Mbak Eza. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya.
1: Amin. Doa yang sama buat Yusuf.
2: Tadi buat Pak Hamzah Yusuf ya?
1: Iya, kembaran.
2: Iya. Buat Bang Udin juga, mm-mm. Buat Pak Umar, buat Mama Berlian, buat Kadang Merdu ya, buat Bang Uya.
1: Iya.
2: Yeah. Buat Kak Dinda di Bogor, buat Bunda Permata, buat Mas Prabu, buat Kak Deli, mm-mm. Mbak Lukman, Mama Dani, mm-mm. Ilek.
1: Iya.
2: Yeah. Buat Eyang Ucu, buat Bunda Putri Marica, dan buat Ibu Napsiah yang di Kijang ya.
1: Iya. Yeah.
2: Salamnya dari penelpon yang ketiga sampai yang terakhir.
1: Siap.
2: Dengan ucapan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Oke, terima kasih Mbak Iza.
1: Oke, thank you Yusuf.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf ya yang lagi ada di Bogor. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Selamat subuh.
1: Ini dia. Iya, selamat subuh.
3: Abis
1: tuh ilek sih. Ilek pula yang kena.
3: Nah, masuk Yusuf
1: ini. Masuk
3: ya.
1: Iya.
3: Sama Yusuf,
1: udah
3: Yusuf.
1: Iya, nyambung ya. Iya,
3: gak lebih tiga. Tau subuh ya malam.
1: Sehat, Lek. Sehat, Lek. Alhamdulillah. Ilek ngapain? Ilek ngapain panas-panas begini? Panas gak sih Kijang?
3: Ya Allah, jangan sebut lah panasnya. Pokoknya jemur baju 2 jam,
1: oh, jam kering. Kering ya. Ilek jemur juga lah biar kering.
3: Aku gak kasih ini.
1: Siapa tahu cita-cita pengen jadi bule ya, kan?
3: Bukan bule dilelehin ini ya.
1: Oke, okay. Mau denger lagu apa, Lek? Ampun.
3: Ini lagu lagi malam kan? Aku juga lagi malam lah.
1: Lagu apa?
3: Malam.
1: Lagu apa? Kok pada yang semalam-semalam sih?
3: Kan lagi mau tidur kan?
1: Apa ya semalam ya?
3: Malam kan tidur malam kan? Hari itu siang, dia lagi sama.
1: Apa lagunya?
3: Munajat Cinta.
1: Oh, Munajat Cinta. Oh alah. Baik, belum ketemu-temu juga tuh.
3: Belum ketemu.
1: Yang dimunajatkan belum ketemu juga.
3: Belum ketemu, makanya lagi cek dulu.
1: Oh ya udahlah, semangat alah. Munajatnya.
3: Allah, istri semangat.
1: Ya. Terus buat siapa?
3: Salamnya, teman-teman dapat diri yang dituga, dilihatan, rezeki.
1: Amin.
3: Masalah di dari tuntasnya.
1: Amin, doa yang sama, Ile.
3: Malam ada di TAE juga kan? Rika, Mbak Rika, Mbak Rima, Mbak Rima, Mbak Rima,

0: Iya.
1: Tadi ada Yusuf. Yusuf yang di Batam.
0: Iya.
1: Yusuf, Pakcik Ma, Marika. Ini aku tuh selalu lupa nih, apa? Madela ya, kelima ya.
0: Deli.
1: Madeli itu imam.
0: Hobi ganti nama orang ya Anda.
1: Ganti, jangan selupa, kan kesaksu.
0: Baik.
1: Siapa sih kalau itu Ibu Hani ya, Ibu Hani.
0: Iya, Bu Hani.
1: Ini Ibu Rosi, Imo Rosi.
0: Iya.
1: Mondok di Rica. Yang sudah ya, berdilasi.
0: Iya.
1: Bunda Permata, Berlian, Mak Dani, Ibu Nasia, Pak Udin, Pak Umar, Pak Herman.
0: Iya.
1: Bu Gapar. Iman Kulo, Rabu Juju,
0: Okay.
1: Di Bandung, sama Irwan, sama Tete Linda. Semuanya dengan Tuhan itu, semua dilihatan dari batin daerah.
0: Amin. Amin. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ile di Kijang. 3 penelpon sudah Liza terima, 3 lagu juga akan mengudara. Ada lagu dari Mahalini X Nuka, Aku Yang Salah. Ada Syahrini Kau Yang Memilih Aku dan juga The Rock, Munajat Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Listarmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini, hari Rabu 6 Mei 2026. Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan berisi narasi lowongan kerja Bank Indonesia. Posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia KPWBI tahun 2026. Kualifikasi umum pria dan wanita, jenjang pendidikan peserta magang D3 atau D4 atau S1, peserta magang sekolah menengah kejuruan atau SMK. Semua jurusan yang tersedia. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia ke mesin pencari Google, hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial X Bank Indonesia.

0: Ini informasi terkait permohonan magang periode 2026 disertai tautan yang mengarah ke situs resmi Bank Indonesia untuk mengakses persyaratan pendaftaran magang. Cek fakta kedua, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Executive Vice President Komunikasi Corporate NTJSL PLLM, Gregorius Adi Trianto, mengatakan bahwa informasi semacam itu adalah hoax. Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan. Demikian cek fakta untuk siang hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Lagu dari Ivan Seventeen, pendengar Jangan Paksa Rindu. Lagunya buat Mama Dani ya, yang dari Kijang sana, yang katanya Mama Dani salam buat Liza, buat Bung Aye, salam satu untuk semua aja katanya. Oke, terima kasih juga buat Mama Dani di Kijang. Cepat sembuh ya Mama Dani ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Apa kabar Mbak Lisa?
0: Baik. Dengan siapa yo?
1: Mbak Lima.
0: Batu lima, nggak kenal, nggak kenal, nggak kenal saya.
1: Jangan paksa rindu.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Lagu tuh
0: galau ya.
1: Minta kan ada di request duluan.
0: Oh, enak, lagu tuh. Enak sekali. Lebih enak sambil makan gorengan. Sehat.
1: Ada signal tau tak? Dapat di pojok rumah.
0: Ada apa?
1: Dari signal, dari tadi kan ada signal tuh.
0: Oh, tak ada sinyal. Ya Allah, kasihannya. Ya Allah, kasihannya gak ada sinyal. Tinggal kak mana?
1: Di hutan ini kita nih. Betul lima pun gak ada
0: signal. Oke deh, mau denger lagu apa Kak Deli?
1: Oh, lagunya tahun 2000 kan?
0: Boleh, apa tuh?
1: Iya, kita minta lagu yang sudah seri-seri Solong 24 tahun yang lalu kayaknya ya. Reza Artamevia.
0: Yang mana?
1: Cinta Kita.
0: Cinta Kita.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada kan?
0: Gak ada. Iya. Kalau untuk Kak Deli gak ada.
1: Ya gitulah. Yang jual mahal lah.
0: Gak boleh sombong-sombong ya.
1: Iya, sombong-sombong nanti.
0: Nanti cepat kaya.
1: Aduh.
0: Enggak. Oke. Buat siapa lagunya Kak Deli?
1: Ya Allah. Lagunya kita khususkan untuk satu. Kemudian untuk Balisa, semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Doa yang sama Kak Deli, sehat.
1: Bulan baru nih, tanggal mudul. Mawar-mawar berkembang lah pokoknya ya.
0: Mawar enggak tuh? Merah-merah.
1: Mawar.
0: Enggak lah, kami yang biru aja, mawar biru.
1: Cantik juga mawar biru tuh.
0: Iya, yang penting banyak. Oke, terus?
1: Ada Mbak Rika, Mbak Rima. Ada Mbak Irita.
0: Iya.
1: Ada Bang Riki. Kayaknya tadi Bang Riki siaran ya?
0: Ada, dia kalau Halo RRI nemenin aja.
1: Oh iya.
0: Masuk ya kalau ada yang cuti juga. Aja. Ada dia di bagian kantor, tuh lagi ngantor dia.
1: Ya,
0: standby.
1: Malam apa ya kemarin malam kota salah aku masuk. Mbak Rika yang masuk Mbak Rima kota salah.
0: Kenapa?
1: Mbak Rima yang masuk mungkin kemarin malam ya. Kemarin dulu.

0: Kenapa?
1: Orang pada masuk semua kena fotokopi semua.
0: Fotokopi?
1: Iya fotokopi, aku tak mau fotokopi, aku mau nak di kopi balik.
0: Oke.
1: Iyalah ada tadi pada Pak Hamsa lah ya. Ada Pak Hamsa, ada yeah. Yusuf di Batam, ada Bang Gile. Kalau Madani, cepat cek Madani ya. Dengar suara di semalam pun serak-serak.
0: Serak-serak baca.
1: Kesian.
0: Gak enak. Cepat sembuh ya.
1: Iya batuk pilek kayaknya ya.
0: Iya gak enak tuh kalau udah kayak gitu tuh.
1: Kalau aku batuk pilek itu obatnya tak mau pergi ke dokter.
0: Jadi?
1: Obatnya di dapur tuh, ada di dapur.
0: Oh iya. Siap.
1: Ya ada di Bogor kan Pak, ada Kedinda, ada Kang Irwan, di Bogor ada Bang Air.
0: Iya.
1: Itu Bang Kayang-Kayang belum masuk ya?
0: Siapa?
1: Bang Kayang-Kayang tuh.
0: Siapa tuh?
1: Nah, Bang Ardian yang suka manggil dia Bang Kayang-Kayang.
0: Udah tahu. Tahu.
1: Dia kan mau masuk, dia Kayang-Kayang dulu katanya.
0: Oh,
1: Dia habis itu udah habis telepon, dia salto-salto di kembali.
0: Salto-salto.
1: Sorry ya Bang Uya ya. Mudah-mudahan Bang Uya mendengar monitor lah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Mak Ucu, Kamarika di Pulau Ladi, ada Mas Ima, ada Sekarwangi.
0: Iya.
1: Pak Berlian, ada Bunda Permata ini pengingat, Bang Udin, Pak Londe, Bang Herman, Bapak Kumis, segala ya. Salamnya untuk ini aja lah, satu untuk semua aja lah ya.
0: Satu untuk semua, siap.
1: Soalnya Bang apa, Pak Hamsa tadi udah banyak, fotokopi aja semua lah ya.
0: Fotokopi pula dia, oke.
1: Ya makasih Wali saya.
0: Sama-sama Kak Deli.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli ada di kilometer 5. Di belakang Kak Deli, halo selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
2: Tentunya.
0: Iya.
2: Langsung ajak lagu.
0: Ini ngantuk, ngantuk apa gimana? Langsung aja ke lagu. Oke.
2: Iya, kan ada acara lagi lebih favorit.
0: Baik. Apa tuh lagunya?
2: Jadi ngambil jeda dulu gitu. Rita.
0: Iya.
2: Jadi suara semakin berat gitu kedengarannya.
0: Widih.
2: Lagunya ini Mbak Rita. Kalau judulnya pasti tahu, tapi penyanyinya gitu masih tanda tanya. Kalau namanya Mbak Lisa adalah kaitannya gitu sedikit. Gitu.
0: Hey.
2: Coba tebak siapa kira-kira?
0: Hey.

0: bukannya lagu seberang itu? Lagu seberang kan?
1: Ya, itu Gerimis mengundang penyanyinya Delisa Herlina ya.
0: Siapa?
1: Delisa Herlina.
0: Cover ya?
1: Ya, cover.
0: Oh.
1: Delisa Herlina.
0: Oke, ntar buat siapa lagunya?
1: Tadi Kak Deli ya. Juga Madani. Agar pulih kesehatannya.
0: Amin.
1: Pak Bukman, Pak Herman ya. Pak Umar juga. Ini kalau ada Mak Berlian apa? Mak Permata apa-apa? Mak Berlian. Nah ini yang lucu juga nih.
0: Kenapa?
1: Pasti sudah dimobilisasi semua gitu. Tanpa didiskualifikasi gitu.
0: Nah, iya, belum boleh masuk nih.
1: Marika juga udah lama nih gak kedengaran. Bang Irwan.
0: Iya.
1: Linda juga. Gimana lagunya udah siap? Udah?
0: Iya.
1: Terima kasih. Lanjutnya kembali tanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ayeye. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia, kakakku yang cantik.
0: Aduh, bukan lagi.

0: Jangan main lagi.
1: Pantunlah dulu.
0: Janganlah, udah malam aja lah.
1: Iya. Sehat Bang Udin?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau denger lagu apa Bang Udin?
0: Dari Dewi Yul boleh kan?
1: Dewi Yul 90-an bisanya, 80-an gak bisa. Dewi Yul bentar ya.
0: Malam saja Dewi Yul.
1: Tunggu, itu ya 90-an sih. Atau Karisma Cinta yang sama sama Bro Ri?
0: Yang lain yang bukan duetan lah.
1: Oh, yang bukan duet yang malam tadi.
0: Tahu apa tuh? Kemarin kan putar sih yang kemarin tengah hari. Nama apa malam tadi? Ya?
1: Malam tadi, malam tadi kau bukan dirimu.
0: Iya. Kalau tak ada, hanya sepasang DJ Doris juga, Dede juga yang naik nih.
1: Dewi Yul aja ya udah. Kau buka dirimu ya.
0: Ah, kau buka dirimu.
1: Oke, okay, buat siapa?
0: Jelas pertama Mbak Sucantik lah, Mbak Yati, wajahnya mempertona.
1: Aduh mana ada, biasa aja.
0: Iya Bang Andi, coba Bang Andi itu datang ke RRI Pro 1, lihat lu wajahnya.
1: Biasa aja, ganteng saya. Oke terus?
0: Tadi ada Kak Deli tadi ya,
1: yeah.
0: Yang bilang sayang-sayang itu siapa?
1: Hah? Siapa sayang-sayang?
0: Ya, ini bilangnya yang ngomong sayang ke TBK ya.
1: Enggak, ya. Mana berani sayang-sayang.
0: Boleh lah sayang di radio aja kok.
1: Tak boleh. Aturan dari mana itu? Enggak boleh, enggak boleh.
0: Enggak boleh.
1: Oke, terus?
0: Tapi kalau mau dia sama Erita boleh kok. Buat Erita, Erita gitu. Erita itu kan masih kecil orangnya.
1: Oke, terus?
0: Salam juga Bapak Umar, Bang Herman ya. Kak Damerdu masuk ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, Kak Berlian, Kak Sarina Siu, ada Ibu Nafsiah ya.
1: Mm-mm.
0: Ibu Sinta juga yang lucu itu sudah menikah-menikah yang lucu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Ibu Yeni, Ibu Irma, ada Putri Merica ya. Ibu Dani, Emak Dani ya. Dani ada Pak Kumis. Yang dari Jami, Ika, Listiawan, dan Hamzah Yusuf ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ada juga Ilek tadi ya.
1: Iya.
0: Yeah. Salam juga buat Bandung, Bang Ahmad Ridwan ya. Kedinda di Bogor.
1: Iya. Yeah.
0: Salam juga buatnya yang di Manado, Mbak Sika ya. Ada Ibu Hani juga, Kak Siska.
1: Iya. Yeah.
0: Tadi Kak Deli ya.
1: Iya, yeah, Kak Deli.
0: Mbak Rika ya di Pulau Lagi. Bang Lukman, masuk Bang Lukman. Maksudnya Bang Lukman lagi kerja ya.
1: Yeah.
0: Ya sempat yang merespon ya. Bang Jaris juga ya.
1: Yeah.
0: Tak lupa Bapak Hamzah. Bapak ini Andarling ya. Orang tua kita itu ada Pak Haji Surat di kilometer 5 ya.
1: Oke, okay.
0: Siapa lagi? Ah, Ustub ya.
1: Ustub, ya. Yusuf.
0: Mak Rosi juga. Siapa lagi yang tak kerja? Yang dari Pulau Penyengat siapa tuh?
1: Bunda Permata.
0: Bunda Permata,
1: ya.
0: Permata masuk dengan Mak Anjang ya.
1: Iya. Yeah.
0: Semuanya salam sehat. Dari ada tak lupa salam mesra.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tiga penelpon sudah kita terima. Kita ke lagu lagi ya. Pendengar, ada lagu dari Reza Cinta Kita. Ada Gerimis Mengundang, cover dari Delisa Herlina. Dan juga ada Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Masih di Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang, pendengar, dan masih dibuka di lantai telepon 2710 ya, atau di 0811 7789 830. Ya, tidak bisa telepon, bisa via WhatsApp juga. Nanti akan Liza bacakan. Ini ada WhatsApp dari Siska ya, tapi bentar ya, Liza angkat telepon dulu ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bukan pantun sembarang pantun. Pantun dibaca di waktu bukan ulang tahun sembarang ulang tahun. Ulang tahun yang ke-50.
1: Apa nih?
2: Ulang tahun yang ke-50.
1: Ulang tahun ke-50 apa nih?
2: Pernikahan saya.
1: Masya Allah, luar biasa. 50 tahun, Masya Allah. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-50, Bapak.
2: Hari inilah tanggal 6 Mei. Ke-50. Jadi budak-budak nanti malam mau bikin, bukan tiup lilin lah.
1: Apa tuh, syukuran ya?
2: Tak ada juga. Kita rame-rame aja dengan cucu lah. Jadi kalau boleh putar lagu yang sesuai. Saya pun tak tahu lagu apa. Cari lah sampai dapat.
1: Bentar.
2: Bukan maksud.
1: Iya. Kalau nggak salah Arman Maulana sama itu juga ada lagu pernik. Ntar cek dulu ya. Buat siapa lagunya?
2: Untuk istri saya, Siti Aminah Hasibuan.
1: Oh, Masya Allah.
2: Nah, itu dia. Dia berusia 72 tahun sekarang. Saya 78.
1: Masya Allah, panjang umur Bapak dan Ibu.
2: Mudah-mudahan Puan Liza juga boleh ikut seperti kami.
1: Amin. 50 tahun.
2: Salam untuk semua fans. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat ulang tahun pernikahan yang ke-50 ya untuk Pak Batu dan juga istri tercinta. Kalau nggak salah ada tuh lagu untuk pernikahan juga dari Arman Maulana dan istrinya. Nanti Liza coba cek dulu ya, Bapak ya. Dan di belakang Pak Batu, halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, Persada Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa
3: apa
1: nih?
3: Kabar, ya?
1: Alhamdulillah.
3: Dengan
1: Mak Rosi. Apa kabar Mak Rosi?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana, Eza?

0: Sehat.
1: Sehat, sehat, sehat. Marosi.
0: Alhamdulillah.
1: Marosi mau denger lagu apa nih?
0: Oh, masih dapat juga.
1: Dapat insya Allah.
0: Mak minta lagu ini aja lah. Lagu apa ya? Gantung lah.
1: Gantung? Sukanya digantung-gantung ya? Siap-siap-siap. Buat siapa lagu gantungnya?
0: Pertama buat Eza, selamat siang, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Ya,
1: iya.
0: Buat yang masuk yuk, buat Pak Batu ya.
1: Pak Batu.
0: Selamat ulang tahun ya Pak. Mudah-mudahan selalu sekeluarga.
1: Amin, amin, amin.
0: Buat ni dah masuk. Mak Rosi baru monitor juga Zah. Tadi kepala Bang Udin ya masuk.
1: Ya ada.
0: Gitu lah. Bang Udin masuk tadi baru monitor. Kena radio dari Dicas kan. Dah masuk buat Udin. Makasih segalanya. Ada Mak Rosi, ada yang masuk. Bapak aku masuk juga di Jambi. Ada yang su. Ada Kak Sarina di Jambi ya.
1: Iya.
0: Mak masuk juga di Batam. Buatnya Bang Udin. Ini mama berdua, nanti sukanya juga ada Pak Putri Malaysia.
1: Iya, hilang suaranya, tenggelam, macam udah ke dalam air.
0: Sekarang kan?
1: Iya. Aduh, malah feedback nih. Aduh,
0: feedback pula ya.
1: Dah.
0: Sekarang
1: boleh
0: buat siapa lagi ya kalau ada masuk. Oh ya, ada Nek Anjang juga, Nek Bunda Permata, adanya siapa, Nek Manda juga, adanya kan dia udah masuk nih. Error dah Zah.
1: error
0: Buat penelpon pertama sampai terakhir. Tak tahulah ya yang masuk yang penelpon pertama tadi kan.
1: Yeah.
0: Tak tahulah Mak Rosi ya. Buat semua je lah Zah. Oh iya, ada ini Kak Deli samanya Kak Dinda ya. Buat semua je lah penelpon pertama sampai terakhir. Disenggol tanpa terkecuali. Yeah. Terima kasih ya Zah.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mama Rosi ya, di kilometer 10. Dan terakhir Liza bacakan WhatsApp dari Siska ya. Selamat siang Siska, yang katanya mau request lagu Cherry Bell ya, Diam-Diam Suka. Salam juga buat Kak Sarina, ada Mak Berlian, Mak Rosi, Bang Edo, Pak Kumis, dan semuanya ya. Buat Kak Liza juga, selamat, semangat terus kerjanya, siap. Terima kasih, jangan lupa makan siang, sudah sayang, sudah makan siang ya. Oke, kita sudah ada di ujung acara, dan kita dengarkan lagu-lagu terakhir di Persada Indonesia untuk hari ini. Mohon maaf untuk yang baru mau ikutan, Liza gak bisa putar lagi ya. Gak bisa terima lagi ya, karena masih ada 3 lagu yang akan Liza putarkan untuk yang udah request ya. Untuk Pak Batu, sebenarnya ada sih lagu dari Arman Maulana dan juga Dewi Gita. Itu lagunya dirilis memang untuk merayakan 25 tahun pernikahan mereka. Liza sebenarnya agak-agak lupa lagunya bagaimana, tapi mudah-mudahan bisa mewakili ya perjalanan cinta. Kalau Arman Maulana lagunya ini duet sama Dewi Gita ketika merayakan ulang tahun ke-25 tahun tahun 2019. Nah, tapi Liza hadiahkan untuk Pak Batu yang merayakan ulang tahun yang ke-50 ya untuk hari ini. Masya Allah. Arman Maulana dan juga Dewi Gita, Perjalanan Cinta. Terus ada Gantung, Melly Goeslaw. Dan juga ada Diam-Diam Suka dari Cherry Bell.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Pendengar lagu dari Melly Goeslaw, Gantung ya, baru saja mengudara di Indra Dengar Anda. Mohon maaf ya tidak bisa terangkat tadi teleponnya buat Kak Eva, maaf ya. Dan untuk yang lainnya tidak terangkat teleponnya, Liza mohon maaf karena Liza harus tutup acara Prasada Indonesia untuk hari ini. Masih ada satu lagu terakhir ya dari Cherry Bear, Diam-Diam Suka. Dan Liza juga sekaligus pamit dari Indra Dengar Anda. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Siang dari jam 10 tadi hingga saat ini. Dan jangan kemana-mana, karena setelah Liza akan ada rekan Rima Melati yang akan meneruskan siaran menemani di Tanjung Pinang Sore. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung

0: dan sore. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini, bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk hari ini kita bersama, tepatnya di hari Rabu tanggal 6 Mei 2026, kita bersama di acara Beranda Asta Cita bersama saya Rima Melati. Adapun topik yang kita bahas untuk hari ini yaitu bangkit dari kemiskinan. Mendengar, di dunia ini ada banyak cerita tentang perjuangan, cerita tentang orang-orang yang memulai hidup dari titik nol, tanpa privilege, tanpa koneksi, tanpa kemudahan. Hanya satu hal-hal yang mereka miliki, yaitu harapan. Mendengar, kemiskinan bukan sekedar angka di rekening. Ia adalah keterbatasan pilihan. Ia adalah hari-hari penuh kekhawatiran. Ia adalah malam-malam panjang memikirkan bagaimana bertahan esok hari. Namun pendengar, di balik semua itu selalu ada kemungkinan untuk bangkit. Selamat datang di Asta Cita, Beranda Asta Cita, di mana harapan tidak hanya diucapkan tetapi diperjuangkan. Hari ini pendengar, kita tidak hanya akan berbicara tentang kemiskinan. Kita akan berbicara tentang cara keluar dari kemiskinan. Pendengar, langkah pertama untuk bangkit itu bukan bekerja lebih keras, tapi menerima kenyataan. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, tidak hidup dalam penyangkalan. Karena selama ini kita berkata, ini bukan salah saya. Maka kita juga secara tidak sadar berkata, saya tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Dan itu pendengar berbahaya sekali. Bangkit dari kemiskinan itu dimulai dari satu kalimat sederhana. Saya bertanggung jawab atas hidup saya. Bukan berarti semua kesalahan ada pada kita, tapi perubahan hanya bisa dimulai dari kita.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ini ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Pendengar, kemiskinan seringkali bukan hanya kondisi, tapi pola-pola pikir. Di mana pola pikir yang berkata, saya tidak mampu, saya tidak punya kesempatan, hidup memang sudah begini. Padahal kenyataannya pendengar, banyak orang berhasil. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena mereka berpikir berbeda. Mereka percaya, setiap masalah ada solusi, setiap keterbatasan bisa diakali, setiap hari ada peluang. Mengubah pola pikir itu bukan hal instan, tapi bisa dilatih. Mulai dari membaca hal positif misalnya, mendengar cerita inspiratif, menjauhi lingkungan yang selalu pesimis, karena apa yang kita dengar setiap hari itu akan membentuk siapa kita di masa depan.

Dengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 15 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: berat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji di tinggian derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya, menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jaya Wijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelap gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad tanpa ruhmu.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya

berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Ya, pendengar, kita lanjut lagi kebersamaan kita di acara Beranda Asta Cita untuk hari ini. Pendengar, jika kita ingin keluar dari kemiskinan, kita harus meningkatkan nilai diri kita. Dan nilai itu, pendengar, datang dari keterampilan. Dunia tidak membayar kita karena kasihan. Dunia membayar kita karena kemampuan kita. Maka tanyakan, apa yang bisa saya lakukan hari ini yang membuat saya lebih bernilai? Belajar tidak harus mahal. Tidak harus formal juga. Sekarang banyak hal yang bisa dipelajari lewat internet, lewat pengalaman, lewat mencoba dan gagal. Yang penting, pendengar, jangan berhenti belajar. Karena orang yang berhenti belajar itu akan tertinggal tanpa sadar. Banyak orang tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukannya. Inilah perbedaan antara mimpi dan kenyataan. Tindakan tidak perlu langsung besar, tidak perlu langsung sempurna. Mulai saja dari yang kecil, jualan sederhana misalnya. Cari peluang tambahan, bantu orang lain, gunakan waktu dengan lebih bijak. Yang penting bergerak, karena satu langkah kecil hari ini

mungkin senjata tadi adalah peta. Tersusun rapi

Ya, pendengar, kita masih di Beranda Asta Cita. Dan untuk berikut ini, pendengar, masih kami sampaikan narasi Bangkit dari Kemiskinan ya. Untuk perjalanan keluar dari kemiskinan itu tidak mudah, pendengar. Akan ada kegagalan, akan ada rasa lelah, akan ada hari di mana kita ingin menyerah. Tapi ingat, pendengar, semua orang yang berhasil itu pernah berada di titik itu. Yang membedakan mereka adalah satu hal, mereka tidak berhenti bertahan meski pelan, berjalan meski tertatih. Karena selama kita tidak berhenti, kita masih dalam perjalanan menuju perubahan. Mendengar, kemiskinan bukan akhir cerita. Ia adalah titik awal untuk berjalan perjalanan yang lebih besar. Pendengar di Beranda Asta Cita ini, kami percaya setiap orang bisa bangkit, setiap orang punya potensi, dan setiap orang berhak untuk hidup lebih baik. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena pilihan. Pilihan untuk berubah, pilihan untuk berjuang, dan pilihan untuk tidak menyerah. Untuk hari ini, kebersamaan kita di acara Beranda Asta Cita tentang bangkit dari kemiskinan, semoga bermanfaat. Dan kita tetap ya, untuk optimis dan berpikiran positif. Selagi kita ada kemauan, pasti ada jalannya.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: masih ingin bersama.
1: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
2: Terus dikembangkan pemerintah Kota Batam untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi siswa berprestasi dan

0: masyarakat kurang mampu. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
1: Batam terus mengembangkan program beasiswa sebagai upaya membuka akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari wilayah hinterland dan keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul. Pada tahun 2025, sebanyak 205 mahasiswa telah menerima beasiswa dan berhasil melanjutkan pendidikan di 7 perguruan tinggi ternama di Indonesia. Program ini diberikan secara berkelanjutan dengan syarat akademik tertentu hingga mahasiswa menyelesaikan studinya. Wali Kota Batam Mamsaka Rahmat menyampaikan bahwa kedepannya pemerintah akan menambah jenis beasiswa agar lebih inklusif.
2: Program beasiswa ini diberikan secara berkelanjutan dengan memenuhi persyaratan IPK minimal hingga lulus. Untuk tahun 2026, selain program beasiswa mahasiswa berprestasi, juga diberikan program beasiswa masyarakat hinterland sebanyak 40 orang dan program beasiswa masyarakat tidak mampu juga sebanyak 40 orang. Begitu juga pada tahun 2027 untuk 3 program beasiswa tetap menjadi program unggulan. Kedepan kita akan tambah 2 varian baru, yaitu beasiswa untuk anak tidak mampu yang lolos di universitas negeri dan beasiswa untuk anak hinterland 50 orang yang lolos di universitas negeri.
1: Melalui program ini, diharapkan semakin banyak anak-anak Batam yang mampu meraih pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
0: Berita selanjutnya datang dari RRI Pekanbaru. Pendapatan daerah kota Pekanbaru mengalami peningkatan di awal tahun 2026. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
3: Pelaksana harian PLH Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmiar Arifin menyampaikan pendapatan daerah Kota Pekanbaru mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Hal tersebut disampaikannya usai adanya evaluasi dan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah terkait capaian pendapatan daerah di Kota Pekanbaru. Menurut Zulhelmi, peningkatan pendapatan daerah tersebut berasal dari berbagai sektor penerimaan seperti pajak daerah dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Ia menjelaskan peningkatan pendapatan tidak selalu dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Pemerintah Kota Pekanbaru justru melakukan berbagai kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi lebih baik.
4: Kementerian Negeri melalui Pak Dirjen Keuangan Daerah menyampaikan apresiasi di mana pendapatan daerah itu naik dari 800-an miliar itu naik ke 1,2 triliun. Jadi ada beberapa kegiatan penerimaan-penerimaan dari pajak daerah, distribusi daerah yang meningkatkan. Tidak selalu dengan meningkatkan tarif pajak, tapi juga dengan menurunkan tarif pajak, memudahkan urusan-urusan masyarakat. Ternyata masyarakat jauh lebih patuh.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap peningkatan pendapatan daerah tersebut dapat terus dipertahankan dan dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK di daerah ini pada Februari 2026 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya mengalami tren positif. Kurun setahun terakhir, TPAK penduduk usia produktif meningkat sebesar 0,81 poin. Hans Primananda melaporkan.
5: Di partisipasi angkatan kerja kita tercatat sebesar 71,76%.
6: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI mengatakan, tren positif tingkat partisipasi angkatan kerja di daerah ini didorong oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebanyak 85,75.000 orang sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026. Sementara itu angka pengangguran di daerah ini juga menurun sebesar 1,05.000 orang dari jumlah angkatan kerja mencapai 3,24 juta orang. Hasan menjelaskan, pada Februari 2026, jumlah penduduk usia kerja di Sumatera Barat sebanyak 4,52 juta orang atau mengalami peningkatan mencapai 67,65 ribu orang dalam setahun terakhir.

0: antara dari jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada usia produktif karena memilih untuk mengurus rumah tangga dan melanjutkan pendidikan mengalami penurunan mencapai 17,05 ribu orang menjadi 1,28 juta orang dari total penduduk usia kerja.
1: Dan kalau kita lihat menurut jenis kelamin, yang laki-laki tercatat sebesar 83,42%, perempuan 60,03%. Jadi selama tahun terakhir terjadi peningkatan TPAK sebesar 0,81 persen poin. Sementara angka pengangguran kita turun ya sebesar 178,68 ribu orang ya. Ini tentunya kalau kita lihat juga di nasional tadi ada juga penurunan angka pengangguran kita.
0: Kepala BPS Sumatera Barat Hasan menambahkan, pada Februari 2026, komposisi penduduk bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi mencapai 64,04% atau sebanyak 1,96 juta orang. Sementara yang bekerja pada kegiatan formal sebagai buruh, karyawan, pegawai atau berusaha sendiri dengan proporsi mencapai 35,96% atau sebanyak 1,10 juta orang. Hans Permananda melaporkan.
2: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengupayakan beasiswa dan penambahan kuota guru di Kepulauan Riau. Rispan Badrian melaporkan.
3: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memberikan apresiasi tinggi terhadap dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik. Salah satu bantuan yang disalurkan adalah beasiswa sebesar 3 juta per semester bagi guru yang belum bersertifikasi guna mendorong pemenuhan standar kualifikasi. Pemerintah Provinsi KP juga terus menyalurkan tambahan penghasilan pegawai TPP serta insentif khusus bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil. Meski bantuan telah berjalan, Gubernur Ansar mengakui bahwa dukungan finansial dan kesejahteraan guru saat ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
4: Bantuan dari pemerintah pusat, beasiswa guru-guru yang belum memiliki sertifikasi. Untuk masalah satu semester 3 juta rupiah. Nah itu kan mendorong guru supaya memiliki sertifikasi dan kualifikasi yang cukup. Ya, kita apresiasi pemerintah pusat.
3: Menyikapi kekurangan tenaga pendidik, Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah menginstruksikan analisis masalah dalam terhadap kebutuhan guru di setiap sekolah secara selektif. Ansar pun berencana melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB untuk membuka kembali tes penerimaan guna mengisi kekosongan formasi yang ada.
4: Kita mungkin akan Kemenpan nanti minta kemungkinan kita bisa buka lagi tes penerimaan guru yang memang sudah kita analisis di masing-masing sekolah yang masih harus kita butuhkan. Selain itu juga kenapa itu penting? Karena setiap tahun ada tambahan sekolah-sekolah baru.
3: Hingga saat ini komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terus dilakukan demi mengejar program-program strategis di sektor pendidikan. Seluruh tahapan persiapan sedang dalam pembahasan agar proses rekrutmen dapat dilaksanakan tepat waktu dengan mutu yang terjaga. Reporter Rispan Badrian.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama Pemko Padang Panjang memulai pembangunan rumah contoh huntap mandiri tipe 36 di Silaing bawah menggunakan teknologi sepablok. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
5: Upaya pemulihan pasca bencana di Kota Padang Panjang terus menunjukkan progres. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Rustian melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah contoh hunian tetap huntap mandiri di Kelurahan Siling Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat pada Kamis 30 April 2026 lalu. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Indrianis bersama jajaran Pemko, unsur Forkopimda, serta perwakilan PT Semen Padang dan instansi terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Indrianis menyampaikan apresiasi atas dukungan BNPB dalam percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana. Indrianis juga menekankan, pemulihan pasca bencana tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
6: Hal yang kami tunggu-tunggu sejak lama. Alhamdulillah hari ini Allah mengabulkan doa kami dan Pak Sestama bersedia hadir meletakkan batu pertamanya. Pak Sestama, kami

0: area lagi yang sudah siap untuk ditempati hunian. Berharap dorongan dari Pak Sestama, mana yang terbaik jalur yang kami harus laksanakan. Apakah melalui kementerian, apakah langsung di-handle oleh BNPB Pusat. Kepada masyarakat yang menerima manfaat, kami berpesan agar dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita bangun kembali rumah kita dengan semangat baru, ditangguh lebih aman dan lebih siap untuk menghadapi risiko bencana.
1: Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Rustian menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
2: Atas nama pemerintah pusat, ucapkan terima kasih atas kolaborasinya semenjak terjadinya bencana hidrometeorologi masa banjir dan longsor yang merata di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat, ketika melanda Sumatera Utara dan Aceh. Jadi sejarahnya pertama kali kita menangani bencana yang terjadi bencana masif di tiga provinsi.
1: Dirinya menegaskan bahwa yang terpenting adalah rumah tersebut layak huni, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rustian juga menekankan pentingnya percepatan proses administrasi di daerah agar pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan. Nofri melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Kita menuju ke RRI Ranai. Pemerintah Kecamatan Seluan menerima bantuan logistik kebencanaan dari Pemkab Natuna. Selengkapnya laporan Afrizal.
5: Pemerintah Kecamatan Seluan menerima sejumlah bantuan logistik kebencanaan dari pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Sosial. Camat Seluan Emil Lesmana, seandai konfirmasi RRI Selasa malam mengatakan, adapun sejumlah bantuan logistik kebencanaan yang diterima, diantaranya makanan siap saji, tenda, dan kasur. Bantuan yang diterima tersebut diperuntukkan untuk masyarakat korban terdampak bencana, seperti banjir, gelombang tinggi, dan bencana lainnya.
6: Yang dinas sosial itu terkait untuk korban bencana. Satu bantuan yang diberikan makanan siap saji, kemudian ada tenda, kemudian ada kasur. Tuh, tiga itu yang dikasih. Ya, kalau sasaran yang jelas untuk masyarakat korban bencana ya, baik longsor atau gelombang tinggi. Itu kan gelombang tinggi biasanya banyak rumah yang hancur gitu kan, tiang banyak yang tumbang, dan masyarakat yang tinggal di atas tebing.
5: Diharapkan dengan diterimanya bantuan logistik kebencanaan tersebut, nantinya akan dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana.
6: Harapan bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang terkena bencana.
5: Berdasarkan data yang diterima RRI dari Dinas Sosial Kabupaten Natuna, dari 8 kecamatan terjauh yang menerima bantuan logistik kebencanaan tersebut, saat ini baru disalurkan di Kecamatan Seluan. Sementara untuk 7 kecamatan lainnya, masih dalam tahap proses penyampaian menunggu jadwal kapal. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
4: Perwakilan Persatuan Buruh Gerobak Meranti temui Bupati sampaikan aspirasi terkait tarif upah angkut material. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari SP Bengkalis.
7: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawiran Haji Asmar menerima audiensi Persatuan Buruh Gerobak Meranti atau PBGM di ruang rapat Bupati pada Senin petang. Pertemuan tersebut membahas aspirasi buruh terkait penyesuaian tarif upah angkutan material dan perlindungan tenaga kerja. Perwakilan PBGM Indra Haryono menyampaikan bahwa tarif upah angkut material seperti semen, besi, dan keramik dinilai sudah tidak relevan. Ia menyebut tarif tersebut belum mengalami penyesuaian sejak tahun 2014. Menanggapi hal itu, Bupati Asmar menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tarif yang telah berlaku dan juga akan memfasilitasi dengan pihak toko.
8: Ini BPJS kalau memang nanti pintar jadwal ke tempat sehingga kalau bisa guru dan juga yang punya toko-toko yang berkepentingan, baik itu buruh yang pengangkatan dari pelabuhan

0: sosialisasi.
1: Perwakilan PBGM juga turut menyoroti praktik di lapangan yang kerap tidak sesuai, terutama dalam penerapan tarif dasarkan jarak yang dinilai memberatkan pekerja. Kondisi ini membuat para buruh berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis, melaporkan.
2: Berita selanjutnya kita kembali ke RRI Batam. Tugu Titik 0 km Batam banyak dikunjungi wisatawan lokal dan luar daerah efek dari media sosial. Warga sekitar mengharapkan perbaikan fasilitas. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
3: Bundaran Titik 0 km Pulau Galang kini menjadi salah satu penanda geografis yang penting di kawasan Barelang. Lokasi ini tidak hanya menjadi simbol batas wilayah tetapi juga menjadi tujuan wisata masyarakat. Titik 0 km yang berada di kawasan Pantai Cakang ini tampil dengan wajah baru sejak dibangun pada tahun 2023. Letaknya berada di ujung daratan Pulau Galang, sekitar 2 jam perjalanan dari Batam Center, dan menjadi batas terakhir sebelum lautan terbuka menuju pulau-pulau lain. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus melewati 6 jembatan ikonik, yaitu Jembatan Barelang yang menghubungkan 7 pulau dengan kondisi jalan yang mulus dan relatif lengang. Salah satu wisatawan dari Sumatera Utara, Ferawati, mengatakan bahwa dirinya penasaran karena banyaknya postingan di media sosial tentang lokasi tersebut.
4: Ferawati dari Srikalang, Medan. Hiburan, cuma hiburan aja. Udah seminggu lah paling. Penasaran kan dengan suasana di sini. Jadi, ayo kata adik, ayo gitu aja. Tadi itu pantai lah, Pantai Meluk. Baru jembatan satu, udah aja.
3: Salah satu jasa foto di bundaran ini, Anton mengatakan bahwa dirinya menawarkan jasa foto dan cetak dengan harga terjangkau kepada pengunjung.
5: Oh, Anton, 2 tahunan lah. Kalau biasanya 20.000 biasanya. Kalau ini kenapa? Jadi kita filenya kita kasih gratis saja filenya. Hari-hari ramainya di sini hari-hari libur sekolah lah. Kayak hari Sabtu pun masih ada orang. Belum tergantung rezeki lah, Mbak.
3: Selain penanda geografis, kawasan ini juga menawarkan potensi wisata yang menarik. Di sekitar lokasi ini terdapat sejumlah destinasi seperti Ken Vietnam Galang yang syarat akan sejarah, serta deretan pantai indah seperti Pantai Eleora, Fiona, hingga Nirwana. Meski belum sepopuler Titik 0 km di daerah lainnya di Indonesia, keberadaan lokasi ini semakin memperkaya pilihan wisata di Batam dengan perpaduan panorama alam dan nilai sejarah yang kuat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, cabang olahraga tekball dipastikan akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional 2028. Dengan Jakarta diproyeksikan menjadi lokasi pertandingan. Sementara Riau mulai mempersiapkan atlet menghadapi ajang tersebut. Informasi ini dikabarkan oleh Kairani Januarini.
6: Cabang olahraga tekball dipastikan akan menjadi salah satu nomor yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Persatuan Olahraga Tekball Seluruh Indonesia POTSI Riau, Muhammad Aminullah. Menurut Aminullah, penyelenggaraan PON 2028 tidak hanya akan dipusatkan di Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur, tetapi juga melibatkan Jakarta sebagai tuan rumah tambahan. Yang menjelaskan, tekball diproyeksi menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan di ibu kota mengingat fasilitas dan kesiapan venue yang dinilai lebih memadai. Menghadapi momentum tersebut, POTSI Riau mulai menyusun langkah strategis dalam menyiapkan atlet. Pembinaan akan difokuskan melalui ajang kejuaraan provinsi Kejurprov dan kejuaraan nasional Kejurnas sebagai wadah seleksi dan peningkatan kemampuan atlet.
7: PON ini kan ya itu ada dua, itu kan kemarin itu kan NTT dan NTT, tapi kayaknya ada sebagian venue yang mungkin Jakarta ngambil bagian lagi, jadi ada tiga besok PON 2022 itu, NTT, NTT dan Jakarta, diperjuangkan di Jakarta, ya dapatlah ya mungkin salah satu cabang.
6: Sementara itu, atlet tekball Riau, Zahrotu Shifa, menyambut positif masuknya cabang olahraga ini ke dalam PON 2028. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti terkait peluang dirinya untuk dipersiapkan tampil pada ajang tersebut.
8: Tahu ada pertandingannya atau tidak? Masuk, tapi belum tahu diturunin atau enggaknya untuk cabang tekball ini. Masih belum pasti, Bu.
6: Belum pasti, ya.

0: masuknya tekbol ke dalam PON, diharapkan cabang olahraga ini semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi, khususnya dari Riau, untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Dari RRI Padang kembali dikabarkan pendengar. Upaya dalam mempersempit ruang gerak peredaran narkotika di Sumatera Barat, Lembaga Anti Narkoba atau LAN Sumatera Barat mengoptimalkan 3 program

0: Firman menegaskan kondisi itu menjadi alarm serius, mengingat sekitar 70.000 generasi muda di Sumatera Barat telah terpapar narkoba. Dengan kondisi itu, LAN Sumatera Barat terus bergerak aktif menekan peredaran barang haram tersebut. Sebagai langkah yang jelas, pihaknya menjalankan 3 program unggulan, yaitu Goes to Campus, Goes to School, dan Goes to Nagari. Program tersebut digelar rutin, bahkan dalam satu minggu bisa ada 5 kali kegiatan di lokasi berbeda. Setiap kegiatan, LAN Sumatera Barat memberikan edukasi tentang bahaya narkotika serta dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk kaitannya dengan meningkatnya kriminalitas hingga fenomena sosial yang belakangan marak di media sosial.
1: Jadi kita masuk ke akar rumput nih Bu. Jadi strategi kita untuk penanganan narkotika ini tidak harus melalui penindakan, melalui program atau sistem yang kita bangun. Jadi kita memberikan penyelidikan terhadap ruang gerak para pelaku atau pengedar untuk masuk ke daerah, masuk ke Nagari itu. Nah, program ini menjadi project ya, percontohan secara nasional, LAN se-Indonesia, bahwa untuk memerantas narkotika ini tidak harus melalui penindakan. Dengan sistem kita bangun, itu bisa memberikan penyelidikan terhadap ruang gerak pelaku untuk menindakkan narkotika.
0: Seiring berjalannya program tersebut, pihaknya juga memperkuat struktur organisasi ke daerah. Saat ini, kepengurusan LAN di tingkat kabupaten dan kota terus dibentuk dengan masa jabatan 5 tahun. Adapun daerah yang telah memiliki kepengurusan LAN, yaitu Kota Padang dan Payakumbuh, serta Kabupaten Damasraya, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman, dan Pasaman Barat. Sementara daerah lain masih dalam proses administrasi dan akan segera menyusul pelantikan. Salidla Putri melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korpor Wil Nusantara 15.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Data. Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Perikanan telah mengusulkan Kampung Nelayan Merah Putih guna menindaklanjuti program pemerintah pusat. Laporan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
4: Meski hingga saat ini surat keputusan SK penetapan lokasi untuk ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Kepri, belum resmi diterbitkan, sejumlah langkah awal telah dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Lingga. Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga, Sutarman, awalnya Dinas Perikanan mengusulkan sekitar 27 kampung dari beberapa desa yang ada di Lingga. Namun direvisi kembali menjadi sebanyak 14 desa. Sejumlah desa tersebut telah melalui proses survei awal oleh tim akademisi dari tingkat provinsi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Namun proses survei tidak sepenuhnya berjalan mulus. Salah satunya, desa yang diusulkan yakni Desa Pekajang belum berhasil dijangkau oleh tim survei karena letaknya yang berada di kawasan perbatasan terpencil.
5: SK penetapannya belum ada, 14 desa yang dilakukan survei. Satu desa tidak terjangkau karena desa perbatasan, itu Desa Pekajang. Ya, kita baru usulan dan survei aja dari pihak akademisi, dari provinsi maupun dari tim survei kementerian.
4: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga, Sutar Tarman menjelaskan saat ini proyek pembangunan KNMP tersebut masih berada pada tahap usulan dan persiapan survei lanjutan. Pemerintah daerah bersama pihak akademisi dan kementerian terkait terus melakukan koordinasi guna mematangkan perencanaan sebelum memasuki tahap pembangunan fisik. Pembangunan KNP ini diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kepri, khususnya di Kabupaten Lingga. Sementara itu, program KNP di Kepri yang sudah berjalan yakni di wilayah Kabupaten Natuna dan Kota Batam. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Dari RRI Bukit Tinggi kembali dikabarkan. Pasca kunjungan ke Nagari Tungkar, Kecamatan Situjuah, Limonagari, Bupati Safni Sikumbang bersama jajaran OPD Pemerintah Kabupaten 50 Kota mendorong kewaspadaan terhadap potensi kebakaran akibat arus instalasi listrik berusia lebih dari 10 tahun. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
6: Bupati 50 Kota Safni Sikumbang bersama Ketua TPPKK Nyonya Astra Safni dan Kepala Dinas Sosial Indra Suryani kembali turun ke lapangan untuk memastikan lokasi kebakaran dua rumah gadang di Nagari Tungkar, Kecamatan

0: itu jual Limonagari tertangani dengan responsif. Dalam kesempatan itu, Bupati selain menyerahkan bantuan tanggap darurat, pihaknya mendorong perbaikan rumah gadang ini.
1: Berita duka ini mungkin sudah sama-sama kita dengar, petang terjadi kebakaran yang menimpa dua buah rumah. Satu hangus total atau habis terbakar. Kami sempat berbicara tentang cerita, ahli bait atau tuan rumah

0: babak pertama instalasi listrik.
1: Meski demikian, untuk sementara ini Bupati Safni Sikumbang meminta para korban untuk bersabar dan tabah menghadapi cobaan seperti peristiwa kebakaran dahsyat beberapa waktu lalu ini. Pemerintah Kabupaten 50 Kota diakui Safni Sikumbang juga tengah berkomunikasi dengan pemerintah Nagari Pemnak setempat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
0: Terusnya karena namanya musibah, kami telah berbincang dengan Pak Wali, tentu tidak ada kita yang tahu. Namun dalam hal itu, beberapa hari yang lalu ada membagikan bantuan rumah layak huni 10 unit melalui Pajar. Kebetulan muncul lalu dibagi Pajar. Jadi nanti Pak Wali nanti mendiskusikan, nanti diskusi.
1: Pada masyarakat Kabupaten 50 Kota, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya yang disebabkan oleh instalasi listrik, sehingga pencegahan menjadi langkah penting untuk melindungi keselamatan keluarga dan lingkungan. Dari Kabupaten 50 Kota, Alana Pauzan melaporkan.
2: Kita kembali ke RRI Ranai. Wilayah perbatasan yang termasuk kategori daerah tertinggal terdepan dan terluar, yakni Pulau Laut di Kabupaten Natuna, akan dipilih menjadi lokasi penyaluran sapi kurban bantuan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Laporan Analia Widi.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna akan menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Satu ekor sapi dengan bobot mendekati 1 ton tersebut rencananya akan disalurkan ke Masjid Air Payang Kecamatan Pulau Laut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna, Wan Zayali, mengatakan bahwa bantuan sapi kurban ini merupakan program pemerintah pusat dengan kuota 1 ekor untuk setiap kabupaten. Arahan dari Bupati Natuna, sapi kurban Presiden akan disalurkan ke Kecamatan Pulau Laut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan.
4: Itu Pulau Laut di Masjid Air Payang. Itu proses pengiriman itu semua ditanggung oleh pemerintah pusat. Dari jadwal itu biasanya kita H-2 ataupun H-1 kita sudah langsung bergerak sampai ke Pulau Laut.
3: Sementara itu, pemilik sapi Pak Mondosio mengaku bersyukur dan bangga karena ternaknya terpilih sebagai sapi kurban bantuan Presiden. Ia menilai bahwa sapi dengan ukuran besar masih tergolong langka di wilayah Natuna.
5: Ya, saya terima kasih banyak juga atas pilihan sapiku ini kan, dipotong di Kabupaten Natuna kan. Ya mudah-mudahan tahun ke depan pun Pak Prabowo, Pak Presiden bisa melanjutkan pemotongan sapi ini dari aku juga. Karena sapi di Natuna itu yang besar langka, susah pilihannya. Ini termasuk yang paling besar di Natuna.
3: Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan dalam perayaan Idul Adha di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Informasi terakhir dari SP Bengkalis, Pondok Pesantren Bekyuranik Bengkalis masih kekurangan fasilitas kelas dan asrama. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Kepala Pondok Pesantren Bekyuranik Bengkalis, Suhaimi, menyampaikan saat ini pihaknya masih dalam masa penerimaan santri baru sekaligus terus berupaya mengembangkan lembaga pendidikan berbasis Al-Quran ini. Menurutnya, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah penambahan ruang kelas dan asrama. Hal ini dikarenakan jumlah santri yang terus bertambah belum diimbangi dengan ketersediaan fasilitas yang memadai.
7: Pembangunan kami memang selama ini

0: ini mengusahakan sendiri, tidak ada bantuan dari pemerintah. Jika ada, kami sangat ini membuka. Jika seandainya ada, tapi memang selama ini tidak pernah ada bantuan dari pemerintah. Dan tentunya kami terus mengusahakan untuk kadang buat proposal dan lain sebagainya, baik dari daerah, provinsi maupun di tingkat nasional. Tapi memang sampai hari ini memang belum ada yang kita dapatkan. Cuma ada pemanggilan-pemanggilan yang saya lakukan secara swadaya. Untuk IPA pun kami dibuka lagi untuk IPA, karena memang daya bantu IPA itu tidak terlalu kuat.
1: Ia menyampaikan saat ini di Quranic masih kekurangan kelas dan asrama. Ada hampir 20 kelas yang belum memiliki ruangan sehingga sebagian belajar di masjid. Pembangunan selama ini masih dilakukan secara mandiri dan diharapkan ada dukungan dari pemerintah maupun pihak lain. Namun hingga saat ini belum ada realisasi bantuan yang diterima sehingga pembangunan fasilitas masih mengandalkan swadaya dan infak masyarakat yang jumlahnya terbatas. Meski demikian, antusiasme masyarakat untuk menyantri di pesantren di Quranic terus meningkat. Saat ini jumlah santri telah mencapai lebih dari 1.000 orang dengan total lulusan hampir 1.500 orang. Santri tidak hanya berasal dari Bengkalis, namun juga dari berbagai daerah seperti Pekanbaru, Medan, Sumatera Barat, hingga Malaysia. Pihak pesantren berharap dengan tingginya minat masyarakat tersebut dapat diringi dengan dukungan penambahan fasilitas agar proses pembelajaran berjalan lebih optimal. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang dan kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari tanggal 7 Mei 2026. Kita sudah terhubung dengan Rizky. Assalamualaikum, selamat sore Rizky.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah baik. Silakan informasi cuacanya untuk esok hari seperti apa?
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Radio Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Dan perakiran cuaca umumnya untuk esok hari itu diperkirakan berawan pada pagi hari, kemudian diperkirakan hujan berintensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir pada siang hari, kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup variabel dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 78 hingga 98%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus penyebab terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir atau kilat pada siang atau sore hari. Dan juga diharapkan pada terhadap potensi banjir pesisir di wilayah pesisir Bintan Utara, Teluk Sebong, dan Bintan dan sekitarnya pada tanggal 1 Mei 2026. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky. Informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak.
0: Iya, sama-sama ya. Ya, pendengar, tadi sudah kita ikuti ya informasi cuaca untuk esok hari.

0: gak sih dalam pergaulan rekan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

0: siap.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Nama-namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordoek yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat NTJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan informasi semacam itu hoax. Grech mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan. Kemudian pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan berisi narasi lowongan kerja Bank Indonesia. Posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia KPWBI tahun 2026. Kualifikasi umum pria dan wanita, jenjang pendidikan, peserta magang D3, D4, S1, peserta magang sekolah menengah kejuruan SMK, semua jurusan yang tersedia. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Selain itu dengan memasukkan kata kunci lowongan program pribadi berupa nama dan nomor telegram. Selain itu, lowongan program magang kantor perwakilan

0: Indonesia ke mesin pencarian Google, hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial X at Bank Indonesia berisi informasi terkait permohonan magang periode 2026 disertai tautan yang mengarah ke situs resmi Bank Indonesia untuk mengakses persyaratan pendaftaran magang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang.

0: Salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
1: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
0: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
2: Informasi lebih lanjut, langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2apmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
0: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

Pendengar, itu tadi lagu dari Tri Utami, Keraguan. Semoga Anda tidak ragu ya untuk melakukan aktivitas Anda sepanjang hari ini ya. Baik pendengar, untuk informasi berikut ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan juga SLB. Lonjakan jumlah lulusan SMP yang mencapai 33.000 siswa tahun ini memicu urgensi penambahan guru di berbagai satuan pendidikan. Dan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung. Andi Agung mengatakan, pendengar, pemerintah Provinsi Kepri fokus melakukan pemetaan mendalam guna memastikan setiap sekolah yang kosong itu segera diisi oleh tenaga pengajar. Langkah ini diambil karena populasi siswa di wilayah kabupaten kota, terutama di Kota Batam, terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahunnya. Dan Andi menjelaskan, pendengar, bahwa legalitas untuk mempekerjakan kembali guru non-ASN kini telah memiliki payung hukum yang kuat. Surat edaran Mendikdasmen nomor 7 menjadi dasar utama bagi daerah untuk mengoptimalkan kembali tenaga pendidik yang ada. Khusus bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi pendidik, beban gaji mereka nantinya akan dialihkan ke pemerintah pusat, di mana kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban APBD Kepri dalam memenuhi hak-hak finansial tenaga pendidik. Selain masalah SDM, pendengar, pemerintah Kepri juga tengah membangun 10 sekolah baru untuk menampung ledakan jumlah siswa tahun ini, di mana pembangunan tersebut mencakup SMA, SMK, hingga SLB yang tersebar di Kota Batam, Tanjung Pinang, Natuna, hingga Lingga menggunakan anggaran APBD dan juga APBN. Baik-baik mendengar, kami terus ya untuk menemani Anda dengan lagu-lagu. Ada Tulus ya.

Pendengar, untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat kunjungan wisman ke Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Maret 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Di mana penurunan tersebut, pendengar, disebabkan oleh penurunan jumlah kunjungan wisman di Batam, Bintan, dan Karimun. Kepala BPS Provinsi Kepri Toto Haryanto Sititonga mengatakan, pendengar, jumlah kunjungan wisman pada bulan Maret 2026 itu tercatat 151.736 kunjungan, mengalami penurunan 10,30% dibandingkan kunjungan wisman selama Februari 2026 yang mencapai 169.151 kunjungan. Dan penurunan jumlah kunjungan wisman selama bulan Maret 2026, pendengar, itu dibandingkan Februari 2026 sebagai akibat penurunnya jumlah kunjungan wisman ke Kota Batam, yaitu sebesar 12,54%. Sama halnya, Kabupaten Karimun mengalami penurunan jumlah kunjungan wisman, yaitu sebesar 5,98%.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan pendengar lagu Islami ke ruangan Anda.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih,

0: lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Eh, malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik Zulkaidah dan Spirit Perdamaian disampaikan oleh Ustadz Rizal di Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ayat 183 dan 102 dibacakan oleh Hanafi Idham. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Saudaraku para pendengar RRI berbahagia, tentunya kita masih banyak syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih berikan kita kekuatan untuk dapat menyempurnakan peribadatan dan ketaatan kita kepada Allah. Karena memang untuk itulah Allah hantarkan kita ke permukaan dunia. Bagaimana detik demi detik, menit demi detik, menit dan hari demi hari, semua perintah-perintah Allah dapat teramal dan semua pantang larangnya Allah dapat ditinggal. Sesungguhnya apabila kita dapat menyempurnakan maksud Allah hantarkan ke permukaan dunia, maka barulah kita menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang melebihi malaikat. Karena walaupun malaikat itu penuh dengan ketaatan, tapi ketaatan yang dilakukan oleh manusia itu melebihi daripada ketaatan yang dilakukan mereka. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yaitu bagaimana kita menciptakan bayang-bayang surga. Bayang-bayang surga itu dimaknai adalah memberikan kedamaian. Kedamaian, ketenangan, kesentosaan, kesejahteraan dalam belantika kehidupan kita di dunia. Itulah kenapa dalam satu ayat Allah Ta'ala mengatakan bahwa gambaran surga itu adalah gambaran salam, salamun qawlam mirabbir rahim. Ucapan orang-orang yang di surga itu adalah ucapan penuh kedamaian, penuh kebaikan, keharmonisan, kemesraan, Masya Allah, dan terjauh daripada bahasa, kalimat, sikap, tindakan, fikiran penuh kebencian dan penuh dengan permusuhan. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, spirit perdamaian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk diwujudkan oleh kita manusia, paling tidak dengan memberikan sebuah ajaran akan adanya bulan haram, atau disebut dengan nama bulan hurum, Syahrul Hurum. Dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada kita, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anisyahril haram. Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang apa itu bulan haram, qul qitalun fihi kabir. Sesungguhnya bulan haram itu yang apabila kita melakukan peperangan, perpecahan, konflik di dalamnya, itu merupakan bentuk daripada dosa besar. Apa itu bulan haram? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Taubah bahwa dalam satu tahun yang terdiri daripada 12 bulan, Allah memberikan penamaan untuk 4 bulan diantaranya dengan sebutan bulan haram, bulan haram. Dan Nabi SAW menjelaskan yang disebut bulan haram itu adalah thalathatun mutatabi'atun fawahidatun ma baina Jumada wa Syaban. Bulan haram itu adalah 4 bulan, arba'atun hurum, 4 bulan yang posisinya 3 bulan itu berturutan. Nah, itulah yang disebutkan Nabi dengan nama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wahidatun ma baina Jumada wa Syaban, dan yang satu lagi berada pada posisi di antara bulan Jumadil Akhir dan Syaban. Itulah bulan Rajab. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, apa hubungan bulan haram itu dengan perdamaian? Karena dalam satu pendapat mufasir Fakhruddin, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, menyatakan bahwasanya makna daripada hurum, makna daripada 4 bulan haram yang Allah cantumkan dalam surah At-Taubah 36 dan surah Al-Baqarah tadi, itu dimaknai oleh beliau dengan innal ma'siyata fiha asaddu iqaba wa innal ta'ata fiha aktsaru thawaba. Apabila kita melakukan kemaksiatan di dalamnya, maka amat besar, amat berat azab yang Allah siapkan. Dan jika kita melakukan ketaatan di dalamnya, amat

banyak pahala yang Allah akan berikan. Itu bermakna, saudaraku, bahwasanya dalam bulan haram itu kita diharapkan, kita diingatkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, kedamaian-kedamaian, dalam artian menghindari peperangan. Kalau kita merujuk kepada tradisi orang Arab, ya, baik pra-nubuah ataupun pasca kenabian, maka salah satu kebiasaan orang Arab itu memang di 4 bulan ini mereka off daripada peperangan. Kita tahu bahwasanya salah satu kultur, watak orang-orang Arab itu adalah gemar berperang. Tapi mereka paham untuk memuliakan 4 bulan ini dengan cara mereka menghentikan semua peperangan-peperangan mereka. Pasca Islam turun, maka tradisi ataupun kebiasaan orang Arab ini menjadi relevan. Karena memang kalau kita melihat di 3 bulan yang berturutan itu, di pertengahannya ada bulan Zulhijjah, bulan di mana Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita umatnya untuk melakukan ibadah haji di sana. Maka kalau kita lihat dari secara filosofisnya, maka dengan kita berhenti berperang di bulan Zulkaidah, itu memberikan kesan bahwasanya untuk menuju kesempurnaan ibadah haji itu, maka di H-1 bulan dan H-1 bulan itu kondisinya mesti kita sterilkan, kondisinya mesti kita amankan, kondisinya perlu kita netralkan. Dengan cara apa? Memberikan kedamaian-kedamaian, menghentikan peperangan, dan menambah suasana-suasana cinta dan kasih sayang. Saudaraku para pendengar RRI yang berbahagia, maka kalaulah hari ini kita melihat insya Allah dunia ini tidak lagi disibukkan dengan peperangan, walaupun mungkin ada beberapa beberapa kejadian-kejadian yang memang ya terjadi peperangan di beberapa tempat, tapi secara general dunia ini masih tergolong aman. Maka larangan untuk berperang dalam hadis, dalam ayat ya yang kita sebutkan di awal, maka itu memiliki nilai relevansi dengan yang setara dengan peperangan. Kalaupun mungkin kita tidak melakukan peperangan, tapi upaya-upaya yang menuju kepada peperangan, tindakan-tindakan yang menuju kepada perpecahan, kebencian, itu pun mesti kita minimalisir atau bahkan mungkin kita eliminir, kita hilangkan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ya, ayat ke-11, ayat ke-12 mengelaborasi kepada kita. Ada beberapa tindakan-tindakan yang itu berpotensi untuk menyebabkan perpecahan ataupun mungkin bisa menimbulkan peperangan jika tidak kita kelola dengan sebaik-baiknya. Al-Hujurat ayat 11-12 itu diawali dengan pernyataan Allah Ta'ala dalam ayat 10 yang menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu dia bersaudara, masyaallah, bersaudara. Ikhwah itu adalah ungkapan yang memiliki arti persaudaraan dalam bentuk persaudaraan yang sekandung. Karena kata-kata ikhwatun itu lazimnya digunakan untuk menggambarkan persaudaraan seadik, sebapak, semak sebapak atau saudara kandung. Kalau tidak sekandung, ya umpamanya sekampung atau seasal, itu biasa menggunakan diksi ikhwan. Makanya ada ya terminologi ikhwanul muslimin, persaudaraan sesama orang Islam. Karena yang pasti orang Islam itu tidak sekandung, maka bentuk persaudaraannya menggunakan pilihan kata ikhwan, ikhwanul muslimin. Tapi ternyata di surah Al-Hujurat ini Allah tidak menggunakan kata ikhwan untuk menggambarkan persaudaraan orang beriman walaupun dia tak sekandung, tapi ikhwatun. Ya, maka semua ulama tafsir sepakat, termasuk Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, mengatakan bahwasanya itu dimaknai bahwa Allah Ta'ala ingin memberikan pesan implisit bahwa persaudaraan kalian orang beriman itu harus layaknya persaudaraan sekandung, seemak sebapak, yang mana sering dalam pepatah kita katakan tidak akan putus air di cincang, masya Allah. Maka bagaimanapun ya kesalahan, bagaimanapun mungkin

persoalan yang terjadi di antara kita orang beriman, mesti kita maknai sebagai kesalahan antar adik beradik, sehingga tidak sampai itu menimbulkan permusuhan, kebencian, pemutusan tali hubungan kasih sayang, bahkan boleh jadi sampai kepada peperangan. Auzubillah. Alangkah indah Allah SWT memilihkan kata ikhwan, ikhwatun, untuk menunjukkan persaudaraan sesama orang beriman. Maka lanjutan ayat itu Allah Ta'ala memberi pesan penting pada kita. Kalau kau lihat ada saudaramu yang berperang, kalau kau lihat ada saudaramu yang bertengkar, bermusuhan, maka perintah Allah, fa'aslihu bayna akhawaikum, maka damaikanlah dua orang saudaramu itu apabila mereka berselisih. La'allakum turhamun, semoga kalian semua mendapat kasih sayangku, kata Allah, rahmatku. Saudaraku, kata islah dalam bahasa Arab itu dimaknai dengan memperbaiki. Lawan islah adalah fasad. Fasad itu kerusakan. Maka upaya islah itu adalah upaya untuk menghindarkan daripada kerusakan, kehancuran. Itu fasad, lawan daripada kata islah. Kalau saya ambil ilustrasi sederhana, ketika saya duduk di atas sebuah kursi umpamanya, maka lazimnya kursi itu berkaki empat. Maka dengan kaki empat kursi itu, posisi duduk saya akan aman, akan nyaman, terhindar daripada jatuh atau keburukan. Maka bagaimana kalau ternyata kursi yang saya duduk itu kakinya patah satu, dan kemudian kita yang melihat atau orang lain yang melihat kondisi kursi saya itu dalam kondisi patah satu membiarkannya, maka niscaya saya akan jatuh, saya akan celaka dan seterusnya. Maka supaya saya jangan celaka, maka yang melihat itu mesti mengingatkan, ya, supaya jangan duduk di situ, atau kalau bisa diperbaiki kursi itu sehingga nyaman untuk diduduki. Nah, memperbaiki kursi yang patah yang bisa menimbulkan kerusakan dan keburukan itulah yang dalam terminologi agama disebut dengan islah. Fa'aslihu, maka damaikanlah, perbaikilah. Maka dengan kata lain, saudaraku, mafhum khulafahnya adalah kalau kita lihat ada saudara kita bertengkar, kita lihat saudara kita berpecah, tapi kita biar, maka sama artinya kita lihat ada orang yang duduk di atas kursi yang berkaki tiga, kita biarkan ketika dia celaka, maka kita pasti akan dipersalahkan karena kita membiarkan orang celaka di depan mata kita. Waslihu baina khawaikum. Saudaraku, apa poin-poin perbaikan yang Allah Ta'ala ingatkan pada kita? Lanjutan ayatnya, Al-Hujurat 11:12 menyatakan ada beberapa hal yang perlu kita jaga. Apa itu? Yang pertama kata Allah, la yaskhar. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairu minhum. Jangan suka mengolok-olok. Atau kalau bahasa kita, jangan suka mengejek. Jangan suka cemeeh. Cemooh, Masya Allah. Ya, kata-kata cemooh itu dalam bahasa kita adalah merendahkan orang lain dan menganggap seolah-olah diri kita lebih hebat daripada dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan di ayat yang ke-13 lanjutan ayat tadi itu mengatakan bahwasanya semulia-mulia kalian bukan karena pangkat kalian, bukan karena jabatan kalian, bukan karena status sosial kalian. Jadi jangan pernah kita merasa remeh ketika orang yang memiliki status sosial lebih rendah daripada kita. Jangan pernah menganggap sepele orang yang mungkin ekonominya lebih rendah daripada kita. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, dan bukan orang yang punya harta, dan bukan orang yang punya pangkat jabatan yang luar biasa. Jangan cemeh. Yang kedua kata Allah, wala tanabadu bil alqab. Jangan memanggil orang dengan gelaran yang buruk, mengatribusi orang dengan kecacatannya. Oh pendek, oh pesek, oh tonggek, segala macam, oh hitam, ya Masya Allah. Itu perkara tanabazu bil alqab, memanggil orang dengan gelaran yang buruk. Itu perbuatan yang sangat-sangat dilarang, sehingga lanjutan ayat yang dikatakan, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Kalau kau kalian tidak segera bertaubat, berhenti dari perbuatan cemeeh dan dari perbuatan
mengatribusi

orang dengan keburukannya, dengan kecacatannya, maka kamu termasuk orang yang zolim, aniaya, kata Allah. Yang ketiga, yang berikutnya adalah Allah katakan, ya, ijtanibu katsiran minaz zon, jangan buruk sangka. Masya Allah, karena buruk sangka itu adalah dosa. Saudaraku, buruk sangka itu adalah mempersepsi orang dengan keburukan yang sebenarnya keburukan itu ada bersemayam dalam alam bawah sadar kita. Dalam teori psikologi ada namanya self-fulfilling prophecy. Ketika orang mencitrakan seorang dari alam bawah sadar dia sendiri. Ketika kita alam bawah sadar kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif, maka kita akan mempersepsi orang yang positif pula. Dan sebaliknya, ketika alam bawah sadar kita berisi nuansa dan muatan negatif, maka apapun yang kita pandang itu akan kita persepsi dengan negatif pula. Maka dengan kata lain, berburuk sangka kepada orang lain itu tanpa kita sadari menunjukkan keburukan yang ada dalam diri kita sendiri. Masya Allah. Yang keempat dan terakhir, Allah katakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menggibah, menggunjing satu sama lain. Menggunjing dimaknai menceritakan tentang keadaan seorang yang itu benar terjadi, tapi dengan nada kebencian. Masya Allah. Ya, benar yang terjadi, tapi dengan nada kebencian. Sehingga kita lihat daripada sisi keburukannya, dari perbuatan kebaikannya itu. Kalau yang tak benar, namanya fitnah. Ghibah, menggunjing, dosa besar. Hukumannya sama dengan makan bangkai. Dan yang menarik adalah, maaf, menggunjing atau ghibah itu dalilnya, pengharamannya ada dalam Al-Quran. Dengan kata-kata wala, wala itu adalah fi'in nahi, kata kerja larangan. Yang dalam kaidah usul fikih mengatakan, al-aslu fi'in nahi li tahrim, asal daripada tiap kata kerja larangan itu menghendaki hukum-hukum haram. Maka mantuk amab, maka istimbat hukumnya, menggibah itu adalah dosa besar yang disamakan dengan haram. Masya Allah. Ada yang senada dengan menggunjing, ya, yaitu makan anjing, maaf. Ya, kita mencari rimanya sama-sama ing-ing. Makan anjing itu hukumnya haram. Tapi pengharamannya ada dalam hadis. Ya. Kullu dhinabin minas sibai haram. Setiap hewan yang memiliki taring panjang dan memakan dengan taring itu dihukum haram, termasuk anjing, harimau, segala macam. Pengharamannya di hadis. Tapi sementara pengharaman menggunjing itu dalam Al-Qur'an. Ulama sepakat bahwasanya dengan berbedanya sumber rujukan hukum dalilnya tadi, maka menggunjing dan makan anjing walaupun sama-sama dosa besar, tapi dosa menggunjing lebih besar daripada dosa makan anjing walaupun sama-sama haram. Masya Allah. Saya ilustrasi sederhana, ya. Kita terkadang hari ini takutnya begitu takut makan anjing, tapi begitu mudah menggunjing. Ya, seperti mana kita melihat, ya, ada contoh kasus, ya, ketika kita ditawarkan makan anjing umpamanya oleh seorang, kita katakan, oh ini gila ini yang memberikan ini haram, masya Allah. Lantas kemudian kita ceritakan kepada orang-orang, ya, oh si fulan itu menyuruh saya makan anjing, memang tak beres itu. Padahal itu perbuatan menggunjing, makan anjingnya dia hindari, tapi menggunjingnya itu dia lakukan. Saudaraku, mari sama-sama kita meminimalisir segala macam bentuk-bentuk perpecahan, terutama di bulan hurum, dan hari ini kita masih berada di bulan Zulqa'dah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita senantiasa dipenuhi dengan nilai-nilai kecintaan, kemesraan, keharmonisan, dan kita berupaya untuk menjadikan bayang-bayang surga di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Hari ini dengan begitu banyak fitnah akhir zaman.

0: hati yang tulus dari tujuan dunia dan segala kepentingannya. Kerendahan hati menjadi samar di antara popularitas. Kejujuran iman jadi ambigu, ditunggangi kepentingan. Manusia sibuk mencuri perhatian, sibuk menggandakan kekayaan ego yang melekat, membuatnya buta dengan segala kebaikan hatinya sendiri. Dan sesungguhnya, seseorang yang mengerjakan amalan penduduk surga menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya pula, ada seseorang mengerjakan amalan penduduk neraka menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penghuni surga. Imam Bukhari menambahkan lafaz, dan sesungguhnya amalan-amalan bergantung akhir penutupnya. Bergantung dari kebaikan hatinya, rahasia batiniahnya, tidak sebatas apa-apa yang nampak saja. Manusia tidak dibekali kemampuan membaca isi dalam setiap hati. Penampakan seseorang bisa saja aman di mata manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana lapisan terdalam hatinya. Setiap kita adalah ruangan, di mana sisi luar paling mudah dilihat. Orang lain tidak punya akses masuk ke rahasia paling dalam. Kita yang lebih tahu tentang diri sendiri, sekalipun punya alasan-alasan menutupinya, agar tidak terlihat. Kita yang lebih tahu terhadap rahasia-rahasia hati yang tersimpan rapi. Rahasia-rahasia yang kelak akan menjadi saksi. Pada hari dinampakkan segala rahasia. Hari di mana segala rahasia akan diperlihatkan. Amalan setiap hamba bertingkat-tingkat. Dua orang melakukan ibadah yang sama. Salat pada saf yang sama. Pada waktu yang sama. Namun nilai dan keutamaan di sisi Rabb-nya antara langit dan bumi. Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz sama-sama berlari menuju pintu. Keduanya melakukan kegiatan yang sama. Sama-sama berlari. Nabi Yusuf berlari menyelamatkan diri. Istri Al-Aziz berlari mengejarnya. Kegiatan yang sama namun niatnya berbeda. Sebagaimana kebaikan hatinya bergantung dari keikhlasan niatnya, kedalaman cinta dan pengagungan kepadanya. Pada hari di mana segala rahasia akan terungkap, seseorang bisa saja berlindung di balik kopiahnya, di balik kata-kata pembelaannya, disangka penegak kebenaran. Kenyataannya tidak, hanya pembenaran-pembenaran yang menggadaikan agamanya. Hanya ceramah komedi corong munafikan. Pada hari di mana segala rahasia akan dipertanggungjawabkan dari apa-apa yang disembunyikan dalam hati, muara di mana keimanan, kekufuran, dan sifat munafik ditancapkan, hari di mana harta dan anak-anak tidaklah bermanfaat kecuali yang menemui Rabb-nya dengan qalbun salim.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada retomu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa, biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asmara.

yang penuh kasih sayangmu. Lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan, ya Mujib.

0: maju terus aja biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
1: Oh, kayak Abi yang Umi.
0: Iya nak, sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
1: Oh gitu. Abi.
0: Iya nak.
1: Oma, kak.
0: Hormat geraknya ke bendera aja sayang.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lain-lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMAA yang menghasilkan bau amis.
1: Untuk informasi berikut ini, kesenjangan fasilitas pendidikan antar wilayah perkotaan dan daerah kepulauan provinsi Kepulauan Riau mendengar dinilai masih cukup tinggi, sehingga perlunya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Akademisi Stisipol Raja Haji Endri Sanupaka mengatakan perbedaan kualitas pendidikan itu tidak terlepas dari keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah kepulauan dibanding wilayah lain, sehingga ia menilai pendukung pendidikan saat ini masih belum rata. Endri juga menjelaskan keterbatasan akses terhadap fasilitas pendukung pendidikan seperti infrastruktur dan layanan penunjang yang membuat siswa di daerah kepulauan kesulitan bersaing dengan daerah lain, sehingga persyaratan yang diperlukan dalam mengakses pendidikan sulit dipenuhi oleh siswa. Mendengar selain itu, Endri menyoroti belum optimalnya integrasi kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan. Menurutnya, nilai-nilai lokal seperti Gurindam 12 itu seharusnya dapat menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter siswa. Endri menambahkan pendengar kondisi itu berdampak pada peluang siswa dalam mengakses pendidikan lanjutan, termasuk beasiswa atau juga perguruan tinggi unggulan. Dan ia berharap pendengar pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah Kepulauan Riau. Baik, untuk yang berikut ini, pendengar, kita akan mendengarkan lagu dari Sheila Majid, ya. Tersenyumlah. Untuk pendengar semuanya, tersenyumlah, ya.

Ya benar, untuk informasi berikut ini, pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menggelar lomba cerdas cermat bagi pelajar tingkat SD dan SMP secara berkala mulai Juni 2026. Saat ini program itu masih dalam tahap penyusunan konsep dan teknis pelaksanaan. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansa, mengatakan pendengar, kegiatan itu akan dibagi dalam berbagai seksi. Dalam beberapa sesi dalam satu tahun, di mana setiap sesi itu dirancang berlangsung selama 3 hingga 4 bulan dengan sistem kompetisi berjenjang. Lis menjelaskan, dalam setiap sesi itu akan ditentukan para juara yang kemudian dapat melanjutkan ke sesi berikutnya. Skema ini diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang berkelanjutan sekaligus juga meningkatkan kualitas pengetahuan siswa. Lis menyebutkan, lomba ini menyasar dua jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP. Program itu menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan serta menumbuhkan semangat belajar di kalangan pelajar. Selain itu, mendengar kegiatan cerdas cermat ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, juga pengetahuan umum serta daya saing antar sekolah di Tanjung Pinang. Pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan secara konsisten. Ada Serina, ya judulnya ada ya. Anda masih kami temani tentunya ya, masih ada saya Rima Melati.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Utamanya kita pastinya nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin.
1: Tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi.
2: Menteri Keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor industri manufaktur. Pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 8.000 rumah pasien TBC. Uni Eropa mengumumkan penolakan terhadap setiap perubahan kontrol teritorial di wilayah jalur Gaza. Inilah Warta Berita Selengkapnya Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi dengan memperkuat sektor swasta dan industri manufaktur. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kita akan jaga momentum pertumbuhan yang ada. Tapi teman-teman juga bantu doain dong. Jangan jelek-jelekin terus. Fiskal bagus dibilang jelek.
3: Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,61% di triwulan 1 2026 menumbuhkan optimisme akan tercapainya target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 sebesar 5,4%. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebesar 6% untuk tahun ini. Dalam media briefing hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan sejumlah program akan berjalan di triwulan kedua dan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi selanjutnya.
0: Nanti kalau program-program yang lain yang baru mulai juga berjalan dan dampaknya mulai kelihatan di ekonomi, harusnya tumbuhnya akan lebih cepat. Operasi Merah Putih kan masih baru, Yayasan Lain masih baru, ada beberapa program yang masih baru jalan. Kalau jalan nanti, itu kan akan jaga stabilitas harga.
3: Tetapi yang paling utama, kata Menkyu Purbaya, pemerintah akan memberikan dukungan lebih besar pada sektor swasta dan industri manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.
0: Utamanya kita pastinya nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin. Kita akan pastikan mereka dapat financing yang cukup kalau mereka butuh. Tapi kalau prospeknya jelek, yang akan kita kasih.
3: Dukungan untuk sektor swasta dan manufaktur yang saat ini sedang dimatangkan, tambah Menkyu Purbaya, adalah pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik. Pada kesempatan berbeda, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk

0: Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini. Di triwulan kedua misalnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 bagi ASN dan tetap memberikan subsidi serta kompensasi energi.
1: Nah, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026 targetnya sebesar 55 triliun, kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat, kemudian menjaga subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar 356,8 triliun.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengatakan, pemerintah juga berencana menurunkan tingkat bunga kredit usaha rakyat atau KUR yang semula 6% menjadi 5%. Penurunan tingkat bunga KUR ini arahan Presiden Prabowo Subianto guna membantu masyarakat kecil agar dapat menikmati kredit murah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi pada April 2026 akibat tekanan ekonomi global. Berikut laporan Zahrotin Al-Janjanah.
3: IHSG tercatat ditutup pada level 6.956,80. Per akhir April 2026,
4: Otoritas Jasa Keuangan mencatat kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami tekanan sepanjang April 2026. IHSG ditutup di level 6.956,8 atau terkoreksi 1,3% secara bulanan dan 19,55% sejak awal tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan pergerakan IHSG masih dipengaruhi ketidakpastian global yang tinggi serta volatilitas pasar keuangan dunia. Meski mengalami koreksi, OJK memastikan likuiditas pasar tetap terjaga dengan baik. Selain itu, jumlah investor pasar modal juga terus bertambah signifikan, dengan tambahan 1,74 juta investor baru sepanjang April 2026.
3: Di tengah dinamika tersebut, terlihat resiliensi dan juga likuiditas di pasar modal domestik secara keseluruhan tetap terjaga dengan baik. Rata-rata spread atau rentang antara bid dan ask permintaan dan juga penjualan di pasar saham domestik pada April tetap berada di level yang rendah, yaitu sebesar 1,33 kali. Ini menunjukkan bahwa likuiditas pasar tetap terjaga dengan baik.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widyasari Dewi, menyatakan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga. Ia menambahkan kondisi global masih dibayangi resiko geopolitik yang belum sepenuhnya mereda dan berdampak pada pasar energi.
5: Adanya ketidakpastian penyelesaian konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan, OJK melakukan pemantauan intensif untuk memastikan ketahanan sektor jasa keuangan, termasuk melakukan stres test dengan berbagai skenario terhadap industri jasa keuangan serta memperkuat pengawasan lembaga jasa keuangan. Selain itu, OJK juga mendorong agar lembaga jasa keuangan memperkuat penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk melaksanakan stres testing secara berkala, serta memperkuat kualitas assessment terhadap exposure risiko pasar dan risiko kreditnya.
4: OJK menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global, khususnya terkait konflik geopolitik yang berpotensi mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 8.000 rumah pasien TBC sebagai bagian dari upaya menekan penularan penyakit sekaligus memperkuat kualitas hunian masyarakat. Afriani Respati melaporkan.
6: Tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah.
7: Pemerintah menargetkan perbaikan ribuan rumah pasien tuberkulosis atau TBC pada 2026 sebagai upaya menekan penularan penyakit di Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah di wilayah dengan beban kasus tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan Kodari dalam konferensi pers di kantor Bakom Jakarta hari ini.
6: Tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien

0: BC di wilayah prioritas beban kasus tinggi. Dan ini meningkat dari 300 rumah per tahun pada 2020 sampai 2023. Sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan melalui aplikasi Sibaru. Rumah-rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB.
1: Hingga saat ini, lebih dari 5.400 rumah telah diusulkan untuk diperbaiki melalui sistem pendataan pemerintah. Kodari mengatakan, rumah layak huni menjadi garis pertahanan pertama dalam mencegah penularan TBC. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat penanganan melalui peningkatan screening, deteksi dini, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menilai percepatan pembangunan hunian layak menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, sekaligus menekan kasus TBC dan stunting. Hal tersebut disampaikan Presiden melalui Satgas Perumahan Hasyim Joyo Hadikusumo pada Maret 2026 lalu. Hasyim mengatakan, Presiden menyoroti kondisi pemukiman sebagai salah satu faktor utama tingginya kasus TBC di Indonesia.
2: Ibu-ibu yang belum punya rumah, anak-anak yang belum punya hunian yang layak, kita sudah tahu bahwa lingkungan yang tidak sehat itu menyebabkan stunting. Kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini, kita negara Indonesia nomor 2 terjelek dalam bidang kesehatan, terutama TBC. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan perumahan yang berdekatan di tempat kumuh. Slums-slumsnya di India, slums di Indonesia, itu menyebabkan anak-anak kita banyak mengidap TBC.
1: Hasyim menegaskan, pembangunan hunian sehat menjadi langkah strategis untuk mencegah penyebaran penyakit sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian layak dalam program nasional perumahan. Dengan langkah terpadu ini, pemerintah berharap penanganan TBC dapat dilakukan lebih efektif dan mampu menekan angka penularan di tingkat masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat pengawasan program Indonesia Pintar untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran. Berikut laporan Rini Hairani.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen bersama Kejaksaan dan Pemerintah Daerah memperkuat pengawasan program Indonesia Pintar. Sinergi tersebut diwujudkan melalui peluncuran platform pengawasan bernama Jaksa Garda atau Jaga Indonesia Pintar di Bandung, Jawa Barat hari ini. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latiful Hayat mengatakan, saat ini terdapat laporan-laporan pengembalian dana PIP ke kas negara mencapai 600 miliar rupiah. Untuk itu ke depan, Kemendikdasmen akan mengkaji pengajuan PIP yang selama ini diajukan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah. Di mana nantinya akan diajukan langsung oleh pihak sekolah.
5: Sampurasun, teman-teman, wartawan pada hari ini, kami Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan Jaksa Agung juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan sinergi untuk memastikan mengawal penyaluran program PIP agar tepat sasaran sesuai dengan tujuan utama dari PIP, yaitu untuk memutus rantai kemiskinan, dan yang kedua untuk mengurangi bahkan memutus juga anak putus sekolah. Nah, di dalam pelaksanaannya ada memang sistem yang belum berjalan secara semestinya, maka dalam kegiatan ini akan dilakukan perbaikan-perbaikan agar PIP itu tepat sasaran.
4: Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani mengatakan Jaga Indonesia Pintar merupakan platform dan sistem dengan memberikan link pelaporan kepada para penerima manfaat atau calon penerima manfaat PIP. Menurutnya selama ini pelanggaran PIP kebanyakan berada di tahap penerima, sehingga Jaga Indonesia Pintar akan menyasar penerima PIP agar dapat langsung melaporkan persoalannya.
6: Di mana kita memberikan link pelaporan kepada para penerima manfaat atau calon penerima manfaat dari

0: tidak diterima full beasiswanya.
1: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Jaga Indonesia Pintar akan meringankan pemerintah daerah dalam kaitannya menyelesaikan persoalan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Dedi Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awal informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Terdapat rombongan jemaah calon haji asal Palembang yang berangkat haji bersama-sama dengan keluarga di musim haji tahun 2026 ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Syarifur Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya 10 orang yang merupakan satu keluarga melakukan ibadah haji secara bersama-sama. Mereka adalah ayah mertua, ibu-ibu mertua, ayah kandung dan ibu kandung serta istri serta adik sepupu dan juga keluarga. Dan itu dikatakan Erwin Harian Jaya yang merupakan jamaah haji asal Palembang, dan dia mengatakan ketika bulan November tahun 2023 mendaftar secara bersama-sama untuk mendaftar haji. Berikut keterangan daripada Erwin.
5: Jadi kami berangkat bersama orang tua, mertua, adik ipar, sepupu dan istri. Jadi jumlah sekitar orang 10 orang. Semuanya ikut dari rombongan Bistri Palembang melalui Palembang 2.
6: Aja, Pak. Emang dari awal bareng, Mas?
5: Iya, betul, Pak. Kami dari awal kami rombongan sama-sama daftar di tahun yang sama, yaitu bulan November 2013.
6: Jadi saat ini
4: dengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Erwin beserta keluarganya 10 orang tersebut hingga kini sempat melakukan ibadah umroh wajib dan sudah yang kedua kali melakukan ibadah umroh. Dan dikatakan Erwin bahwasanya ini merupakan komitmen bersama untuk menunaikan ibadah haji. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke dalam negeri, Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini memberangkatkan satu penerbangan jemaah calon haji asal Lampung sebanyak 441 jemaah. Berikut laporan Saada Tudar Ain. Ain.
7: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini hanya terpantau 441 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Padahal sehari-hari sebelumnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta minimal menerbangkan 3 kloter atau 3 penerbangan. Dan berdasarkan data, bila hari ini Bandara Internasional menerbangkan kloter yang berasal dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Para jemaah calon haji terpantau diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan bus, dan mereka langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka lalu berkumpul di jalur cepat atau yang biasa dinamakan fast track Makkah Road dan segera bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat. Dari 441 jemaah calon haji dari Lampung ini, mereka diterbangkan pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5173. Salah satu jemaah calon haji asal Lampung, Sukamta, mengatakan bila dia adalah jemaah calon haji tertua pada kloter ini. Dan awalnya dia berniat berhaji dengan sang istri. Namun istrinya terlebih dahulu meninggal dunia. Oleh sebab itu, dia pun berangkat berhaji seorang diri.

0: di tahun ini.
1: Sambal banyak lupa, Mas. Dari waktu daftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, saya tuanya ya. Kalau nggak salah, sambilan 6 apa ya? Ya, benar. Hanya pun udah tua malah, sering ingat, ada lupa, ada ingat itu.
2: Kamu pernah kasih kita mau siapa, Pak?
1: Ini dia. Tadinya kan nama marah-marah ya. Jadi, karena istri kan sudah meninggalkan tahun duluan. Banyak tahun ini.
3: Diketahui jemaah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 16.904 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 40 kloter atau kelompok terbang yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji yang berasal dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Mataram menyiapkan layanan kesehatan selama 24 jam bagi jemaah calon haji selama di Asrama Haji Nusa Tenggara Barat. Hayatun Sofian melaporkan selengkapnya. Sofian.
5: Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Mataram melakukan pemantauan dan pemeriksaan menyeluruh sejak kedatangan calon jemaah haji pengantaran ke Tanah Suci. Pemeriksaan tersebut mencakup pengecekan kondisi fisik secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan khusus bagi wanita usia subur melalui tes urin untuk memastikan kondisi dalam kondisi hamil. Kepala BKK Kelas 1 Mataram, Herman Nugraha, kepada wartawan menyebutkan, layanan pemeriksaan ini penting mengingat jemaah biasanya berada di asrama sekitar 18 jam sebelum berangkat. Untuk kasus tertentu, menurutnya, jamaah dapat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meski demikian, tidak hanya aspek medis, DKK juga melakukan pengawasan lingkungan asrama. Pemeriksaan dilakukan pada kamar-kamar jemaah, serta upaya pengendalian vektor penyakit dalam memastikan lingkungan tetap sehat. Sedangkan terkait obat-obatan, Nugraha menegaskan, jemaah diperbolehkan membawa obat pribadi, terutama obat rutin yang biasa dikonsumsi. Berikut penegasan Nugraha.
6: Menyiapkan layanan 24 jam selama mereka berada di asrama haji untuk antisipasi. Siapa tahu di dalam masa tunggu 18 jam di asrama haji ada gangguan-gangguan kesehatan baik skala kecil maupun skala yang harus dilakukan tujukan kepada RSUP. Obat-obatan pertama obat-obatan rutin yang memang dia familiar dengan obat itu, misalnya sudah sakit kepala sudah dia biasa menggunakan buah botek yang biasa itu silakan dibawa, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau obat-obat yang harian dikonsumsi, misalnya jantung, obat-obat menurunkan tensi, selama ada keterangan dari dokter dan jumlahnya wajar, kalau misalnya ini satu orang satu tablet, berarti 60 hari 60 tablet, itu masih diperbolehkan. Ada keterangan lembar obat ditandangin dari BKK.
5: Nugraha menambahkan, di asrama haji juga para tamu Allah ini diperiksa barang bawaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada barang-barang yang tidak diperkenankan dibawa dalam pesawat ataupun dalam kabin, seperti halnya sambal ataupun barang-barang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan. Sementara itu pendengar, total calon jemaah haji asal Provinsi Nusa Tenggara Barat pada musim haji 2026 ini mencapai 5.798 orang. Para tamu Allah ini diterbangkan dalam 15 kelompok terbang. Saat ini, Embarkasi Lombok telah memberangkatkan sekitar 11 kelompok terbang. Sementara itu, pendengar, kelompok kloter 12 pagi tadi yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur

yang merupakan kloter campuran mulai masuk asrama haji sekitar pukul 6 pagi dan dijadwalkan sekitar pukul 00.20 WITA malam ini akan diterbangkan dari embarkasi Lombok menuju Tanah Suci dan akan dilepas langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Ahmad Amin. Dalam berbagai kesempatan, Muhammad Amin juga menekankan kepada tamu Allah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan memperhatikan kondisi cuaca karena kondisi cuaca di tanah air

0: mengatakan Uni Eropa menolak langkah itu karena meningkatkan wilayah yang berada di bawah kendali Israel menjadi lebih dari 60% jalur Gaza sebagaimana diatur dalam perjanjian damai. Informasi olahraga. Operator kompetisi Super League Indonesian League secara resmi memindahkan laga Persija kontra Persib ke Samarinda. Usai Indonesian League menggelar pertemuan dengan Badan Intelijen dan Keamanan Polri hari ini. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Hari ini Indonesian League atau I-League yang selaku operator kompetisi salah satu liga kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia yaitu Super League menggelar pertemuan di mana dalam pertemuan tersebut menghasilkan salah satu keputusan yang tentu tidak biasanya di mana laga yang seharusnya dijadwalkan pada pada tanggal 10 Mei mendatang atau akhir pekan ini antara Persija Jakarta menghadapi atau menjamu Persib Bandung yang seyogyanya harusnya berlangsung di salah satu stadion di Jakarta yaitu di Gelora Bung Karno Senayan, namun kemudian diputuskan untuk dipindahkan ke Samarinda. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama I-League Ferry Paulus usai pertemuan dengan Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia di kawasan Jakarta Selatan pada siang tadi. Dan Ferry menyebut bahwa memang ada sejumlah pertimbangan kenapa akhirnya pihaknya juga bersama dengan Kepolisian memutuskan untuk memindahkan lokasi pertandingan tersebut.
2: Terkait dengan pertandingan antara Persija dan Persib yang terjadinya
0: ya Niar.
1: Iya, dan pendengar memang sampai hari ini keamanan masih menjadi salah satu isu penting dalam Liga Indonesia meskipun memang kabar baiknya adalah ranking ataupun teringkat dari Liga Indonesia di kawasan Asia sendiri sudah mulai meningkat, namun sepertinya pihak kepolisian belum mau mengambil resiko terkait dengan supporter dari kedua tim walaupun memang untuk pihak ataupun supporter dari tim lawan atau tim tandang ini belum diperbolehkan untuk hadir, namun sepertinya tidak ada atau dalam artian Liga Indonesia baru atau I-League ini tidak mau mengambil resiko bersama dengan kepolisian di mana akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan ke Samarinda. Dan awalnya Ferry Paulus menyebut bahwa memang ada pertimbangan untuk mengambil ataupun memilih stadion-stadion yang ada di Pulau Jawa, namun kemudian keputusan terakhir diambillah di Samarinda untuk menggelar pertandingan tersebut. Dan Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung pada tanggal 10 Mei 2026 yaitu pada akhir pekan ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan, khususnya bagi umat Kristiani, Anda dapat mengikuti mimbar agama Katolik.
2: Relevansi

malam. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari terkasih, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada. Salam damai dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga Anda semua senantiasa berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kita kembali dipertemukan dalam siaran Mimbar Agama Katolik. Sebuah kesempatan yang sederhana tetapi sungguh berarti. Kesempatan untuk kita berhenti sejenak dari kesibukan hidup kita. Kita menenangkan hati dan membuka diri bagi sabda Tuhan. Seringkali hidup yang kita jalani berjalan begitu cepat. Kita sibuk sepanjang hari. Banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita kejar. Namun, kadang kita lupa satu hal yang paling penting, yaitu berjalan bersama. Hari ini, saudara dan saudari para pendengar, khususnya yang beragama Katolik, kita diajak untuk merenungkan satu gambaran yang sangat indah tentang gereja, yaitu gereja sebagai sebuah perahu. Perahu yang berlayar di tengah lautan kehidupan. Dan tema permenungan kita adalah KBG berlayar bersama dalam satu perahu Petrus.

Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, kita semua berada dalam perahu yang sama. Perahu itu adalah gereja. Dan di dalamnya, kita tidak sendiri. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh berjalan bersama? Atau kita justru berjalan sendiri-sendiri? Nah, hari ini kita akan merenungkan hal itu secara bersama. Nah, marilah kita siapkan hati kita, dan sebelum kita masuk dalam permenungan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang kepada-Mu dengan kerinduan untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati kami, ya Tuhan, agar kami mampu mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati. Bimbinglah kami, agar kami semakin memahami arti hidup sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, sebagai satu saudara dengan yang lain. Ajarilah kami untuk berjalan bersama, untuk saling menguatkan dan saling mendukung dalam kehidupan kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, para pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada, sabda Tuhan yang akan menjadi dasar permenungan kita malam hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang.

datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, perahu itu sederhana, bukan kapal besar, bukan sesuatu yang mewah. Tetapi di sanalah Tuhan Yesus hadir. Gereja kita, saudara dan saudari para pendengar, juga seperti itu. Kadang tidak sederhana, kadang tidak sempurna, penuh keterbatasan. Namun Tuhan hadir di dalamnya. Gereja sering disebut sebagai perahu Petrus. Artinya, kita semua berada dalam satu perjalanan menuju tujuan yang sama. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Kadang ada ombak, kadang ada badai, kadang ada ketakutan. Tetapi saudara pendengar, selama Tuhan ada di dalam perahu itu, kita tidak perlu takut. Ada sebuah cerita sederhana.

tentang sekelompok nelayan. Suatu hari mereka pergi melaut. Awalnya laut tenang. Namun tiba-tiba badai datang. Angin kencang. Ombak besar. Perahu mereka terombang-ambing. Sebagian dari mereka mulai panik. Ada yang ingin melompat, ada yang berteriak, ada yang saling menyalahkan. Namun, di tengah kepanikan itu, salah satu di antara mereka berkata, "Tenang, kita tetap satu perahu. Jangan tinggalkan satu sama lain." Akhirnya mereka saling membantu. Ada yang mengarahkan kemudi, ada yang membuang air, ada yang menguatkan satu dengan yang lain. Dan perlahan perahu itu bisa dikendalikan dan mereka selamat. Saudara dan saudari, para pendengar yang terkasih, cerita ini sederhana. Tetapi kalau kita maknai, maknanya itu dalam. Kadang dalam hidup kita, badai itu nyata. Masalah keluarga, masalah ekonomi, konflik, kesalahpahaman, ketidakpercayaan kita kepada para pemimpin kita. Dan seringkali yang terjadi bukan saling menguatkan, tetapi kita saling menuduh, ya, saling meninggalkan, saling menyalahkan, padahal kita berada dalam satu perahu yang sama. Saudara dan saudari, para pendengar, disinilah peran penting komunitas basis gerejawi, atau dalam gereja kita sebut KBG. KBG bukan sekadar kumpulan orang, tetapi KBG adalah tempat kita belajar hidup sebagai saudara. Di dalam KBG, kita berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan, berbagi pengalaman hidup, dan saling menguatkan. Namun, boleh jujur, tidak semuanya selalu mudah. Kadang ada perbedaan pendapat. Kadang ada kesalahpahaman. Kadang ada ego. Tetapi justru disitulah kita belajar. Belajar rendah hati, belajar mendengarkan, belajar menerima. Berikut saudara dan saudari para pendengar, ada lagi sebuah kisah. Ada kisah nyata dalam sebuah lingkungan kecil.

Di sana ada satu keluarga yang jarang ikut kegiatan. Orang-orang mulai berbicara, mulai menilai, mulai bersosip. Namun suatu hari, anggota KBG memutuskan untuk datang mengunjungi mereka. Bukan untuk menegur, tetapi untuk mendengarkan. Ternyata keluarga itu sedang mengalami kesulitan. Sakit, ada yang masalah ekonomi, ada beban yang tidak terlihat. Sejak saat itu, KBG itu mulai berubah. Tidak lagi hanya tempat berkumpul, tetapi benar-benar saling peduli. Saudara dan saudari, itulah gereja yang hidup. Bukan hanya hadir, tetapi hadir dan peduli bagi sesama. Ya, hadir dan peduli bagi sesama. Kita sampai kepada peneguhan dari apa yang telah kita dengarkan dalam permenungan malam ini. Hari ini kita diingatkan kembali, saudara dan saudari para pendengar, kita berada dalam satu perahu yang sama. Kita tidak dipanggil untuk berjalan sendiri-sendiri. Kita dipanggil untuk berjalan bersama. Dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam KBG, dan lingkup yang lebih luas dalam gereja kita. Maka sebagai ajakan bagi kita, marilah kita untuk lebih peduli, lebih mau mendengarkan, lebih mau mengalah, dan lebih mau mengasihi. Karena gereja yang kuat bukan karena gedungnya, tetapi karena umatnya yang saling mengasihi, yang saling peduli satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu hari ini. Terima kasih karena engkau mengingatkan kami bahwa kami berada dalam satu perahu. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama. Ajarlah kami untuk saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling peduli. Semoga hidup kami menjadi tanda kasih-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, demikianlah siaran mimbar agama Katolik malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Salve.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala halnya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Wartahnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewat.

Selamat malam dengan program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di malam hari ini? Saya Rita Fitra Insani kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang malam hari ini. Dan kami akan ajak Anda langsung untuk mengikuti ruang rindu berjaringan, ruang rindu nasional yang akan kita relay di RRI Pro 1 Jakarta dengan menghadirkan artis. Dengan menghadirkan artis Trison Manurung Lawang Pitu. Nanti akan ada rekan kami Ita Purnamasari dan Yudi Ismail yang memandu. Kita langsung menuju ke Pro 1 RRI Jakarta.

0: benar-benar pergi, hanya disembunyikan dalam distorsi. Rock mengajarkan berteriak, tapi rindu mengajarkan diam dalam suara yang paling keras. Jadi setiap nada rock ada yang keras adalah cara hati menyamarkan betapa dalamnya kerinduan. Di antara riff gitar yang dan dentuman drum, selalu menemukan nama-nama yang belum sempat dilupakan. Musik rock itu keras, tapi rindu lebih keras, dia tak butuh suara untuk menghancurkan hati. Begitu kutipan tentang musik rock dan kerinduan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jika engkau dilanda asmara yang membuat engkau gelisah, datanglah dan datang pada kami untuk mendengarkan rock and roll. Hai engkau yang berjiwa muda dan yang cinta akan musik, mari bernyanyi bersama-sama dengan irama rock and roll. Yeay, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Smile menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Waduh, jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang pernah populer dan vokalisnya ada di antara bintang tamu kita ini.
1: Asik.
0: Yang
1: pokoknya bintang tamu kita ini seorang vokalis dari berbagai macam band dan sekarang bikin band baru yang bernama Lawang Pitu. Malam semuanya.
0: Oke, malam ini seperti yang lagu yang kita putar tadi, kita bakal ngerok dengan band yang pernah disinggahi oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 6 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga mantap untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Pastinya.
0: Dan di mana yang harus di follow Mbak Ita pastinya?
1: @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Baiklah. Iya.
1: Kayaknya udah enggak sabar Mas kita ngobrol dengan kita bintang tamu kita nih. Ada Trison dan Lawang Pitu Band.
2: Yeay.
1: Malam. Apa kabar nih Bang Trison dan Lawang Pitu Band?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Aku tuh minder loh kalau ada Bang Trison.
2: Ya,
0: vokalnya
2: minder,
0: itu vokalnya
1: itu loh. Iya.
0: Beneran loh ya.
1: Powerful banget.
0: Powerful
1: ya Mas.
0: Iya, banget. Iya.
1: Ini lagi serius dengan band barunya Lawang Pitu. Gimana bisa diceritakan untuk para pendengar seluruh Indonesia?
2: Iya. Selamat malam para pendengar.
0: Agak maju di
1: Trison boleh nih.
2: Terima kasih juga buat Mbak Ita dan Mas Yudi yang sudah memberikan kesempatan buat Lawang Pitu untuk bisa live di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Semoga para pemirsa bisa merindukan kami yang ada di sini.
1: Pastinya.
2: Ya, saya sedikit mau menceritakan Lawang Pitu. Itu sebenarnya saya masuk ke Lawang Pitu itu bukan dari awal. Awal pertama band ini terbentuk, vokalisnya adalah Dodi Katamsi.
1: Mas Dodi.
2: Iya, iya, iya. Karena beliau bermasalah dengan kesehatannya, akhirnya direkrutlah saya.
1: Itu tahun berapa, Trison?
2: 2023 ya Mas.
3: 2023.
1: Oh, iya. Benar ya, benar setelah
0: sebentar.
1: Pandemi.
0: Bang Trison kayaknya selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan enggak sih?
2: Enggak. Kebetulan aja saya dapat di tempat yang sempit-sempit, Mas.
1: Bisa
0: tapi
1: aja
0: kalau karena kan tadi dibilang bukan dari awal, berarti personil-personil yang lainnya ini lebih dulu.
1: Lebih dulu ya lebih dari dulu. Lawang Pitu.
0: Boleh diperkenalkan.
1: Iya, boleh kenalin satu-satu
0: kepada pendengar Pro 1.
1: Pada pengen
0: pasti
1: tahu
0: pendengar Pro 1 juga pengen tahu ada siapa aja di Lawang Pitu ini.
2: Oke, dari gue ya.
1: Monggo.
2: Gue Trison Manurung pada vokal. Sebelah kiri
3: saya Satrio, rhythm gitar, vokal,
1: Satrio, oke.
2: Dan saya Asisi, bass dan backing vokal.
4: Saya Jibon, lead gitar.
1: Oke, okay.
2: Drummer kami malam ini masih berhalangan
0: ya.
2: Namanya Arif.
1: Arif ya.
2: Namanya Arif.
1: Iya, ya. Formasinya berarti berlima ya Lawang Pitu ini.
0: Wah. Nah, ini okay, ini
1: absen satu.
0: Sip. Pasti kita pengen tahu kenapa namanya kok unik Lawang
1: Pitu. Lawang Pitu ini kan berasal dari bahasa Jawa. Lawang artinya pintu, Mas.
0: Pintu tujuh.
1: Berarti pintu tujuh.
2: Tujuh pintu.
1: Bisa diceritakan dong kenapa Lawang Pitu namanya?
2: Oke, selamat malam pendengar.
1: Iya, pendengar.
2: Jakarta 91,2 FM
1: dan seluruh Indonesia ini.
0: Seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Oke, jadi Lawang Pitu banyak banget kalau kita setiap

0: masuk ke banyak wartawan juga nanya, kenapa sih harus lawang pitu, apa artinya gitu ya. Lawang pitu itu memang kita ambil dari bahasa Jawa lah, yang artinya arti secara murni adalah tujuh pintu.
1: Tujuh pintu.
0: Tapi kita di Indonesia ini kan ada istilah tujuh bulanan.
1: Oke, okay. Langit ketujuh.
0: Nah ini, ya, ini kita ketujuh. Terus ada pitu tuh pituturan kalau orang Jawa.
2: Pituturan.
0: Kita tuh ambil yang baik-baik aja.
1: Oke.
0: Kita artikan juga
2: keren.
0: Ini tujuh pintu rezeki.
2: Mudah-mudahan
1: amin.
0: Pro. RRI Jakarta 92 rezekinya makin nambah.
2: Amin.
1: Saya pikir Bang Trison ini sudah dibaiat dan punya nama marga orang Jawa, enggak ya? Tetap manurung.
3: Saya kalau nama Jawa saya, Mas.
2: Oh, siapa, Mas?
3: Trisu Trison.
2: Bukan Trisu Trison tapi Trisu Trison.
1: Waduh. Sebentar deh. Kalau Bang Trison ini kan dulu melanglang buana dengan
2: beberapa band
1: Edane,
2: yang keren-keren juga. Yeah.
1: Kemudian Dead Distortion. Kalau yang lain-lain ini apakah juga demikian dari band-band lama yang bergabung menjadi satu di lawang
2: itu? Untuk formasinya,
1: gimana?
3: Kalau kan saya dulu di Satrio Kus Plus Junior.
2: Oh, di Kus Plus Junior, pantesan ya, mukanya ya, sudah enggak asing lagi. Iya.
3: Kus Plus. Berapa tahun? Sampai tahun berapa? Ya?
1: Berapa, Mas? Kita enggak tahu.
0: Dengan nanti kita sih.
3: 2000 deh.
2: Tahun 2000-an ya.
1: Oh, berarti yang rekaman lagu Bujangan itu juga ikut.
2: Itu ikut ya. Mas Satrio ikut berarti ya.
1: Dia ternyata. Makanya memang mirip di sampul kaset itu.
2: Lah, makanya.
3: Padahal dia udah enggak bujangan waktu itu.
2: Kalau yang lainnya.
4: Gimana? Ya kalau saya session player juga.
2: Di band apa aja?
4: Dulu main sama almarhum Mas Budi Jarot.
2: Oh.
4: Sama Mbak Ayu Ashari.
2: Oke. Mantapnya gitu ya.
1: Iya. Main sama yang cantik-cantik ya.
2: Sekarang ngerti. Maunya gitu ya. Aduh. Oke, Mas, satu lagi.
0: Ya, kalau kalau beliau-beliau ini kan semuanya musisi ya.
2: Kalau
0: saya dulu dari pelawak.
2: Enggak susah. Ngawur.
1: Kayaknya murid
0: kamu ini si Basuki, makanya itu Basuki itu masih pelawak.
2: Tuh kan, percaya ya, sih.
0: Musik aja. Jadi kebetulan semua musik kita suka, saya suka. Kebetulan lebih suka dengan musik.
2: Musik rock ya.
1: Okay.
0: Dari mulai di kandungan itu dari dengerin lagu metal.
2: Jadi
1: ibunya ratu metal.
2: Iya, ratu metal bener ya. Waduh, mantap.
1: Kalau ini kan ratu disco.
2: Iso iki maksudnya.
1: Okay.
2: Ini sudah ada yang
1: sudah banyak yang
2: ini
1: nungguin ya. Coba kita ajak.
2: Kita angkat kita ke Manado.
1: Kita ke Manado ada.
2: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Bang Benny Jo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Baik, saya pernah masa.
2: Halo Bang Benny.
1: Alhamdulillah baik.
2: Bang Benny baik ya.
1: Yuk, ini ada band lawan.
2: Ada Lawang Pitu dan Trison Manurung.
1: Bintang-bintang senior nih.
5: Ada bintang tamu ini.
2: Monggo Bang Benny.
5: Pitu ya. Oke.
2: Okay. Lawang Pitu Band.
5: Pertanyaan pertama, ini kan terkenal dengan musik keras ya. Banyak orang beranggapan bahwa metal itu identik dengan musik keras. Pertanyaannya, bagaimana Anda, para bintang tamu ini menyikapi rumor yang berkembang bahwa musik metal itu identik dengan kekerasan? Itu identik dengan keras. Pertanyaan kedua, apakah pernah satu panggung konser bareng sama Slang?
1: Oke, okay. Itu aja.
5: Ada pertanyaannya.
1: Siap.
5: Salam dong Bang Yudi.
2: Boleh Bang Benny.
5: Ada Tikuria Jakarta, Bung Leman Lampung.
1: Nanti dijawab
5: dari Ayu catat. Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Pak Mali Pekanbaru. Ibu Fatmawati Bitung dan yang penyiar di Posa ke Manado, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Ibu Ike tetap semangat ya.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita dari Manado kita ke Bau-Bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
1: Bang Albert. Halo.
2: Halo.
1: Oke, terputus. Kita menuju ke Bang Lanius lagi di mana nih? Bang Lanius, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
2: Iya.
1: Malam Bang,
6: memilih lewat lagu.
1: Lagi ya. Di mana nih?
6: Di Subasambas nih.
2: Oh, Subasambas ya.
6: Oke. Ya, cuaca ini dengan juga cuaca juga lagi
2: iya.
6: hujan juga tadi
2: hujan. Sama okay. iya. Ini juga Jakarta
6: iya. Ini kalau saya berbicara tentang rocker ya, ini saya memang

0: hobinya rocker juga saya sebenarnya ya di dulu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Memang saya suka lagu-lagu rocker, memang metal-metal saya paling suka. Mm-hmm. Karena kalau lagu-lagu rock metal ini banyak maknanya dan banyak nasihat-nasihatnya yang saya betul. Dengar gitu ya.
2: Okay.
0: Saya selalu menilai dari kata-kata liriknya gitu ya. Mm-hmm. Karena ada juga yang ada yang mengatakan kalau rock itu katanya musik setan gitu. Nah, saya mau hanya bertanya aja begitu. Pandangan Long itu pintu
2: lawang pintu,
3: lawang pintu.
0: Dan juga kan kalau bagi saya sih enggak juga gitu ya, enggak juga sih. Dibilang musik setan itu enggak mungkin, enggak juga seperti itu. Mungkin ya hal-hal yang negatif aja yang seperti itu kan.
1: Siap.
0: Banyak juga rocker yang positif gitu kan.
1: Iya, oke. Okay.
0: Nah, dan juga kedua, saya ingin tahu ada enggak sih lagu-lagu Jawanya begitu, yang rock metal yang lagu Jawanya begitu.
2: Liriknya dalam bahasa gitu, Jawa ya. Mungkin maksudnya ya, Bang Lanius.
0: Lagu-lagu lirik, Jawa ya. Gitu.
1: Siap.
0: Karena ada juga yang metal-metal gitu ya. Mungkin dua pertanyaan itu ya. Saya ingin
1: siap tahu aja lah. Bang Lanius ditunggu ya.
0: Terima kasih, selamat.
2: Oke, Bang Lanius.
0: Malam, lagu.
1: Selamat malam. Dari Sambas, Kalimantan.
2: Kita ke Bondowoso, ada Pak Putra Magenda.
1: Halo Pak Putra.
4: Halo, selamat malam Mbak Lita, Mas Yudi.
2: Iya Pak Putra.
1: Lita Gading mungkin ini ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, Pak Putra.
4: Oh, alhamdulillah malam ini masih gabung dengan Nasional RRI.
2: Iya,
1: oh iya, siap.
4: Sehat walafiat.
1: Oke, okay. Langsung dengan Lawang Pitu dan Bantrison Manurung.
2: Kenapa Pak Putra?
4: Kabar gimana?
2: Oh, alhamdulillah baik. Di Jakarta baik-baik saja.
4: Kalau boleh tahu bintang tamunya Mas siapa?
2: Ya, ada Lawang Pitu dan Lawang Pitu Band.
1: Manurung.
2: Lawang Pitu Band.
5: Halo.
2: Pak ya, Putra. Silakan Pak Putra.
1: Apa yang mau ditanyakan? Ya,
4: salam kenal, Mas ya.
1: Kembali. Siap.
4: Salam kenal. Kalau boleh tahu, dia menciptakan lagunya mulai tahun berapa dan sudah berapa tahun berjalan?
1: Oke.
4: Itu aja
1: ya. Siap.
2: Siap.
4: Ya, boleh salam.
2: Boleh, silakan Pak Putra.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat bersama keluarga juga.
1: Amin.
4: Bahagia. Siap. Juga seluruh RRI di Jember, kru semuanya dalam keadaan sehat.
1: Oke.
4: Okay. Juga ada Yuk Melong di Candi Jati, Arjasa, Kabupaten Jember. Dah gitu aja.
1: Terima kasih Pak Putra. Selamat malam.
2: Terima kasih Pak Putra.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebetulan langsung nyambung dari Lampung, Bang Leman.
2: Abang Leman, selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan langsung dengan Bang Trison Manurung. Ya.
2: Iya. Iya, Bang. Langsung dengan bintang tamu. Lawang Pitu. Ben.
1: Pitu. Pitu.
6: Ya, gini pertanyaan.
1: Siap.
6: Sejak kapan dibentuknya Lawang Pitu Ben? Kok kenapa bukan Lawang Sewu gitu loh?
1: Okay.
6: Nama sebuah bangunan itu Lawang Sewu. Tahu saya Lawang Sewu Sumba Ita gitu.
2: Iya. Aku jadi ketawa.
6: Yang kedua, kalau boleh tahu.
1: Ketiga, Pak.
2: Iya.
1: Ketiga.
2: Iya, iya.
1: Ketiga. Sejak kapan sama nama-namanya? Kan dua dong. Ini yang ketiga.
2: Iya.
6: Iya. Apa itu anggota-anggota Lawang Pitu ini asalnya Jerman saja,
1: Oke,
6: gitu.
1: Siap. Ditunggu ya.
6: Kampungnya gitu.
2: Siap, Bang Leman.
1: Oke.
6: Siap. Baita. Salam balik Mas Yudi.
2: Silakan.
6: Untuk Bung Benny Jo di Manado, Ibu buat Mas Muhammad di Manado.
1: Siap.
6: Teman saya yang setia. Putra Magenda di Bondowoso, selamat malam.
1: Oke, okay, terima kasih.
6: Dan juga untuk semua yang di Lampung. Oh ya Mas Yudi, pantun satu aja Mas Yudi.
2: Oh pantun, silakan yuk.
6: Paling enak makan bubur kacang hijau.
2: Cakep.
6: Makannya dengan kue putu.
1: Yuhu.
6: Selamat malam Bung Benny Joy, yang selalu nomor satu.
1: Oh, terima kasih. Sama-sama.
2: Sama-sama Bang Leman.
1: Satu lagi kita ke Papua.
2: Ada Ibu Ana.
1: Ibu Ana di Sowong.
2: Selamat malam Bu Ana.
1: Lah kok mati? Sebentar, Bu Ana silakan telepon lagi ya. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama dari Bung Benny Joe. Metal itu kan keras. identik dengan keras.

0: Tadi dibilang begitu ya. Bagaimana bukan fenomena, apa namanya, istilah itu, banyak orang yang mengistilahkan bahwa
1: rock
0: musik
1: itu
0: rock
1: identik dengan kekerasan. Itu maksudnya.
0: Silakan, agak mendekat.
1: Iya.
2: Kalau dibilang rock itu agak mendekat dengan kekerasan, ya juga.
0: Iya juga.
2: Kekerasan
0: ya.
2: Yang mana dulu nih?
1: Iya. Oke.
2: Okay. Ya, biasanya kalau Lawang Pitu sendiri sih,

0: Albumnya. Itu ada, dan kita bawa beberapa CD ya. Nih buat buat mendengar nih yang pertanyaannya keren-keren dapat CD dari Lawang Pitu.
1: Siap.
0: Kira-kira menurut saya seperti itu.
2: Pertanyaan kedua, pernah satu panggung dengan Slang nggak?
3: Ya, kita pernah satu panggung dengan Slang pada tahun lalu ya, 2024.
1: Di acara apa mas?
3: Di acara kita waktu itu main di GBK.
1: Wow,
3: di
1: luar biasa.
3: Bareng dengan Slang waktu itu dengan yang lainnya juga. Di acara GBK, salah satu acara lah, saya nggak usah sebutkan itunya.
1: Iya,
3: satu panggung di GBK.
2: Oke. Dari Bang Lanius di Sambas, Lawang Pitu pernah dengar nggak sih kalau musik rock itu diidentikan dengan setan. Musik setan. Mbak Ita dulu ngerok setan dong.
1: Itu kan anggapan yang salah.
2: Anda kami yang salah. Iya. Gimana silakan dijelaskan.
0: Kalau menurut saya sih nggak salah juga Mbak Ita. Memang ada beberapa ada beberapa musik ya, band-band yang memang khusus mereka menceritakan
1: di mancanegara emang ada
0: tentang setan, tapi di sana ya, di luar,
1: di luar ya.
2: Kalau di Indo nggak ada ya.
1: Di Indo kayaknya lo ya, belum.
3: Bahkan mungkin saya tambahkan di Lawang Pitu itu kita menciptakan lagu tentang keharmonisan antara hubungan kita dengan Tuhan.
2: Oke. Okay.
3: Nah, itu di album pertama kita yang berjudul Anugerah Harmoni. Dan itu jadi judul album kita yang pertama.
2: Siap.
3: Itu juga sudah ada video klipnya, nanti pendengar bisa melihat di YouTube ya nanti.
1: YouTube,
3: ya. Itu liriknya antara hubungan kita dengan Tuhan.
2: Wah, masya Allah. Tuh, Bang Lani.
1: Gak ada setannya. Gak ada setannya nih.
0: Kalau Lawang Pitu memang tidak membicarakan setan sih.
3: Ya.
2: Satu lagi pertanyaan dari Bang Lanius, pernah membawakan atau bikin lagu-lagu rock berbahasa Jawa enggak sih?
3: Sampai sekarang kita sudah dua album. Yang pertama album Anugerah Harmoni, yang kedua itu Lahir Menjadi Pemenang yang CD-nya ini kita bawa. Dan kita sudah bikin beberapa lagu, sampai sekarang belum ada yang
1: berbahasa Jawa.
3: Mungkin nanti akan berbahasa Jawa.
2: Sebentar. Oh, Trisutrison ya.
1: Kenapa istri Sutrisonnya?
2: Namanya diubah dulu. Oke, kita angkat terlebih dahulu yang jauh dari Sorong ini.
1: Selamat malam Bu Ana.
4: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya.
4: Bu Yudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik Bu Ana.
4: Kayaknya tereng banget ini suaranya berat. Pasti ini sukacitanya luar biasa.
1: Bu Ana langsung dengan bintang tamu kita ya.
4: Halo. Ini salam kenal.
1: Lawang Pitu Band.
4: Pak Trisno.
0: Itu nanti kalau Trisno.
1: Aduh, itu aku jadi ketawa.
4: Apa kabar?
0: Baik.
4: Iya, semoga
0: ini Bu Ana ibunya Elias Pikal bukan ya?
4: Iya.
0: Halo Bu Ana, sehat selalu.
4: Saya mau tanya sedikit dulu ya Mbak Ita.
1: Iya.
4: Itu saya mau tanya sama Pak Trison Manuru.
1: Boleh.
4: Dari Lawang Pitu Band ini. Apa betul ya waktu dulu tuh pernah cabut dari band apa Eden kah?
1: Oh, Edane.
4: Edane. Terus itu kenapa dan apa konflik ataupun bagaimana gitu
1: konflik maksudnya maksud gimana konflik
2: terus apa lagi
4: iya terus sampai ini terpisah gitu apa gitu saja
1: oke Buana
4: Lawang Pitu Manurung semakin suka
1: siap
2: diganti-ganti Lawang Pitu Manurung ya oke
3: terima kasih Buana
2: siap terima kasih
4: Pak Andi di Yudhistira, Kak Noni di Pro 1 Sorong.
1: Siap, Bu Ana.
4: Terima kasih. Selamat malam,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita lanjut ke pertanyaan Pak Putra tadi.
1: Ya.
2: Tahun berapa Lawang Pitu ini didirikan dan sudah berapa tahun berarti sampai sekarang?
3: Untuk Pak Putra ya tadi Putra itu jadi Lawang Pitu itu didirikan kita tanggal 2 Februari 2022.
2: Oke,
3: Jadi setelah setahun kita berjalan, dulu vokalis pertama itu Mas Dodi Katamsi. Lalu kita sempat juga dengan Mas Roy Jekonia dari
1: Bumerang ya, Mas Roy Bumerang.
2: Tonggone sampai ya.
1: Lah iya wong Surabaya loh.
3: Lalu yang the only one sekarang adalah
1: Trison Manurung.
3: Kalau sampai sekarang kita sudah yang ke keempat ya.
1: Keempat okay. Ya. Oke, okay, oke. Okay.
3: Dan kita sudah punya dua album, mm-hmm. Ini persiapan juga lagi untuk album yang berikutnya.
1: Ini lahir untuk jadi pemenang ya sekarang, kan?
3: Yang sekarang. Iya. Ya.

0: nih.
1: Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan Bang Leman. Kemudian Lawang Pitu ini anggotanya ada siapa aja dan dari mana saja berasal?
2: Ya,
1: silahkan. Kenapa mungkin namanya juga nggak Lawang Sewu tadi?
0: Oh iya, kenapa nggak Lawang Sewu? Ya, jadi tadi kan sudah dijelasin kenapa kok Lawang Pitu.
2: Pak Leman dari Lampung nih ya. Betul. Pak Leman dari Lampung. Jadi yang pertama itu sejak kapan dibentuk tadi sudah dijawab. Lalu kenapa bukan Lawang Sewu? Nah, sepertinya terlalu banyak pintu nanti. Oh,
0: iya, kan? Sewu kakean mas.
2: Jadi tujuh aja mas.
0: Iya.
2: Itu lalu tadi dia nanya juga dari mana saja anggotanya.
0: Ya.
2: Kebetulan dia dari Lampung. Ini gitaris kita ini juga dari Lampung. Lalu saya sendiri juga.
1: Jangan-jangan pamannya tadi.
0: Oh, dari Lampung.
2: Jadi basis dan gitaris
0: dari Lampung. Dari Lampung.
2: Okay. Drummer kita juga dari Lampung. Jadi tiga orang dari Lampung.
1: Ini Lawang Pitu apa kangen band sebenarnya?
2: Menang gondrong aja kita.
0: Menang gondrong ya.
2: Halo Pak Leman, kita dari Lampung, ada tiga orang dari Lampung.
0: Yes, asik sama Bang Leman ya.
1: Kalau Bang Manurung kayaknya dari kecil di Jakarta ya.
3: Dari Jakarta. Walaupun saya orang Batak.
0: Mantap
2: gitu. Kalau Satrio ini dari Jakarta juga.
0: Jakarta juga ya. Walaupun
3: orang Jawa.
1: Walaupun orang Jawa.
2: Nama panjangnya siapa? Nama panjang Om?
3: Bang Satrio.
0: Wah, ini pasti suka jadi ledekan.
1: Betul. Aduh. Nah, ini Bu Ana sangat kritis ya.
0: Iya.
1: Pernah cabut dari Bang Trison yang mengklarifikasi ini. Edane.
0: Pernah cabut dari gimana?
3: Iya, Ibu Ana. Saya pernah di Edane dan pernah merilis satu album. Ngetop pula lagi pada
0: saat itu.
1: Kau pikir kaulah segalanya.
0: Aku suka lagi itu.
3: Jadi setelah saya main, setelah saya rilis album, kita main-main-main, manggung-manggung. Lalu tiba-tiba saya mengundurkan diri dari Edane. Karena saya merasa pada saat itu ya, pada saat itu saya kurang nyaman aja dengan manajemennya. Akhirnya saya sudah merasa tidak sejalan lagi. Akhirnya saya mengundurkan diri dari Edane untuk kembali ke grup saya yang awal. Untuk kembali ke Rocks lagi. Karena saya, waktu itu pertimbangan saya satu saya sudah tidak nyaman lagi. Kedua, saya masih punya beban karena saya sebagai founder di band ya, di Rocks ya. Masa saya tinggalkan gitu loh. Oke, saya kembali lagi lah. Setelah saya menyadari saya berada di jalan yang tidak benar nih. Akhirnya saya kembali lagi.
0: Dalam
3: tapi
0: sekali.
3: Bukannya saya keluar dari Edan terus saya bermusuh sama mereka.
0: Enggak, jadi tetap berkawan.
3: Tetap kita berkawan dan saya sering juga kita kolaborasi.
0: Kolaborasi gitu. Ya.
3: Mereka main kita undang atau Lampung itu main besok kita ngajak ke Ed nih di Magelang ya Mas ya.
0: Magelang.
3: Jadi besok kita kebetulan mau tur album ini.
2: Magelang. Jadi mungkin perlu saya tambahkan sedikit mengenai Edane dan Trison Manurung gitu ya. Nah. Jadi sekarang itu Lawang Pitu bisa menyatukan mereka. Ada CLBK namanya. Jadi Mbak Ita, di album pertama kita di Anugerah Harmoni ada salah satu lagu yang berjudul Pengkhianat. Itu pemain gitarnya, melodinya adalah Ed Syahrani. Jadi di situ kita gabungkan antara vokalisnya Trison Manurung dan Ed Syahrani.
0: Kita dari Edane.
2: Nanti dengerin lagu Pengkhianat. Itu yang main gitarnya Ed Syahrani. Ya.
3: Jomblangnya Mas Asisi nih.
2: Jomblangnya saya.
0: Luar biasa nih Lawang Pitu yang menyatukan loh.
1: Terus iya.
2: Dan sudah satu tahun ini kita selalu dengan Om Ed Syahrani itu kita main bareng terus. Kita keliling pulau se-Indonesia dengan beliau terus. Termasuk besok tanggal 20
0: di Magelang ya.
2: Kita main di Magelang. Itu dengan Ed Syahrani juga dan Lawang Pitu.
0: Ayo Mas Rono.
1: Saman kepingin gabung sama Lawang Pitu kan. Rindu sama ngerok kan Mbak Ita kayaknya. Coba ayo.
0: Yo pasti udah.
3: Buat bayar Mbak Ita.
0: Halo. Kalau buat
1: Lawang Pitu enggak apa nanti diskon lewat RRI.
0: Oke. Mas produser ya.
1: Oke, ya udah nanti kita ngobrol lagi. Kita pengen dengerin Lahir Untuk Jadi Pemenang. Cerita lagu ini gimana sih? Lawang Pitu
0: Lahir. Ini kan dijadiin judul album juga. Lahir Untuk Jadi Pemenang. Boleh diceritakan?
3: Ini yang apa ya? Sebenarnya ini timbul tuh waktu kita pembuatan album ini ya. Waktu itu memang kita belum ketemu

0: ini judulnya apa ya, tapi di liriknya tuh ada kata-kata lahir untuk jadi pemenang. Sebenarnya sih intinya sih kita berharap nih Lawang Pitu lahir nih dan bisa jadi pemenang gitu loh. Maksud saya memenangkan para pendengar Indonesia ya, lah pastinya. Supaya bisa menerima kehadiran Lawang Pitu.
1: Supaya supaya ada musik rock lagi.
2: Iya, ayo dong.
1: Rock lo, Mbak Ita lo.
2: Ya lahir lagi. Lahir
1: ya udah kita dengerin lahir untuk jadi pemenang Lawang Pitu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kayaknya kita mesti sapa-sapa dulu seluruh
0: sebentar.
1: Indonesia.
0: Seger ya kalau kita dengerin musik rock ini.
1: Iya, langsung semua.
0: Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin lagunya mendayu-dayu sekarang lagi melek gitu rasanya. Oma Ana aja sampai nelpon loh ya kan.
1: Oma Ana.
0: Kita langsung Oma Ana aja
1: berarti. Palembang.
0: Oma Ana apa kabar?
1: Selamat malam Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita, purnama sore yang awet muda sampai detik ini.
0: Oh iya. Sebentar Oma.
2: Padamu
1: takkan berubah.
2: Udah sauti dong. Ya.
1: Oke Oma.
2: Ya. Ya,
0: Oma bentar Oma. Tadi dengerin lagu rock, Oma gimana rasanya?
1: Iya.
0: Kan sudah Oma-Oma kayaknya, gitu maksudku. Kayaknya kenapa?
2: Oh keren lah, walaupun Oma-Oma tapi keren.
1: Enggak, enggak salah emang. Lawang pitu top ya Oma ya.
2: Iya lah,
0: tadi kalau lagu yang kita puterin ini dari Rocks ya.
3: Rocks, ya, yang terakhir Rocks.
0: Ingat enggak judulnya?
3: Ada tiada.
1: Mantap. Oma Ana langsung deh, langsung dengan Lawang Pitu Ben. Monggo Oma.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat malam Lawang Pitu.
3: Selamat malam Oma.
2: Mau nanya nih, kan di sini tertulis nih ada deh catatan sedikit karena kan Oma ini ada CCTV-nya jadi tahu gitu ya. Nah, di sini tertulis Triston Manurung.
0: Betul.
3: Iya, betul.
2: Lawang Pitu.
3: Iya.
2: Apa tuh artinya itu lawang itu?
0: Yeah. Lawang itu
2: satu. Artinya apa itu?
0: Ya, ntar dijawab ya Oma ya. Kita catat dulu ya.
1: Jawab, dicatat dulu pertanyaannya.
2: Terus maksudnya itu apa gitu? Triston Manurung, Lawang Pitu. Apakah memang nama bandnya ini Lawang Pitu? Terus juru bicaranya Triston Manurung gitu.
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab.
2: Oma ini gitu. Iya,
0: iya. Siap.
2: Okay,
0: nanti dikasih paham.
2: Lawang Pitu ini kalau enggak salah di tahun 2020 ya?
3: 2022 Oma.
0: 2022 Oma.
2: Oh, 2022 maaf ya.
0: Iya, siap, dimaafkan.
2: Sudah berapa album gitu. Okay. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan rock and rock tadi itu ciptaan sendiri apa bukan sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
2: Oke, maju terus, sukses selalu Lawang Pitu ya.
0: Siap.
2: Nah, lawangnya itu tolong apa opo to artinya lawang
0: siap,
2: itu?
0: Siap. Oma, opo to.
1: Siap.
3: Baiklah.
1: Ya. Oke Oma, oke Oma.
2: Mas Yudi biasa. Salam-salam boleh ya?
0: Silakan.
1: Boleh, silakan Oma.
2: Oke deh, untuk penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang. Selamat tugas. Dan ada tadi Ibu Ana ya dari Sorong.
0: Siap.
2: Ada Mas Yudi sama Mbak Ipa deh.
0: Oke. Okay.
1: Siap.
2: Salam kenal dua-duanya, kan udah kenal juga ya.
1: Oke
2: deh. Terima kasih banyak Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita sebelum ke Bogor, kita ke Jember dulu ya.
1: Ada Pak Ahmad.
0: Abdullah, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
4: Selamat malam Mbak Ita.
1: Siap, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung.
4: Alhamdulillah
1: baik, Pak Ahmad.
4: Ya, saya kangen banget. Kangen berat.
1: Kangen berat.
4: Alhamdulillah malam ini bisa masuk.
1: Bisa masuk ya, Pak Ahmad.
0: Ya sudah, nanti saya sampaikan salamnya ke berat ya.
4: Ya.
1: Oke, silakan. Langsung ya Pak Ahmad dengan Lawang Pitu ya.
4: Ya, salam kenal, salam sehat. Apa? Manurung
1: dan
0: Manurung.
1: Lawang Pitu ya, Ben.
4: Manurung, salam kenal.
3: Salam kenal.
0: Oke.
4: Ya. Salam

0: Saya ingin bertanya sama Mas Nisan, Pak. Ya, Mas Nisan sama Nurung. Langkah ke depan yang mau dipersiapkan seperti apa?
1: Okay. Langkah ke depan yang akan dipersiapkan seperti apa? Oke.
0: Okay. Kita tidak takut kalah persaingan untuk menanjak lagi.
2: Ya. Yeah. Oke. Okay. Siap.
0: Salam sehat dan salam tangguh. Salam NKRI harga mati.
2: Oh, siap. Terima kasih. Oke. Okay.
0: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke kota yang teramat jauh dari Jakarta.
1: Kita ke Tuli.
2: Bogor dulu. Halo, Tete Dinda.
1: Tete,
2: kenapa ini suaranya
1: bergaung begini?
2: Halo, Tete Dinda.
1: Tete.
2: Wah, Tete Dinda. Oke, ya sudah kalau begitu. Kita ke
1: Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ika, pernah menarik Mas Yudi.
2: Iya. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap, silakan dengan
1: Lawang Pitu
2: dan kawan-kawan.
3: Lawang Pitu, saya mau ini dulu deh. Mau tanya kabarnya Mbak Ika dan Mas Yudi dulu.
2: Baik.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Dokar dan Bendy adalah kendaraan di zaman Singosari.
1: Mantap.
3: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita pernah
2: tadi maksudnya baik.
1: Alhamdulillah baik.
2: Cakep, silakan.
1: Cakep Mbak Haryanti.
3: Baik, terima kasih. Salam kenal, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Pasti ini pengen tahu nih lagu rock dari 2022 ya.
2: Betul.
1: Iya.
3: Itu trigger-nya menyanyikan lagu yang genrenya rock tuh saya. Terus kalau mau relate nanti dengan penyanyi rock yang di luar negeri sama dalam negeri tuh siapa?
2: Okay.
3: Itu aja sih.
2: Siap.
3: Ya, untuk lagu itu terima kasih banyak. Salam untuk semua kru dan pendengar RRI Pulau 1 Senusantara, juga yang lagi bertugas sekarang di RRI Toli-Toli, Mbak Seliwati, dan salam untuk keluargaku di Depok, di Sawangan Depok.
1: Mbak Haryanti.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciguria, selamat malam. Ini line WhatsApp agak sedikit. Halo Ciguria, bisa dengar suara kami kah?
1: Halo, Ciguria.
2: Halo. Oh, nggak bisa masuk ke sini ya.
1: Kita ke Bengkulu kayaknya, Mas.
2: Kita ke Bengkulu ya.
1: Ada
2: Oke, Ciguria, kalau nggak nanti boleh kirim voice note ya. Agak nggak kedengaran suaranya Ciguria ya. Ya mungkin ada sedikit gangguan.
1: Selamat malam, Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bang Andi gimana? Sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Iya. Bang Andi, ada Lawang Pitu Band dan juga Trison Manurung. Silakan langsung ya, Bang.
4: Iya, kalau Bang Trison Manurung ini sudah enggak asing lagi gitu ya. Begitu juga nih personilnya Lawang Pitu ya.
1: Iya.
4: Ya karena tadinya saya kan di Lampung, jadi
1: personilnya semuanya Lampung. Iya, iya.
4: Iya, banyak yang tahu gitu personilnya yang ada di Lawang Pitu ini. Tapi alhamdulillah gitu, Bang Triton dengan personilnya Lawang Pitu ini bisa nyatu. Mungkin istilahnya mungkin di apa diartikan gitu ya di. Diinspirasikan melalui lagunya Takdir gitu ya. Halo.
2: Halo.
1: Iya, Bang.
2: Silakan.
4: Iya. Jadi saya sudah suka kalau jenis suara pop gitu. Karena kalau suara saya memang ngebas gitu ya. Jadi
5: suaranya udah ngerok nih, Pak.
1: Suaranya berat. Dalam.
4: Jadi hampir semua RRI Pro 1 itu kalau saya request lagi itu pasti pilih lagunya ke rock gitu jenisnya gitu Mbak Ika Mas Yodi. Jadi nggak ada pertanyaan sama sekali.
2: Oh ya, siap.
4: Bisa ini gitu ya. Jadi itu aja.
1: Siap Bang Andi.
4: Sukses selalu kedepannya gitu buat Lawang Pitu ya.
2: Terima kasih
1: Bang Andi.
2: Baiklah, ini coba kita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita coba angkat yang melalui WhatsApp. Tapi kok langsung berdua. Halo, selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Yudi Ismail.
2: Iya, gimana kabar?

0: Kabarnya.
1: Malam juga Mbak Ita.
2: Malam Teteh.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Kabar yang
1: baik. Sehat walafiat. Yudi, Mbak Ita juga baik ya.
2: Alhamdulillah Teteh.
0: Kedengeran ya Mbak Ita kita ya?
2: Dengar dong.
0: Silakan Teteh pertanyaannya apa?
2: Langsung dengan Lawang Pitu Band ya Teteh.
1: Selamat malam Horas Ito Trison.
3: Horas Ito
1: Trison ini pasti anak pertama nih.
3: Aku anak ketiga.
0: Kan Trison.
2: Aduh Teteh kan Tri.
1: Sengaja gitu candain gitu.
4: Selamat malam.
1: Salam dari Bogor untuk Jakarta, untuk Lawang Pintu dan Ito Trison.
3: Salam Horas.
1: Tadi sempat dengar lagu yang pertama diputar tadi. Basisnya siapa sih tadi?
0: Basisnya Mas Asisi Basuki. Oke.
1: Itu suara basisnya.
0: Siap.
4: Gitu. Terima kasih.
2: Wih, mantap ini di sini.
0: Oke, ada lagi pertanyaan Teteh Dinda?
2: Teh.
3: Udah merek
0: karena banyak yang ngerti.
1: Sebentar. Teteh udah nunggu tadi terputus, sekarang baru juga mulai. Satu lagi. Menurut Ito Trison dan Lawang Pitu.
0: Kalau enggak menurut gimana?
1: Apa beda band rocker pokoknya begitulah dengan band heavy metal.
0: Oke. Ditunggu ya.
2: Nanti dijawab ya Teh.
0: Sip.
1: Sukses terus berkarya. Oh iya, karya siapa sih lagu-lagunya? Itu aja sih dari tadi.
0: Oke, siap. Ya,
2: aku juga pengen tahu.
1: Oke, sukses untuk Lawang Pitu dan Ito Trison.
3: Terima kasih Ito.
1: Makin sukses.
2: Siap Teteh. Amin.
1: Dan Teteh mau menyapa boleh?
2: Boleh, silakan Teh.
1: Nyapa Kakak Manu di Pro 1 RRI Nabire. Ada Bang Andi Yudhistira di Bengkulu dan ada Abang Jordi di Jayapura.
0: Siap.
1: Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Oke, dari Teteh gitu dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita,
3: Lawang
1: Pitu,
3: Teteh.
1: Dan Ito Trison.
3: Oke,
2: malam
0: Teteh. Oke. Okay. Kertas saya sampai nggak cukup menampung pertanyaan. Kita ke Indragiri Hulu ada, Hilir ternyata kan.
2: Indragiri Hilir ada Pak Dayat.
0: Pak Dayat, selamat malam Pak Dayat.
5: Selamat malam Mbak. Bukan di Hulu, di Hilir Mbak. Indragiri Hilir.
2: Iya, silakan Pak Dayat.
5: Nggak tahu nggak daerah kami ini di mana Mbak?
0: Riau.
5: Iya, kok tahu ya? Betul.
2: Iya, tahu dong.
0: Kan saya dulu guru geografi.
2: Silakan Mas Dayat.
5: Ini tentang apa ya, Mbak? Tentang rocker gitu ya? Ini
2: iya.
5: Monitor.
2: Ya, oh, baru monitor. Bintang tamunya ini band rock Lawang Pitu dan Trison Manurung.
5: Iya.
0: Oke. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau salam aja?
5: Oh, kayaknya salam aja, Mbak. Soalnya baru monitor.
2: Oke, silakan Mas Dayat.
5: Salam-salamnya buat ini ada teman-teman yang lagi ngongkong nih, buatnya si Anet Aryani dan buatnya si siapa namanya ini ya? Lupa lah. Sama abangnya Yanto, terus buatnya semoga aja rocker selalu berjaya, Mbak.
0: Oke, terima kasih.
5: Iya, selalu kan lagu-lagunya langsung ada terus di sepanjang masa.
0: Terima kasih.
5: Ya, itu aja, Mbak.
2: Oke.
0: Karena tadi Lampung disebut-sebut, orang Lampung pada muncul semua.
2: Iya.
0: Ada Bang Govinda.
2: Selamat malam. Bang Govinda.
6: Halo. Assalamualaikum, Tabibun. Om Swastiastu.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bang Govinda.
6: Ya, saya mendengarkan dari tadi sudah masuk, hanya memberikan semoga rocker itu mulai kesuksesan aja.
0: Amin.
6: Capai dan salam sehat.
0: Siap.
6: Salamnya buat Pro 1 RRI Singaraja, RRI Denpasar, dan RRI

0: Wai Kanan Lampung.
1: Terima kasih.
2: Lampung Malang. Oke, okay, terima kasih Bang Govinda.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Bang Govinda.
3: Ini Lampung pada muncul. Kita ke pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah. Apa langkah ke depan? Berat ya ini pertanyaannya ya kan. Oh enggak, tadi salam buat katanya rindu berat.
2: Rindu berat.
3: Rindu sama berat gitu ya.
1: Sama si gerombolan si berat.
3: silakan. Langkah ke depan apa? Kalau tadi udah
2: tadi kan inti. Tadi kita tadi pas ini di belakang
3: off air
2: tadi udah ngomong ada rencana untuk tour.
3: Oh iya, tour keliling Jawa Tengah
2: untuk promosi album lahir untuk jadi pemenang. Boleh ceritain Mas?
4: Ini dari Aziz. Bapak siapa tadi?
3: Ahmad Abdullah.
4: Sumber. Ya, Pak Ahmad Abdullah. Jadi langkah ke depan itu kita Lawang Pitu. Jadi yang untuk tahun ini doain aja Lawang Pitu akan mengeluarkan album yang ketiga.
3: Wah,
4: nanti di akhir tahun biasanya kita ngeluarin di akhir tahun.
2: Iya.
4: Lalu untuk rencana ke depannya besok ini. Bulan Mei ini kita akan melakukan tour di Jawa Tengah.
2: Berapa kota, Mas?
4: Ada rencana 7 kota.
2: Kota
4: itu dari mulai besok tanggal 15 itu dari Pemalang.
2: Keren.
4: Lalu tanggal 16 itu di Pekalongan, tanggal 17 di Semarang, tanggal 20 di Magelang, tanggal 21 di Wonosobo, tanggal 22 di Purbalingga, dan tanggal 23-nya di Banjarnegara.
3: Oke.
2: Okay. Wah, ya. Ini nih seluruh fans Jawa Tengah nih pasti udah enggak sabar nih ya Mas Yudi ya.
4: Sebutan teman kita namanya
2: Polo Pitu di seluruh Jawa Tengah dan di mana saja berada. Weh, nonton rame-rame konser dari Lawang Pitu Band.
4: Iya, betul. Nanti juga ada acaranya juga bareng sama Polo Pitu di Magelang nanti.
2: Makin menyala.
3: Lanjut ke pertanyaan Mbak Haryanti di Toli-Toli. Adakah penyanyi luar negeri yang relate atau yang mungkin berhubungan kali ya dengan Lawang Pitu?
2: Jadi mungkin bisa menginspirasi musik-musiknya Lawang Pitu.
1: Mungkin pribadi kali kalau ini ya.
2: Boleh.
1: Inspirasi ya. Kalau saya sih kalau saya sebagai vokalis saya banyak beberapa ya yang menjadi inspirasi saya untuk bernyanyi.
2: Di antaranya siapa, Son?
1: Di antaranya satu Freddie Mercury salah satunya.
2: Wah, itu aku seneng itu juga.
1: Terus Ronnie James Dio dari Black Sabbath juga dia. David Bowie.
2: Waduh.
1: James Hetfield-nya Metallica. Satu lagi yang saya ngefans adalah John Lennon.
2: Gak main-main yang disebutin ini. Vokalis top semuanya. Mantap.
3: Top ya, Mbak. Yeah. Oke. Okay. Lanjut kita ke pertanyaan dari Teteh Dinda tadi lumayan banyak. Mengapresiasi basisnya keren katanya. permainan bassnya. Terus apa perbedaan rock dan heavy metal?
2: Boleh dijawab?
1: Iya. Rock dan heavy metal. Kalau rock itu adalah menurut saya itu adalah wadah akar dari musik keras.
3: Oke.
1: Jadi dengan perkembangan zaman akhirnya mulailah timbullah heavy metal.
2: Aliran heavy metal. Heavy metal berarti lebih berat lagi ya?
1: Lebih berat
2: Mas
1: lagi.
2: Son, ya.
1: Lebih berat lagi. Makin lama makin berat heavy, lagi. Ada lagi yang lebih berat lagi Mbak Ita, kayak death metal.
2: Death metal.
1: Thrash metal.
2: Tapi akarnya semua rock ya.
1: Akarnya dari rock itu sebenarnya. Kalau metal tuh inilah little-littlenya lah.
3: Oke.
2: Okay. Seperti itu tuh Teteh Dinda.
3: Begitu ya. Kemudian lagu-lagu dari
1: pasti keras semua lah.
3: Secara musiknya. Oke. Okay. Karya-karya lagu-lagu yang diciptakan karya siapa?
4: Ya, ini mungkin saya yang jawab. Jadi kalau karya-karya Lawang Pitu dari album pertama sampai album kedua itu adalah karya kami semua. Jadi Lawang Pitu itu sampai sekarang masih mengadopsi sistem lama. Artinya kita menciptakan lagu itu kita dengan workshop. Jadi kita ketemu punya ide masing-masing dituangkan di situ.
1: Orlam.
4: Kalau sekarang kan ada apa segala macam. Kita sementara belum bisa pakainya. Dan kita komitmen tidak akan pakai itu.
2: Iya, jangan lu.
4: Kita pakai karya sendiri.
2: Enakan orisinil lo.
4: Iya. Semuanya di Lawang Pitu semuanya.
2: Benar-benar luar biasa ini Lawang Pitu.
3: Baiklah.
2: Waduh.
3: Kita akan muterin single dari karena tadi disebut-sebut Edan nih. Dan ini ada

0: Ini merupakan lagu dari Death Distortion, Terbang Bersama Garuda. Yeah. Vokalisnya ya
1: saya juga.
2: Trison.
0: Abang kita ini Trison.
2: Ito. Okay.
0: Ito. Ito tadi katanya ya.
2: Iya.
0: Sebelum nanti kita terima penelpon dan baca WhatsApp yang sudah menumpuk, kita akan keliling Indonesia.
2: Kita akan sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
2: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak. Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawewe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau, Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
2: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki. Kemana lagi, Mas?
0: Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja,

0: Bintang, Skow dan juga Sorong. Halo Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Tangkal Laut.
1: Selamat malam ya dari Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Halo juga barangkali ada kota-kota yang belum disebutkan namanya ya.
1: Iya, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam. Yuk bergabung. Kalau mau telepon di 0213440696 dan 0213441499 atau WhatsApp 0811797279912. Mudah-mudahan ini ada Bunda.
1: Bunda siapa?
0: Bidan Louis yang ada di Sorong.
1: Halo Bidan Louis.
0: Tuh gak bisa ternyata WhatsApp Bidan Louis ya. Nanti boleh telepon ke
1: atau WhatsApp aja.
0: Voice note ya.
1: Ya voice note.
0: Silakan ya. Silakan. Jadi bukan gimana-gimana ya. Coba nanti kita coba lagi ya. Kita ke Manado.
1: Manado ada Ibu Fatmawati.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
2: Maju diganteng.
0: Oh iya dong.
1: Iya Bu Fatmawati. Alhamdulillah baik.
2: Orang Manado juga baik kabarnya.
0: Saya pikir Bu Fatmawati nggak doyan samar. Rock lo. Metal.
1: Aduh, ini metal ini lo Bu Fatmawati. Ayo.
0: Silakan silakan.
1: Langsung ya dengan Lawang Pitu band
0: dan Bang Triston dan kawan-kawan.
2: Lawang Pitu ya. Ya.
0: Lawang bukan
1: Lawang.
3: Jangan dilawan Ibu.
1: Lawang Pitu ya. Silakan Bu Fatmawati.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ibu.
0: Ini Ibu Negara.
2: Iya.
0: Ini.
3: Betul.
2: Saya dari tadi dengar-dengar, aduh, katanya mau konser atau mau tur ke beberapa kota ya.
0: Iya.
2: Aduh, nggak ada ke Manado ya.
0: Iya, pengen nonton ya.
3: Iya. Iya. Pengen banget main ke Manado nih Bu.
0: Di sekitar kita Manado.
2: Iya. Iya. Aduh, kalau ke Manado, pasti Ibu Fatma nonton.
3: Kebetulan desainer kita tuh dari Manado Ibu yang bikin cover konsep album baru kita nih.
0: Oh, oke.
3: Okay. Parengkuan ibunya Fam.
0: Iya, iya.
3: Manado. Dari Manado dia. Nanti saya titip salam buat ibu dari dia ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Iya,
2: makasih.
0: Iya.
2: Okay. Saya dari tadi dengar-dengar saya cuma mau doain aja ya.
0: Waduh, siap.
2: Ya, sukses.
0: Amin.
2: Ke depan. Semoga tetap semangat.
1: Semangat.
2: Semangat.
0: Siap.
2: Baiklah, saya salam-salam dong.
1: Boleh silakan buat Mawati.
2: Saya salam teman-teman sahabat-sahabat. Ada Pak Benijo, ada Bang Leman, ada Oma Ana, apa kabar? Ada juga Ayu di Ambon. Itu aja ya.
1: Siap. Makasih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berarti tidak ada pertanyaan ya dari Oma Ana. Kita ke Maluku.
1: Ada Kak Ayu. Ayu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Ayu.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu langsung ya dengan Lawang Pitu dan Bang Trison.
4: Selamat malam Bang Trison.
3: Selamat malam Ayu.
4: Sehat ya.
3: Sehat. Alhamdulillah. Haleluya. Ya.
1: Silakan Ayu.
4: Sudah pernah ke Maluku?
3: Sudah.
1: Oh,
3: iya, waktu itu ada konferensi musik Indonesia
1: 2018 ikut.
3: Mbak Ita juga ikut.
1: Iya, ikut 2018 yuk.
0: Karena yang bawa intasnya Mbak Ita.
3: Iya, yuk. Waktu itu Mbak Ita saya kesana.
1: Iya, iya. Iya, yuk.
4: Saya di Maluku Tengah Pulau Seram yang lagi dari Kota
1: Pulau Seram. Iya.
0: Oke.
3: Oh iya iya iya.
4: Saya mau tanya nih ya tentang pesimisnya pengalaman hidup ya sebagai seorang penyanyi, seorang musisi gitu ya. Tentang tantangan mental dan emosional gitu dalam hadapnya seperti apa sih?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya, Yuk.
4: Oke, pokoknya selalu ya. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke Maluku, Kota Ambon.
3: Mudah-mudahan Ibu Ayu.
4: Iya, saya nggak apa buat Bu Asmawati tadi.
1: Ya, silakan Ibu.

0: Terima kasih, Pak Benjo, Pak Widi di Tokyo, Pria Jakarta dan yang ada di Bone, buat semuanya, selamat malam yang telah mendengarkan. Terima kasih, assalamualaikum, baik kita bersama Pak Yudi dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cek ke WhatsApp yang sudah mengirimkan.
2: Harus
1: ya.
2: Harus dibacain.
1: Iya. Duh, sebentar. Nah, oke, dari siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Tes dari Pak Alex, penggemar Radio di Sanggau dan Entikong. Waduh, terima kasih Pak Alex. Kemudian yang lainnya, sebentar.
2: Tadi ada dari Jawa Timur.
1: Ada dari Jawa Timur ya?
2: Iya, Pak Yusuf tadi.
1: Pak Yusuf mana Pak Yusuf Mbak Ita?
2: Nih.
1: Oke, ya. Pak Yusuf di Surabaya.
2: Di Surabaya.
1: Apa nih? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Pun kesupen kalian kulo Mbak.
1: Oh iya.
2: Mbak Ita pripun dos pundi kabar. Oh, bagaimana kabarnya Mbak
1: bagaimana
2: Ita?
1: Bagaimana kabarnya ya dan
2: kalian Mas Trison Manurung beserta personil Lawang Pitu.
1: Mau tanya,
2: untuk menyatukan distorsi musik yang berbeda di tiap personil, apakah di lagu Lawang Pitu masih ada ciri-ciri khas Mas Trison Manurung dengan suara screamnya? Apakah masih dipakai di tiap lagu di grup Lawang Pitu?
1: Silakan Mas Trison. Ya.
3: Langsung saja jawab.
2: Boleh berjawab.
3: Iya.
2: Namanya Yusuf Surabaya.
3: Oh iya, Pak Yusuf, terima kasih. Saya mau jawab kalau untuk masalah scream dan growl itu kan sudah menjadi bagian dari cara bernyanyi saya.
2: Iya, iya, iya.
3: Jadi dimanapun saya bernyanyi, entah itu waktu di Edane, di Rox, di Lawang Pitu, di Dead Distortion, itu hampir semua ada gitu loh. Jadi saya bagi sama semua ada bahwa saya punya ciri vokal saya seperti yang saya punya ini, saya bagikan ke semua tempat band saya di mana saya berekspresi. Jadi ada semua itu, Pak.
2: Pak Yusuf.
1: Pak Yusuf
3: ya, Surabaya.
2: Iya. Ah, sudah terjawab ya Mas Yusuf ya.
1: Ya udah.
2: Iya.
1: Mas Yusuf nggak bisa ngomong
2: kita,
1: lagi.
2: Kita bacain yang lain.
1: Oh ini tema. Surabaya kapan digemparkan
2: dengan
1: kehadiran
2: Lawang Pitu? Oh iya, mungkin Mas aja bisa jawab. Mungkin torsionya berlanjut ke Jawa Timur, termasuk Surabaya. Ya.
3: Sebenarnya tahun lalu kita sudah sudah ya.
2: Mas,
3: tahun lalu kita sudah album pertama tuh.
2: Oh, album pertama ya. Iya, iya.
4: Surabaya ke Malang, Jawa Timur itu kemarin Surabaya, Malang,
3: Blitar,
4: banyak. Surabaya itu dua tempat ya.
2: Oh,
4: Surabaya
2: dua
4: tempat.
3: Bali terus.
2: Oh, di Bali juga ya.
3: Bali Jawa Timur tahun lalu.
2: Wah.
3: Album pertama Mbak Ita.
2: Iya, iya. Kak ngejak.
1: Lah iya.
2: Oh, jadi udah pernah Mas Yusuf.
3: Sudah.
2: Ya, Lawang Pitu sudah sudah pernah menggemparkan Surabaya.
4: Nanti kalau Mas Yusuf ngundang kita langsung berangkat.
2: Iya. Nah, itu Mas Yusuf. Nanti ngundang lagi ya Lawang Pitu di Surabaya. Ya. Mantap.
1: Lanjut siapa lagi yang sudah masuk di WhatsApp kita? Sebentar, coba saya cek. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Mas Roy.
1: Assalamualaikum Mas Roy.
2: Di Banda Aceh, Mas.
1: Di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya sehat semuanya. Selamat malam juga buat bintang tamu. Semoga sukses terus. Salam Mbak Ita dan Mas Yudi untuk Rizky Kaira,
2: penyiar Pro1 Banda Aceh. Juga untuk keluarga Mas Roy di Pare, Kediri, Jawa Timur. Semoga sehat semua di sana.
1: Oh, wong Kediri ternyata. Tapi tinggal di Aceh gitu ya. Lanjut, dari tadi kita gak ada yang nanya loh ke mereka karena udah didominasi oleh para pendengar. Bang Trison, pernah gak sih kepikiran untuk nyanyi
2: di luar genre rock, misalnya pop
1: atau yang agak-agak melo gitu?
2: Iya. Mungkinkah?
3: Iya ya.
1: Mungkin aja ya Mas.
3: Kalau saya sebenarnya saya bisa bernyanyi di genre apa aja. Itu sebuah tantangan buat saya.
1: Oke.
3: Iya. Asal jangan dangdut lah, saya nggak bisa memang.
1: Seriusan?
3: Kurang bisa cengkok.
1: Kurang bisa.
2: Cengkoknya mungkin juga. Cengkoknya kan nggak semua bisa loh Mas.
1: Iya.
3: Cengkoknya kok lagi marah-marah saya bisa. Tapi makanya itu di dangdut nggak ada kan.
2: Iya.
3: Bisa marah-marah saya mau.
2: Pasti mau ya Mas ya. Wah, ya oke. Ini mau diangkat apa enggak Mas dari Solok?
1: Berat kayaknya Mbak.
2: Ini aja dulu
1: Mbak Ita.
2: Iya. Sebenarnya dirimu dari awal tuh seperti apa pertamanya Mas?
3: Apanya tuh?
2: Apanya? Mbak. Karakternya.

0: Ya, maksudnya karakter cara bernyanyi itu udah langsung ngerok itu dengan suara screamnya.
1: Saya tuh saya nyanyi dari kecil. Saya mulai bernyanyi itu dari gereja.
0: Dari sekolah minggu.
1: Jadi waktu itu ada namanya sekolah minggu tuh buat anak-anak kecil ya. Itu diantara teman-teman saya yang kecil-kecil tuh saya dijadikan mereka ini gitu.
2: Jadi tumbal.
1: Jadi kalau ada apa-apa untuk perlu soloisis saya disuruh gitu.

0: SMA saya sering bawain lagu Queen dulu ya. Dulu tapi ya, sekarang nggak tahu deh masih kuat apa enggak. Dulu saya suka, masih waktu zaman saya SMA saya suka satu panggung sama Solid 80.
1: Solid 80 itu Mas Tony Wenas.
0: Iya. Iya. Jadi Mas Tony Wenas bawain Queen, saya bawain Queen juga anak SMA 1 waktu itu kan. Beranjak lebih dewasa lagi saya lebih suka lebih yang keras lagi. Lalu saya menyanyikan lagu-lagu Iron Maiden.
1: Oke.
0: Kan udah mulai keras tuh. Berlanjut lagi lebih dewasa lagi saya menyanyikan lagi lebih keras lagi Roddy James Dio.
1: Waduh.
0: Saya menyanyikan lagi Metallica Heretic itu. Tapi untuk album yang pertama saya buat bersama sama Roxu suara saya masih clean.
1: Oh, enggak ada scream-screamnya gitu ya.
0: Sama sekali kalau Mbak Ita dengerin lagu album Rocks pertama itu tinggi-tinggi.
1: Iya.
0: Ya kayak Arul gitu loh.
1: Iya. Arul tapi, power metal.
0: Iya. Tinggi-tinggi saya dulu. Saya juga enggak nyangka sampai teman saya bilang pasti saya lu bikin lagu enggak mikir hari tuanya apa katanya.
2: Oh, gitu ya.
0: juga.
1: Seru ini.
2: Iya. Diturunin aja bisa enggak ya?
0: Bisa sih sebenarnya. Okay. Seperti Metallica juga udah turun kok sekarang kayak kalau live mah.
2: Iya. Oke, kita ke Solok ada Pak Dipo.
1: Selamat malam Pak Dipo.
3: Malam Pak Dipo. Selamat malam Pak Dipo. Pada katanya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya. Siap.
3: Kak Ita Matasari.
1: Iya Pak Dipo.
3: Ya, mau nanya ke bintang tamu.
1: Silakan Pak.
3: Gimana cara menjaga kualitas suaranya? Itu kan nggak mudah. Kita udah nyanyi lama, itu kan namanya suara dipakai gitu ya.
2: Siap.
3: Yang pertama kayak di dalam jadi penyanyi itu kan suara dulu yang diutamakannya ya Kak. Yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya, kan nggak mudah tuh ada menghadapi tantangan liku-likunya dari awal berkarir sampai sekarang berkarir.
2: Siap.
3: Yang terakhir saya ingin tahu ke depannya seperti apa dan bagaimana.
2: Oke.
3: Okay.
1: Oke Pak Dipo.
3: Bisa salam salam.
1: Boleh, silakan Pak Dipo.
3: Salam untuk Bung Leman yang di Lampung, di Jawa,
1: Lampung hari ini disebut sering banget.
3: Padang dan penyiar Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran sekarang.
2: Oke, siap.
3: Salamnya untuk semua yang di studio, di salam.
1: Oke, Pak Dipo.
3: Semua layak Kak sama Bang. Terima kasih. Banyak
2: maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita lanjut berikutnya lalu selamat malam. Wah, terputus tampaknya. Silakan liku-liku dan kedepannya seperti apa? Liku-liku ya kan?
4: Liku-liku,
1: lika-liku. Iya, lika-liku. Mungkin Mas lika-liku laki-laki.
4: Ya, baik selamat malam Pak Dipo dari Solok. Jadi kalau untuk kualitas suara nanti biar Bang Gerson yang menjawab. Untuk lika-liku dari sekarang itu memang pasti ada lah ya dalam suara.
1: Iyalah pasti
4: itu
1: ya.
4: Kan kayak keluarga ya. Jadi lika-likunya itu ada aja. Jadi sama lah seperti band lain ya. Tapi itu serunya di situ. Ya untuk menjaganya ya kita memang harus sadar diri masing-masing bahwa ini satu keluarga yang memang kita mau membesarkan bersama-sama.
2: Okay.
4: Itu komitmen yang harus kita pegang bersama.
1: Ini personil Lawang Pitu Band ini dari dulu selain vokalisnya itu apakah tetap member yang sama ya, orangnya?
4: Untuk gitaris kita tuh awalnya itu ada Tommy Kamawan, itu adalah gitarisnya dari band Garuk. Masih ingat band Garuk?
2: Garuk.
1: Oh, Garuk. Ya.
2: Doping.
4: Gitu. Lalu beliau kan lebih suka melukis, Pak.
1: Iya.
4: Kebetulan dia pindah ke Jakarta.
2: Okay.
4: Lalu digantilah sama Jibon.
1: Sama Jibon dari Lampung.
2: Mas Jibon ini pendiam ya.
1: Iya, Jibon. Lah kamu dari tadi kok diem aja?
0: Dia bicaranya lewat gitar dia.
2: Oh, bicara. Coba dibawa gitarnya.
0: Kalau lu kasih gitar bicara pasti dia.
1: Bicara. Iya, dari tadi Jibon diem aja.
4: Pertanyaan berikutnya dari Pak Dipo tadi, kedepannya bagaimana ya? Lawang Pitu tetap akan tetap komit di jalur
1: pastinya
4: musik ini, karena memang kita suka ya dengan musik rock ya. Di situ kita bisa mencurahkan isi hati kita lah, lebih jadi
1: macam-macam
4: isi hati.
1: Iya, iya, betul.
4: Salah satunya mungkin lagu Titikan Badai ya, itu juga isi hati juga.
1: Titikan Badai, Titikan Badai.
4: Jadi mau ngomong ke siapa nggak bisa, kita ngomong lewat
1: ngomongnya lewat lagu. Itu luar biasa loh, Mas.
2: Iya, termasuk Mas Jibon kayaknya ngomongnya lewat

0: lagu ya.
1: Iya iya lagi.
0: Oke. Okay. Iya tentang kualitas suara gimana nih?
2: Iya, boleh jawab
3: Season. Kalau saya sih yang pasti vokalis itu harus olahraga.
2: Oh, oke. Okay. Iya. Olahragamu apa, Son?
3: Aku ini.
2: Ini gue gini. Enggak, ini serius benar.
3: Olahraga lah, harus olahraga lah vokalis. Karena kalau enggak olahraga kendor pasti.
2: Betul ya, pita suaranya memang. Vokalis
3: tuh kayak ini, Mbak, kayak kayak penyanyi, kayak pelari lah.
2: Betul. Mm-hmm.
3: Kalau kita nggak latih, kalo kendor. Gak latih,
2: betul nah, sekali. Kendor, setuju, kan? Setuju banget. Ya.
3: Jadi salah satu olahraga yang paling cocok buat vokalis adalah sih sebenarnya jogging ya.
2: Oke. Okay. Okay. Ya, ya,
3: kedua ya harus sering nyanyi.
0: Oke. Okay.
3: Supaya otot-otot
2: pita suaranya nggak suara kaku, Mas.
0: Kaku, betul. Ya, aku juga sering siaran kok.
3: Nah, iya, iya. Itu sih kalau serasa itu yang pasti tidur cukup kalau mau
2: tidur cukup manggung. Jika mau manggung benar-benar. Yeah.
3: Kalau tidur kurang hancur pasti deh.
4: Minum air putih yang banyak.
2: Oh iya iya benar Mas Isa, aku setuju banget.
3: Air putih betul.
0: Oke,
2: sudah terjawab.
0: Sudah terjawab. Nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin dulu Lawang Pitu dengan Atas Nama.
2: Yes.
0: Dilanjut nanti dengan Junior karena ada personilnya di sini.
2: Ada Bang Satrio.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ternyata Mbak Ita Lady Rocker dulu ya.
1: Sampai saiki yo.
0: Oke. Kita ke WhatsApp dulu, banyak banget ya yang belum kita baca.
1: Wah, dari Tokyo ini.
0: Dari Tokyo loh, wah.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Tokyo.
1: Mas Yudi dan Mbak Ita, salam rahayu Widi di Tokyo. Mau tanya kepada bintang tamunya, judul album perdana berjudul apa dan dipentaskan di pulau atau kota mana?
0: Oke.
1: Itu aja pertanyaannya.
0: Kirim salam buat apa nih?
1: Bu Farida
0: di Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku. Beni Jo di Manado. Dan buat penyiar RRI Pro 1 Denpasar, Singaraja. Dan buat Mas Yudi dan Mbak Ita, kebagian arigato gozaimasu.
0: Silakan langsung dijawab.
2: Mas siapa tadi?
0: Widi.
1: Widi.
0: Mas Widi di Tokyo.
2: Oke, kami Lawang Pitu itu album pertama kita kasih judul nama Anugerah Harmoni.
1: Itu
2: judul lagu di album pertama itu yang yang kita sebut bahwa rock itu tidak melulu dengan yang tadi apa namanya keras setan,
0: distorsi.
2: Hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu launchingnya itu di Hard Rock Bali.
1: Keren.
0: Kita diundang ya, Mbak.
1: Tahun berapa ini? Lawang Pitu.
2: Tahun 2023.
1: Album pertama.
2: 2023.
1: 2023.
2: Betul.
0: Siap.
2: Sebelumnya itu kita ada single yang kita rilis, akhirnya kita launching.
1: Jadi satu album ya?
2: Ya, di Hard Rock Bali, udah dengan vokalisnya dengan Trison.
1: Siap.
0: Ini ada Ciguria di Tebet. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Salam sehat, aku mau WA tolong diangkat. Jadi Ciguria, WA kita ada sedikit
1: masalah
0: trouble,
1: ya,
0: makanya nggak bisa diangkat lewat teleponnya. Aku dengar suara Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Kita tadi nggak dengar suaranya.
0: Makanya, jadi karena itu bukan gimana-gimana, ya kan? Siap, ini ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
1: Pak Sumarno dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Hadir saja, mau absen.
0: Absen aja. Pak Sumarno mau nanya. Tulungagung
1: Jawa Timur kapan
0: Lawang Sewu?
2: Lawang Pitu.
0: Enggak, dia nulisnya Lawang Sewu.
1: Lawang Pitu. Kapan mau ke Tulungagung Jawa Timur?
2: Kita kebetulan untuk yang bulan ini kita masih di Jawa Tengah.
1: Jadi tour show-nya di Jawa Tengah. Pak Sumarno.
2: Nanti kalau memang dari manajemen kita ke Jawa Timur, kita
1: pasti
2: akan mampir.
1: Kota Tulungagung akan dimampirkan.
3: Sementara ini Bapak datang dulu ke Jawa Tengah.
1: Nah,
2: kan dekat banget sekarang, tol ke tol kan dekat banget.
1: Jawa Tengah itu udah dekat banget. Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Sama Lawang Pitu. Kenapa kok namanya dikasih nama Lawang Pitu begitu saja?
0: Tadi udah dijawab sih sebenarnya.
1: Dijawab.
0: Mau dijawab lagi?
3: Kalau Lawang Sewu udah ada di Semarang.
0: Udah dari Semarang ya.
2: Ya, ada aja Lawang Pitu. Kita pernah main di Malang juga. Di Malang ya?
1: Di Kota Malang tuh. Pak Faris sudah pernah Lawang Pitu main di Kota Malang.
2: Sudah di situ.
0: Minggu lalu kita juga ke Malang ya, Mbak Ita ya?
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Dua minggu lalu apa ya?
1: 10 hari yang lalu.
0: Yes, pokoknya begitulah ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yudi dan Mbak Ita dan seluruh personil Lawang Pitu. Dari Arman di Indramayu.
2: Wih, Arman.
0: Mau tanya, pertama pernah ke Lombok enggak?
1: Terus yang kedua, selama konser kota manakah yang paling berkesan? Untuk album
0: Lombok
1: perdana.
0: Dan kota mana yang paling berkesan? Silakan.
2: Ya, kalau Lombok kita belum pernah ke sana. Jadi kita bikin lagu yang album kedua itu namanya Serpihan Surga.
0: Oke.
2: Serpihan Surga itu

0: adalah menggambarkan Lawang Pitu terhadap Indonesia.
1: Dengan keindahan Indonesia.
0: Wow. Kalau yang paling berkesan, kita semuanya berkesan, Mbak Ita. Okay. Makanya kita sampai bikin lagu yang berjudul Serpihan Surga.
2: Saking berkesannya.
0: Semua kota Indonesia, makanannya, budayanya,
1: keindahan alamnya, budayanya, semuanya Indonesia itu luar biasa. Betul sekali.
3: Kita coba dengerin voice note yang dikirim oleh
1: Bidan Luis.
3: Ternyata voice note pun gak kedengeran ya Mbak Ita ya. Jadi seperti suara robot. Mohon maaf sekali lagi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan
1: oleh Lawang Pitu dan rencana ke depan, apa yang mau disampaikan untuk seluruh
2: saya
1: pendengar?
2: Saya dikit menyampaikan buat teman-teman yang mendengarkan Ruang Rindu pada malam hari ini. Kita mau mengadakan tour show mulai tanggal 15 Mei di Jawa Tengah dan sekitarnya. Kalau teman-teman yang eksis pada malam hari ini bisa datang, kami sangat senang dan bersuka cita sekali apabila kalian bisa hadir di konser kami.
1: Bolop itu ditunggu ya, kehadirannya di kota-kota di Jawa Tengah.
2: Di Jawa Tengah.
1: Oke, mantap. Kemudian ada media sosial yang mau dibagikan? Akunnya.
0: Sosial media kita ada di IG kita, ada Lawang Pitu Official ya. Lalu di Facebook juga ada namanya Lawang Pitu. Lalu di TikTok kita ada Lawang Pitu, Official.
3: Oke.
0: Itu bisa masuk sana teman-teman, dan IG-nya tadi sudah masuk. Ya, dan dari kami, dari saya, terutama dari Akadisi, sesuai dengan judul album kita yang kedua, Lahir Untuk Jadi Pemenang. Jadi buat pendengar semuanya, jangan pernah khawatir tentang apapun. Kita tidak boleh jadi pejudang, kita harus jadi pemenang.
2: Amin. Ya.
1: Mantap.
3: Terakhir barangkali Mas Jibon.
4: Ya ampun, ya kedengeran suaranya.
3: Suaranya berkedengeran.
4: Semoga musik rock bisa berjaya kembali.
1: Akhirnya.
3: Kupikir segalanya loh. Ya sudah. Terima kasih banyak teman-teman dari
1: kita. Akhiri kebersamaan kita malam ini ya.
3: Betul, Mbak Ita. Satu lagi, selamat malam Abang Yudi dan Kakak Ita. Abang Trison jangan lupa datang ke Sorong dengan Abang Yudi dan Kakak Ita. Horas Bidan Luis Sihombing.
1: Oke,
3: insyaallah ditunggu tiketnya ya.
1: Ditunggu tiketnya.
2: Siap, ditunggu.
3: Wah, seru banget.
1: Iya nih.
3: Tadi beneran saya pada saat mau siaran agak sedikit pesimis. Dalam artian kan yang dengerin
1: ini
3: kita
1: kan
3: ada yang oma-oma gitu ya.
1: Oma-oma
3: ternyata
1: juga.
3: Semangat mereka luar biasa yang dengerin.
1: Yang banyak banget. Lawang Pitu top.
3: Ngeri katanya. Ya sudah, saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
3: Sampai bertemu kembali Rabu depan.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok.

keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kentang duri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Sekarang ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwip, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana-mana udah jam segini lagi. Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya tertangkap, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitarka Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
4: Ah, kamu tenang saja.
3: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
4: Oh,

0: Ya, kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada yang bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin-kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak. Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia.

0: tentu dengan visi yang luhur agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Busu Indonesia resmi ngumumin.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima raport, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

saat diri diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan. Maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya, sholat itu atas izin Allah sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, sang Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, "Tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal." Begitulah, salat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah baca sejarah hidup beberapa tokoh. Mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Sholat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yaitu ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penenteram hati adalah

khusyuk. Wahai jiwa yang diberikan kegelisahan, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-nya. Dengan begitu, niscaya kamu akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketenteraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar jika kita mau berpikir adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita. Bahkan, sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun, sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Lain halnya dengan mereka yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan-kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu kesengsaraan yang lain.

pendengar sering terdengarnya musik ini, maka sampai sinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Ini adalah program Masatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Kamis tanggal 7 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jelamadani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati

0: mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang bisa juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-7 di bulan Mei 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan semangat untuk melaksanakan segala aktivitas hari ini, ditemani dengan serangkaian acara di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya Liza Andriani, pendengar, menemani Anda di Tanjung Pinang pagi jelang ke pukul 10 nanti. Kita awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92 dan Al-Hajj ayat 77 yang akan dibacakan oleh Egy Rianto.

0: hari ini, dengan begitu banyak fitnah akhir zaman, kemurnian hati semakin sulit didapati. Hati yang tulus dari tujuan dunia dan segala kepentingannya. Kerendahan hati menjadi samar di antara popularitas. Kejujuran iman jadi ambigu, ditunggangi kepentingan. Manusia sibuk mencuri perhatian, sibuk menggandakan kekayaan ego yang melekat, membuatnya buta dengan segala kebutuhan hatinya sendiri. Dan sesungguhnya, seseorang yang mengerjakan amalan penduduk surga, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penduduk neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya pula, ada seseorang mengerjakan amalan penduduk neraka, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penghuni surga. Imam Bukhari menambahkan lafaz, dan sesungguhnya, amalan-amalan bergantung akhir penutupnya. Bergantung dari kebaikan hatinya, rahasia batin dunianya, tidak sebatas apa-apa yang nampak saja. Manusia tidak dibekali kemampuan membaca isi dalam setiap hati. Penampakan seseorang bisa saja aman di mata manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana lapisan terdalam hatinya. Setiap kita adalah ruangan di mana sisi luar paling mudah dilihat. Orang lain tidak punya akses masuk ke rahasia paling dalam. Kita yang lebih tahu tentang diri sendiri, sekalipun punya alasan-alasan menutupinya agar tidak terlihat. Kita yang lebih tahu terhadap rahasia-rahasia hati yang tersimpan rapi, rahasia-rahasia yang kelak akan menjadi saksi pada hari dinampakkan segala rahasia. Hari di mana segala rahasia akan diperlihatkan. Amalan setiap hamba bertingkat-tingkat. Dua orang melakukan ibadah yang sama. Salat pada saf yang sama. Pada waktu yang sama. Namun nilai dan keutamaan di sisi Rabb-nya antara langit dan bumi. Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz sama-sama berlari menuju pintu. Keduanya melakukan kegiatan yang sama. Sama-sama berlari. Nabi Yusuf berlari menyelamatkan diri. Istri Al-Aziz berlari mengejarnya. Kegiatan yang sama namun niatnya berbeda. Sebagaimana kebaikan hatinya bergantung dari keikhlasan niatnya, kedalaman cinta dan pengagungan kepadanya. Pada hari di mana segala rahasia akan terungkap, seseorang bisa saja berlindung di balik kopiahnya, di balik kata-kata pembelaannya. Disangka penegak kebenaran, kenyataannya tidak. Hanya pembenaran-pembenaran yang menggadaikan agamanya. Hanya ceramah komedi corong kemunafikan. Pada hari di mana segala rahasia akan dipertanggungjawabkan, dari apa-apa yang disembunyikan dalam hati. Muara di mana keimanan, kekufuran, dan sifat munafik ditancapkan. Hari di mana harta dan anak-anak tidaklah bermanfaat, kecuali yang menemui Rabb-nya dengan kalbun salim.
1: Ini Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia.

sajalah umum. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mendengar untuk selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan di studio Pro 1 saat ini bersama Liza sudah hadir Ustadz Muhammad Zaini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Liza.
0: Jangan jauh dari mic Ustadz. Gimana kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat walafiat selalu Mbak.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Kita ketemu lagi di Mutiara Pagi hari ini Ustadz. Dan topik kita pada pagi hari ini apa Ustadz?
2: Doa agar nikmat tidak hilang dan diberi kesehatan.
0: Masya Allah, ini banyak sekali yang ingin doa ini terkabul ya. Bagaimana Amin. Doanya ya? Doa agar nikmat tidak hilang dan diberikan kesehatan. Nah, jadi pendengar untuk Anda yang ingin bertanya nanti bakal bisa bertanya di lantai telepon dan juga WhatsApp ya. Tapi sekarang kita akan dengarkan dulu bagaimana nih doa yang dimaksud ya, seperti topik kita untuk pagi hari ini pendengar. Setelah talkshow ini Anda bisa telepon dan juga WhatsApp kami. Sekarang kita dengarkan doa tausiah dari Ustadz Muhammad Zaini. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih Mbak Liza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkan Allah dalam kehidupan, dan segala nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri agar nikmat itu semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun agar nikmat itu agar tetap senantiasa langgeng dan kesehatan itu agar senantiasa Allah berikan, maka kita harus senantiasa bermunajat kepada Allah. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Dan doa bagi orang-orang yang beriman adalah kekuatan, adalah senjata sebagai

mana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dia harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ini juga menunjukkan ketawadhuan dan kesadaran betapa manusia itu lemah di hadapan Allah. Satu-satunya zat tempat kita meminta, memohon pertolongan, meminta kekuatan, dilanggengkan nikmat, senantiasa dijaga kesehatan, dijauhkan dari segala macam keburukan, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak doa di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara doa yang dapat kita amalkan agar nikmat yang Allah berikan tidak hilang seketika, agar nikmat yang Allah berikan itu senantiasa langgeng, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang kita miliki hari ini namun bisa hilang dalam sekejap mata tanpa kita sadari. Betapa banyak orang yang dulunya sehat, kuat dan lapang lalu berubah drastis dalam waktu yang singkat. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2739, dan hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan, dan dari azabmu yang datang tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu." Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 4 doa yang kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hilang. Kedua, jangan sampai kesehatan yang Allah berikan itu berubah. Dan jangan sampai azab Allah itu datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Dan kita meminta kepada Allah jangan sampai kemurkaan itu juga datang dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan nikmat adalah segala sesuatu yang sesuai, yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan berakhir dengan kebaikan. Ini mencakup seluruh nikmat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang zahir maupun yang batin, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa kata-kata yang menarik untuk kita mencoba pahami. Tadi kita minta kepada Allah perlindungan jangan sampai hilang nikmat dan berubah kesehatan. Nah, hilang di sini berarti kan maknanya adalah lenyap tanpa pengganti. Jadi kita khawatir jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hilang tanpa pengganti. Kemudian jangan sampai nikmat kesehatan itu berubah, berarti digantikan dengan yang lain. Misal dari sehat, na'udzubillah min zalik, menjadi sakit. Atau dari kaya, na'udzubillah min zalik, menjadi miskin. Dan kemudian makna dari azabmu yang datang secara tiba-tiba, kata tiba-tiba berarti datang secara mendadak. Sedangkan azab adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian makna dari segala kemurkaanmu, kemurkaan adalah rasa tidak suka dan tidak ridho terhadap sesuatu. Berarti Allah tidak suka, Allah tidak ridho terhadap sesuatu. Ini merupakan salah satu sifat Allah yang agung, sesuai dengan keagungannya, tanpa diserupakan dengan makhluk. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir."
Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Kemudian kita mencoba untuk memahami lebih dalam kembali doa yang kita munajatkan kepada Allah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama tadi, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya seluruh nikmatmu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Dan aku ketahui, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui, karena nikmatmu tidak bisa dihitung dan tidak terbilang. Nabi SAW berlindung dari hilangnya nikmat, karena hal itu bisa terjadi ketika seseorang tidak mensyukurinya. Doa ini juga mengandung permohonan agar diberi taufik untuk senantiasa pandai bersyukur dan dijaga dari maksiat, karena maksiat bisa menghilangkan nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jika kalian kufur kepada nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah juga mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Artinya, ketika kita ingin merubah ke arah yang senantiasa lebih baik, termasuk agar Allah langgengkan nikmatnya kepada kita, Allah tetapkan nikmatnya kepada kita, kita harus merubah diri kita menjadi ke arah yang lebih baik, semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, dan merubah diri kita agar dijauhkan dari segala kemaksiatan, sehingga Allah akan senantiasa tetapkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan Allah juga mengingatkan dalam surah Asy-Syura ayat 11, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Artinya, ketika kita terjadi sesuatu dalam kehidupan, kita harus introspeksi, kita muhasabah, dan itu semuanya disebabkan karena perbuatan kita. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari berubahnya, meminta perlindungan kepada Allah dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, ya Allah. Maksudnya, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari berubahnya nikmat sehat yang Engkau berikan, yaitu keselamatan dari penyakit, bala, dan musibah, menjadi sakit dan kesulitan. Doa ini mengandung permohonan agar kesehatan terus dijaga dan tetap ada. Karena jika kesehatan hilang, kehidupan seseorang hamba akan menjadi sulit. Ia tidak mampu menjalankan urusan dunia maupun agamanya, taat kepada Allah dengan baik, bahkan bisa terjerumus ke dalam sikap tidak ridho. Na'udzubillah min zalik. Orang ketika dia tidak lagi diberikan nikmat sehat, maka berbagai macam kesulitan yang dia hadapi. Maka nikmat sehat sangat berharga dalam kehidupan kita. Ketiga, kita minta perlindungan kepada Allah dari azab yang datang secara tiba-tiba. Maksudnya, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari hukuman dan azab yang datang secara mendadak, tanpa diduga, tanpa persiapan. Disebut secara khusus tiba-tiba karena azab yang datang lebih berat dan lebih sulit, sebab tidak ada kesempatan untuk bertaubat dari dosa-dosa sebelumnya. Kemudian doa kita yang keempat, dari segala kemurkaan-Mu, ya Allah, kami berlindung dari segala kemurkaan-Mu, ya Allah. Maksudnya, aku berlindung dan berpegang kepada-Mu, ya Allah, agar Engkau melindungiku dari semua sebab yang mendatangkan kemurkaan-Mu, wahai Zat yang Maha Agung. Karena siapa saja yang Engkau murkai, maka ia benar-benar merugi dan celaka, meskipun disebabkan oleh hal yang kecil dan sebab yang tampak ringan. Oleh karena itu, Nabi SAW menyebutkan secara umum, dan dari seluruh kemurkaan-Mu, ini adalah permohonan perlindungan dari semua sebab kemurkaan Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun amal.

0: amalan. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, pikirkan. Karena semuanya akan berdampak. Tidak hanya berdampak terhadap hilangnya nikmat. Tidak hanya berdampak terhadap dicabutnya nikmat sehat. Tapi yang kita khawatirkan juga, azab dan murka Allah datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Wa idza intafatil asbabul muqtadiyah lisakhati hasalat addaduha wahwa ridha. Jika sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan itu hilang, maka akan muncul kebalikannya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dihilangkan segala kekhawatiran kita dari empat hal ini, maka kita hilangkanlah hal-hal yang kemudian menjauhkan keridhaan kita dari Allah, dan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melanggengkan nikmatnya dalam kehidupan kita. Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehat yang berkah, harta nikmat yang berkah, sehingga Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang bersyukur, dan hamba yang bersyukur akan Allah jauhkan dari segala azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jauhi segala perbuatan dosa, karena perbuatan dosa juga yang kita hindari akan mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan perbuatan dosa, justru Allah akan jauhkan ridhonya dari kita. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah taufik kepada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Baik, di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka. Kita terima dulu, Ustaz. Ada Mbah Mus nih. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbah.
3: Assalamualaikum Mbak Raija.
2: Iya, waalaikumsalam Mbak.
3: Assalamualaikum Mbak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
2: Baik, silakan Mbak, apa yang mau tanyakan Mbak?
3: Bermacam-macam doa, seperti doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Yusuf, doa Nabi Sulaiman, itu kan cepat dikabulkan Ustaz ya. Kalau kita berdoa kok agak lama gitu, apa ditunda dulu apa gimana itu Ustaz? Tolong dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbah Mus. Di belakang Mbah Mus, halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Iya, tolong nih. Silakan pertanyaannya.
4: Ustaz.
0: Baik, tolong nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya ini Pak Ustaz, sakitnya 24 jam Pak Ustaz. Jadi setiap saat, walaupun saya mendengar ceramah, mendengar lagu-lagu, apapun saya lihat, kaki saya ini tetap berdenyut-denyut sakitnya, Masya Allah. Apakah ini nikmat saya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon Pak Ustaz jelaskan supaya penyakit saya ini cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londe ya di Kampung Bulang. Satu lagi kita angkat ada Pak Ahmadi ya. Assalamualaikum. Aduh. Maaf putus-putus Bapak. Halo. Tuh kan. Tutut. Halo.
5: Ya saya.
2: Ah ya, sila Pak Ahmadi, apa pertanyaannya nih?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmadi.
5: Setelah doa yang dijabah Allah, maka Allah belum redha ya. Jadi kita mohon penjelasan Pak Ustaz, bagaimana dengan redha Allah, redha ulidai. Mungkin ada berkaitannya dengan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah bisa didengar tadi Ustaz yang ketiga?
0: Insyaallah.
2: Iya, oke. Okay. Ya, terima kasih Pak Ahmadi ya. Baik, ketiga penelpon sudah kita terima. Kita jawab dulu Ustaz, silakan ada Mbah Mus, ada juga Tok Londe dan juga Pak Ahmadi.
0: Baik. pertanyaan yang masya Allah sangat luar biasa dari

0: Mbah Mus, Tok Londe, dan kemudian Pak Ahmadi. Yang pertama, kita sudah berdoa.
1: Mm-mm.
0: Kok rasanya nggak dikabulkan ya?
1: Mm-mm.
0: Kok rasanya belum terkabul? Mm-mm. Kenapa? Oke, yang pertama, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita sadari, doa itu ternyata ibadah.
1: Mm-mm.
0: Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Jadi, doa itu tidak ada ruginya.
1: Mm-mm.
0: Jadi, kalau kita berdoa, dia tetap dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Diulang-ulang gak sia-sia, Ustaz,
0: gak sia-sia. Ternyata doa yang kita munajatkan itu gak ada sia-sianya.
1: Mm-mm.
0: Tapi kok sudah berdoa tapi belum, rasanya belum dikabulkan. Nah, yang pertama yang harus kita pahami, berdoalah, doa itu ibadah, dan setiap ibadah akan dinilai pahala di sisi Allah. Kemudian ketika doa, terus bagaimana status doa kita? Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah riwayat, dan kemudian dijelaskan oleh para ulama, yang maknanya dapat kita bagi kepada beberapa bagian status doa kita.
1: Mm-hmm.
0: Ada orang yang berdoa, doanya itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang berdoa langsung diijabah oleh Allah.
1: Betul.
0: Berarti permohonannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian membawa kebaikan untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat.
1: Hmm.
0: Yang kedua, ada orang yang berdoa kepada Allah tapi doanya itu ditunda oleh Allah.
1: Yeah.
0: Ditundanya itu bisa saja nanti minggu depan, bulan depan, atau tahun-tahun yang akan datang di saat yang tepat. Karena kenapa? Allah itu memberikan pengabulan doa kita bukan sesuai hanya keinginan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa jadi kalau diberikan segera, dia lupa tuh dengan Allah. Tadinya rajin ibadah, tapi setelah diberikan nikmat, ibadahnya mulai malas-malesan. Allah ingin memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai diberikan sesuatu justru melalaikan dia dari Allah. Tapi bisa jadi Allah tunda nanti, di akhirat Allah kabulkan. Makanya nanti dalam sebuah hadis yang lain, yang maknanya nanti di akhirat itu ada orang yang terbingung-bingung. Dulu amalannya biasa, tapi dia banyak doa, rasa-rasanya belum terkabul ketika di dunia. Rupanya itu doa yang ditunda oleh Allah menjadi berkah nikmat yang luar biasa di akhirat.
1: Masya Allah.
0: Dan kemudian dia kaget, ya Allah, kok ini dapat dari mana? Inilah buah dari doa-doamu yang belum terkabul di akhirat. Kalau gitu, ya Allah, kalau tahu kayak gini, waktu di dunia berdoa, jangan dikabulkan, nanti aja di akhirat diberikan. Sampai kagetnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Jadi doa gak ada sia-sia. Yang ketiga, kita berdoa, bisa jadi doa kita itulah yang akan menghilangkan kita dari musibah. Kita berdoa, kok belum dikabulkan? Rupanya doa kita itu menjadi penghalang dari musibah kita. Kita mungkin tidak diberikan sesuatu. Bisa jadi kalau Allah berikan keinginan kita itu, kita juga akan lalai. Tapi selain itu, Allah memberikan hikmah dijauhkan dari musibah. Mungkin kita belum dikabulkan doa, tapi Allah berikan nikmat sehat terus. Kita mungkin belum dikabulkan sesuai dengan harapan kita, harta yang banyak, menjadi orang yang kaya, punya jabatan, kedudukan, tapi keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya soleh-soleha, hafiz-hafizoh.
1: Karena kita gak sadar ya.
0: Gak sadar.
1: Mm-mm.
0: Keadaannya baik-baik saja. Hanya saja dia mungkin tidak seperti orang lain. Kekayaannya, jabatannya mentereng dan sebagainya. Tapi dia Masya Allah, kehidupannya alhamdulillah baik-baik saja. Artinya Allah, atau kemudian Allah jauhkan dari musibah kecelakaan.
1: Mm-mm.
0: Allah jauhkan dari berbagai macam musibah kecelakaan.
1: Okay.
0: Itu bisa jadi berkat dari doanya.
1: Nah, itu dia Mbah Mus. Fotolonde.
0: Jadi berdoalah, karena doa kita tidak ada sia-sianya. Dan bersabarlah dalam doa. Tidak boleh tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu apa? Pertama, kita tergesa-gesa dalam berdoa tidak khusyuk. Yang kedua, kata Nabi, orang-orang yang tergesa-gesa itu adalah orang-orang yang, ya Allah, aku sudah berdoa, kok belum dikabulkan? Itu termasuk tergesa-gesa. Tidak boleh kita. Kemudian, yang kedua tadi, Pak
1: Tok Londe,
0: semoga Allah sembuhkan, Allah sehatkan Tok Londe. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat, bisa beraktivitas dan beribadah secara maksimal. Tapi ketika kita diuji dengan sakit, apa kata Nabi? Nabi mengingatkan dalam sebuah hadisnya, la ba'sa tohuron. Enggak apa-apa kalian sakit. Insya Allah sebagai tohuron, sebagai pembersih dosa, sebagai penggugur dosa. Karena kita sadar sebagai manusia ini, baik disadari maupun tidak, besar maupun kecil, kemudian kita ini enggak lepas dari khilaf salah dan dosa. Bisa jadi ujian sakit yang Allah berikan itu adalah merupakan bentuk nikmat Allah dalam bentuk yang lain.
1: Yeah.
0: Nikmat sakit bisa

0: jadi. Karena kenapa? Bisa jadi dengan cara itu Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Dengan sakit juga harus kita pahami, sakit itu juga bisa menjadi ladang pahala untuk kita. Karena kenapa? Kalau kita bersabar dengan ujian, Allah akan berikan pahala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan, ajaban li amril mu'minin kulluhu khairun. Sungguh menakjubkan, luar biasa orang-orang yang beriman. Kenapa sih orang-orang beriman sangat menakjubkan, sangat luar biasa, sangat istimewa? Karena kalau Allah berikan nikmat, dia bersyukur. Dengan syukurnya Allah berikan pahala dan kebaikan.
1: Okay.
0: Tapi kalau dia diberikan ujian, cobaan, diuji dengan sakit, kesulitan harta, tapi dia tetap bersabar. Dia tetap bersabar. Bahkan dia bukan sekedar sabar, ridho. Ridho itu di atas sabar.
1: Masya Allah.
0: Jadi ada orang sabar, sabar itu udah bagus, standar. Tapi yang lebih di atas standar ridho, dari sabar itu ridho. Ridho itu sampai kepada si, kalau sabar, ya sabar ketika diuji dengan sesuatu. Tapi kalau ridho, ya Allah, alhamdulillah engkau berikan ujian ini, ya Allah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan, ya Allah, penggugur dosa. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah masuk surga, ya Allah. Dia ridho, wow, itu Masya Allah, luar biasa. Nikmat yang luar biasa di sisi Allah.
1: Okay.
0: Sampai kepada tingkat ridho, yakinlah. Dan kemudian orang-orang yang sakit itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tapi tetap kita berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan. Karena kalau sembuh itu kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal dan optimal. Apakah nikmat dicabut ketika kita sakit? Ya tentu saja kalau kita dalam perspektif manusia, rasanya nikmat sehat kita dicabut, tapi pada hakikatnya tetap memiliki kebaikan.
1: Baik, terakhir Pak Ahmadi.
0: Iya, ridhollahu fi ridho walidain. Doanya Allah, ridhonya Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Nah, korelasinya dengan doa, ingat, jangan sampai kita berdoa kepada Allah tapi kita durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah segala kebaikan, tapi kita tidak memperhatikan kedua orang tua. Jangan sampai kita tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Bisa jadi doa-doa kita belum dikabulkan sama Allah, bisa jadi karena hubungan dengan kedua orang tuanya kurang baik. Jadi kalau doanya ingin dikabulkan, jagalah ridho dari kepada dua orang tua. Bahkan doa dari kedua orang tua, terutama ibu, itu sangat luar biasa mempercepat pengabulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jadi jangan lupa ya, jaga hubungan dengan orang tua juga. Baik, terima kasih Ustaz, luar biasa di pagi hari ini. Semoga bisa kita terapkan ya.
0: Amin.
1: Doa yang sudah kita bahas di pagi hari ini, apapun yang kita dapat pagi hari ini sangat bermanfaat. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang sudah dijawab pertanyaannya, semoga jelas ya. Ustaz, sehat selalu Ustaz.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pastikan mekanisme SPMB 2026 tetap gunakan jalur zonasi dan lainnya. Stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Bintan dalam kondisi aman. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Kamis 7 Mei 2026 bersama saya Liza Andriani.

0: Pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memastikan mekanisme SPMB 2026 tetap menggunakan jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi dengan tambahan penilaian berupa tes kompetensi akademik.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memastikan mekanisme seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun, terdapat penambahan komponen penilaian berupa tes kompetensi akademik. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan, secara umum petunjuk teknis pelaksanaan SPMB masih mengacu pada pola yang sama, sehingga tidak banyak hal yang diubah seperti tahun-tahun sebelumnya. Andi menjelaskan, terdapat tambahan penilaian melalui tes kompetensi akademik atau TKA. Hal ini yang akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses seleksi. Untuk jalur penerimaan, Andi menyebutkan tetap mempertahankan skema yang ada, seperti jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi. Skema ini dinilai masih relevan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh siswa.
2: Terkait petunjuk teknisnya itu hampir sama ya, hampir sama dengan tahun-tahun kemarin gitu. Cuma nanti yang penilaiannya itu kan selama ini kan tidak ada penilaian TKA, itu dimasukkan nanti di situ tes kompetensi akademik kan gitu-gitu. Jadi itu menjadi sebagai salah satu bahan juga untuk bagaimana dari nilai anak-anak tersebut akan dilihat diambil juga dari tes kompetensi akademik itu kan gitu-gitu.
1: Proses pendaftaran SPMB 2026 sebagian besar tetap dilakukan secara daring. Namun, bagi wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan akses internet seperti daerah kepulauan, masih dimungkinkan pelaksanaan secara luring. Terkait daya tampung sekolah, Andi mengakui masih diperlukan pembenahan ke depan, sehingga pemerintah provinsi terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk penambahan unit sekolah baru. Reporter RRI Tanjung Pinang Panduwaknianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPRD Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, meminta pelaksanaan SPMB disosialisasikan secara luas dan dijalankan transparan serta bebas KKN dengan dukungan sistem online dan pengawasan semua pihak.
3: Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, meminta agar pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB terus disosialisasikan kepada masyarakat dan dilaksanakan secara transparan serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Menurutnya, setiap tahun pelaksanaan penerimaan siswa baru selalu menjadi perhatian publik, terutama terkait pemerataan akses pendidikan dan keadilan dalam sistem zonasi yang kini menjadi sistem domisili. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan juga pihak sekolah, dalam memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat sejak awal. Masyarakat harus tahu secara rinci tentang mekanisme pendaftaran, persyaratan, kuota, hingga jalur-jalur masuk yang tersedia. Hanafi Ekra juga meminta pengawasan dari semua pihak, termasuk DPRD, LSM, dan media, agar pelaksanaan SPMB tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
4: Dinas Pendidikan sudah mulai disosialisasikan ya ke sekolah-sekolah, ke guru-guru, misalnya tidak lagi ribet, kemudian standar kompetensi lulus, terus ada standar evaluasi, itu semuanya harus kita checklist-checklist supaya memenuhi standar semua. Walaupun kita mengakui di Kepri masih perlu pembenahan-pembenahan.
3: Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Sistem online harus benar-benar digunakan dan diperbaiki jika ada kekurangan. Jika perlu dibuka posko pengaduan masyarakat agar setiap dugaan pelanggaran bisa segera ditindaklanjuti. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan wawancara reporter Rizwan Badrian bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, Adi Permana, mengenai pengawasan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk menjamin transparansi, keadilan, dan tanpa diskriminasi.
5: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepulauan Riau bersama Bang Adi Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi Permana.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizwan. Gimana kabarnya, Mas?
5: Baik, Mas. Bang Adi.
6: Ya.
5: Bagaimana Ombudsman Kepri memastikan tidak ada lagi jalur belakang atau

0: intervensi pejabat dalam PPDB tahun ini agar kursi sekolah benar-benar milik siswa yang berhak.
1: Ya, terkait masalah SPMB, terutama tahun ajaran 2026 sampai 2027, kami saat ini sudah melakukan langkah antisipasi terkait masalah pencegahan-pencegahan penyimpangan yang mungkin terjadi. Insya Allah nanti dalam waktu dekat di hari Senin, kami akan melakukan rapat koordinasi pengawasan dengan seluruh Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Sekepulauan Riau. Khusus Provinsi Kepri, kita kemarin sudah melakukan koordinasi bersama dengan inspektor dan sebagainya. Nah, salah satu langkahnya kami mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan yang nantinya akan menyelenggarakan SPD ini, agar tetap mematuhi juknis ataupun pedoman sesuai dengan Permendikdasmen 3 2025. Karena kebanyakan permasalahan-permasalahan penyimpangan SPMB tadi itu dimulai tadinya dalam proses perencanaan dari SPMB itu menjadi bermasalah. Yang paling kami utamakan pertama dari Dinas Pendidikan perlu memetakan dulu. Karena untuk mengarah, mengantisipasi masalah intervensi-intervensi tadi, kita bukan berharap dari Dinas Pendidikan agar memetakan daya tampung sebenarnya berapa sebaiknya yang memang dibutuhkan sesuai dengan kondisi sarana prasarana. Ya. Karena banyak kami temukan di pemetaan itu seperti jalur afirmasi salah satunya. Nah, afirmasi ini kebanyakan banyak yang tidak terisi karena banyak persoalan seperti kurangnya maksimal sosialisasi dan kurangnya pemetaan siapa-siapa saja siswa yang tergolong tidak mampu untuk bisa masuk ke daftar jalur tersebut. Karena rupanya siswa yang kurang mampu itu malah masuk ke jalur domisili, seharusnya masuk ke jalur afirmasi. Terus yang kedua, masalah intervensi dari oknum ya. Bukan pejabat tapi oknum yang mencoba untuk masuk ke SPMB terutama pada saat pasca ulang. Ini kami harapkan pertama tentu dari BPMP telah menyampaikan juga kepada kami bahwa memang ada penguncian daya tampung ketika siswa sudah selesai dan tidak ada lagi masuk, tidak ada lagi proses SPMB, maka daya tampung itu terkunci. Jadi tidak ada lagi siswa yang bisa masuk. Memang untuk SD, SMP, SMA alhamdulillah itu sudah terkunci. Jadi kalau misalnya daya tampung 54, yang lulus 54 tidak boleh ada penambahan lagi. Atau kalau ada penambahan, ini dari kementerian sendiri sudah menetapkan, kalau ada penambahan maka konsekuensinya dana BOSPE itu tidak diberikan kepada sekolah tersebut. Jadi misalkan contoh, total siswa yang diterima itu ada 400, tapi rupanya setelah SPMB itu selesai ada bertambah lagi. Nah ini itu akan berpengaruh bagi siswa yang di luar dari daya tampung itu, tentunya sekolah itu tidak akan mendapatkan dana BOSPE. Jadi tidak akan ada dana itu, sehingga nanti akan kesulitan dalam mengelola siswa tersebut terkait kebutuhan-kebutuhan sarana-prasarana dalam pelajaran pendidikan.
0: Okay.
1: Dan yang kedua, kami berharap, terutama pada masalah intervensi ini, diharapkan untuk melapor kepada instansi terkait, terutama seperti Ombudsman, itu kami persilahkan. Jadi yang paling utama untuk di awal karena SPMB belum mulai, kami berharap Dinas Pendidikan melakukan pemetaan dulu.
0: Okay.
1: Jadi pemetaan sebenarnya berapa daya tampung yang dibutuhkan, baik itu jalur domisili, afirmasi, maupun prestasi. Jadi jangan sampai malah kelebihan di satu daya tampung atau kekurangan. Nah itu yang perlu diperhatikan paling utama sebelum proses SPMB dimulai. Mungkin itu Mas.
0: Jadi, berdasarkan evaluasi tahun lalu, titik mana saja nih di Kepri yang paling rawan terjadi maladministrasi?
1: Ya, pertama kita coba bagi ketiga ruang lingkup ya. Ada pra-SPMB, artinya sebelum pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan sebagainya, itu ada pra-SPMB, kemudian pelaksanaan SPMB. Nah, kalau pelaksanaan SPMB ini proses pendaftaran, verifikasi, validasi, hingga pengumuman. Dan yang ketiga adalah pasca-SPMB. Pasca-SPMB berarti daftar ulang dan lain sebagainya. Nah, untuk pra-SPMB, kami melihat ada potensi maladministrasi ketika Dinas Pendidikan, terutama penyelenggaranya, yang pertama itu tidak melibatkan stakeholder terkait, seperti salah satu contoh pembina dari pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, tidak berkoordinasi dengan mereka, bahkan juga tidak melibatkan stakeholder seperti Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan juga Dinas Sosial. Nah, kenapa dua dinas ini perlu diajak dalam proses SPMB? Karena dalam proses SPMB itu pastinya akan melibatkan mereka. Seperti jalur akhir.

0: konfirmasi. Ini akan melibatkan teman-teman dinas sosial, seperti dalam memastikan apakah calon murid tersebut memang masuk dalam kategori afirmasi yang dalam kategori desil 1 sampai desil 4, kategori kurang mampu. Kemudian jalur domisili untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang berdomisili sesuai dengan AK-nya dan titik lokasi yang dia tetapkan di mana dia berada. Nah, yang paling utama memang potensi maladministrasi di sini karena tidak melibatkan stakeholder terkait. Penyusunan juknis hanya dilakukan sendiri saja oleh dinas pendidikan. Kemudian proses pelaksanaan SPMB ini terkait rata-rata adalah kelalaian. Jadi kelalaian oleh para petugas verifikator dalam melihat dokumen pendaftaran calon murid yang mendaftar. Jadi sebenarnya dia lulus, misalnya dia masuk jalur prestasi, tapi prestasinya nggak dianggap. Padahal sudah sesuai ketentuan, misalnya sudah penyelenggara prestasi itu adalah misalnya kalau olahraga KONI, tapi malah tidak diluluskan oleh panitia. Jadi tadi rata-rata lebih ke kelalaian operator verifikasi.
1: Oke.
0: Kemudian, nah yang ketiga ini yang paling menjadi maladministrasi, potensi maladministrasi paling terbesar, yaitu pasca SPMB. Berkaca pada tahun ajaran sebelumnya, kami menemukan kemarin ada upaya untuk selain intervensi sih, para oknum, yang kedua ada potensi pungutan. Tapi alhamdulillah dari satuan pendidikan tersebut menolak dengan tegas, terutama ini terjadi di Kota Batam. Jadi alhamdulillah operator itu menolak tegas pemberian uang, sejumlah uang, sekitar 800 ribu rupiah, yang kami temukan waktu itu bekerja sama dan saling koordinasi dengan Polda, dalam hal ini Saber Pungli, kemudian dari Inspektorat Daerah juga pada waktu itu. Kita temukan ada pihak ketiga yang mencoba untuk masuk melalui pembayaran tadi ataupun pemberian uang kepada petugas. Tapi alhamdulillah petugas kita cukup baik dalam tegas untuk menolak tersebut. Yang perlu diberikan catatan, Mas, ada sebenarnya yang menarik dari SPMB dari 2025 dan sekarang ini. Ada namanya mekanisme penyaluran. Nah, seharusnya upaya-upaya intervensi itu tidak perlu dilakukan karena ada skema di Permendikbud 3/2025 itu adalah skema penyaluran. Nah, skema penyaluran ini adalah bagi siswa yang tidak lulus seleksi, artinya misalnya dia mendaftar, kita contoh di Tanjung Pinang, SMA 1 Tanjung Pinang.
1: Iya.
0: Rupanya kuotanya penuh dan yang bersangkutan itu tidak lulus. Nah, dari teman-teman di Dinas Pendidikan, penyelenggara SPMB, ada proses penyaluran siswa yang tidak lulus tadi. Jadi mereka bisa disalurkan ke sekolah-sekolah yang masih ada daya tampung.
1: Oh.
0: Nah, rata-rata yang kami lihat itu menjadi suatu solusi daripada melakukan intervensi. Nah, sayangnya intervensi yang sering kita temukan itu dia masuk ke sekolah-sekolah favorit, Mas.
1: Benar.
0: Nah, jadi sebenarnya kami meminta dengan tegas kepada Dinas Pendidikan agar terhadap siswa-siswa yang tidak lulus itu, misalnya di sekolah favorit seperti SMA 1 tadi, maka bisa dialihkan ke SMA yang masih ada daya tampung. Contoh Tanjung Pinang itu paling banyak kemarin daya tampung yang masih kosong, yang seharusnya bisa diisi. Tapi sayangnya di wilayah-wilayah lain kami lihat ada penumpukan, ada siswa-siswa yang mencoba masuk ke sekolah favorit melalui jalur belakang tadi. Nah, ini kami harapkan itu jangan terulang dan Dinas Pendidikan wajib tegas lakukan proses penyaluran daripada terlibat dalam intervensi tadi. Itu, Mas.
1: Bang Adi. Baik, Bang Adi, terima kasih wawancara singkatnya bersama RRI pagi ini, Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Kiswan.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sistem penerimaan murid baru di tahun ajaran 2026-2027?
3: Nama saya Rendy. Semoga yang saya harapkan ini proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara terbuka dan adil. Tentu tanpa diskriminasi atau praktek yang tidak etis. Karenanya, semua calon siswa sebaiknya mendapatkan kesempatan yang sama berdasarkan prestasi, zonasi atau kriteria yang telah ditetapkan dengan jelas. Kami berharap seperti itu. Terima kasih.
4: Nama saya Taufik dari Dabu Singkep, Kabupaten Lingga. Harapan saya terhadap sistem penerimaan murid baru tahun ini di sekolah-sekolah tentunya proses penerimaan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada kendala, dan sistem penerimaan pun tidak ada tembang pilih dalam arti ada yang diprioritaskan maupun yang tidak diprioritaskan. Jadi semua sesuai prosedur yang berlaku sehingga para murid baru dapat lebih semangat lagi untuk menimba ilmu di sekolah baru mereka.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Bintan dalam kondisi aman.
1: Ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Bintan dipastikan dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Stok sapi dan kambing di tingkat peternak maupun pedagang dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teguh Beni Irawan, pengawas bibit ternak pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, mengatakan pihaknya rutin memperbarui data populasi ternak dari para peternak. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan hewan kurban di wilayah tersebut. Ia menjelaskan, mayoritas hewan kurban berasal dari peternak perorangan dengan kapasitas kandang yang bervariasi. Dari sisi harga, sapi kurban di Bintan saat ini berada pada kisaran 21 juta hingga 50 juta rupiah per ekor. Sementara harga kambing berkisar antara 2.700.000 hingga 7 juta rupiah tergantung ukuran dan kondisi fisik hewan.
2: Kalau di Bintan untuk saat ini stok hewan kurban kita sudah cukup untuk di sapi dan kambing. Itu kita selalu update datanya dari yang peternak maupun yang dia pedagang ternak. Untuk di Bintan sendiri kita belum ada istilahnya apa ya, kelangkaan mencari hewan kurban, kesulitan ya. Kita masih stok, kita masih banyak.
1: Pengawasan kesehatan ternak juga menjadi perhatian utama menjelang Idul Adha melalui peran UPTD Puskesmas. Petugas lapangan secara rutin memeriksa kondisi hewan dan akan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai jaminan kelayakan kurban, sekaligus menghimbau masyarakat membeli dari peternak lokal. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan akan menindaklanjuti saran masukan dari DPRD Kabupaten Bintan dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pembangunan daerah. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Menurutnya, setiap saran dari DPRD akan dikaji secara mendalam agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
4: Rekomendasi dari DPRD ini akan menjadi penyempurnaan bagi pemerintah daerah dalam terus mengevaluasi pembangunan selama ini, kemudian bahkan yang bisa lebih baik lah ke depannya. Ya tentu saran dan masukan ini nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Ya mudah-mudahan intinya semua niatnya adalah pembangunan yang baik untuk Kabupaten Bintan.
3: Ketua DPRD Kabupaten Bintan Viven Sumanti usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2025 menambahkan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan komprehensif dengan melibatkan seluruh fraksi dari komisi di DPRD. Sehingga ini mencerminkan keseriusan lembaga legislatif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Viven yang merupakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Bintan ini berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara optimal, supaya pembangunan di Bintan dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat tingkat inflasi bulanan Kepri sebesar 0,43% pada bulan April 2026.
5: Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau, di 3 kabupaten kota, indeks harga konsumen atau IHK Kepri pada April 2026, berbagai komoditas menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Terlihat dari tingkat inflasi mantuman atau bulanan Kepri sebesar 0,43% pada bulan April. Kepala BPS Provinsi Kepri, Toto Haryanto Silitonga, dalam rilisnya mengatakan, inflasi terjadi karena peningkatan IHK dari 111,56 poin pada Maret 2026 menjadi 112,04 poin pada April 2026. Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi bulanan pada bulan April antara lain angkutan udara, nasi dengan lauk, telepon

0: Lular, angkutan laut, bensin, ikan layang atau ikan bonggol, jeruk, minyak goreng, air pengawasan, bakso siap santap, tulang sapi, sigaret kretek mesin, ikan asin teri, obat-obatan herbal, bayam, laptop atau notebook, dan ikan lele.
1: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan tertinggi adalah di kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 2,44% dengan memberikan andil 0,33%. Sementara penyediaan makanan dan minuman restoran dengan inflasi sebesar 1,80% dengan memberikan andil 0,17%. Sementara komoditas penyumbang inflasi terdalam antara lain angkutan udara dengan andil inflasi 0,26%, nasi dengan lauk memberikan andil sebesar 0,12%, telepon seluler memberikan andil 0,04%, dan angkutan laut, bensin, dan ikan benggol masing-masing memberikan andil sebesar 0,03%.
0: Pada bulan April 2026, dua kabupaten kota IHKK di Kepulauan Riau mengalami inflasi. Wilayah dengan inflasi tertinggi secara bulanan yaitu Kota Batam sebesar 0,51%. Kemudian diikuti Kota Tanjung Pinang dengan inflasi sebesar 0,38%, sedangkan Kabupaten Karimun mengalami deflasi sebesar 0,25%. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 695 warga binaan di Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang diajukan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk atau KTP.
3: Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang mengajukan pencetakan 695 Kartu Tanda Penduduk atau KTP bagi warga binaan permasyarakatan. Program ini merupakan bagian dari kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, serta BPJS untuk memastikan warga binaan memiliki dokumen administrasi kependudukan. Kasih Binadik Lapas Tanjung Pinang Kibar Sebayang mengatakan, data warga binaan telah diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan untuk diverifikasi.
4: Tapi kan tentu itu dicek kembali oleh dari Dukcapil. 695 kita usulkan ke Dukcapil. Jadi makanya dicek kembali mana yang punya KTP, mana yang KTP-nya hilang, tentu nanti Dukcapil.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Kabupaten Bintan Budiana mengatakan, program tersebut telah berjalan secara serentak dalam momentum Hari Bakti Permasyarakatan. Menurutnya, di Dukcapil Bintan akan memverifikasi data warga binaan yang belum pernah melakukan perekaman atau pencetakan KTP. KTP yang telah dicetak nantinya akan diserahkan kepada warga binaan setelah selesai menjalani masa hukuman.
5: Kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah diputuskan oleh tiga kementerian. Dan ini adalah Kementerian Impas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan melalui BPJS. Jadi kemarin ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya minggu kemarin yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 April, karena pada saat itu kita juga tidak bisa melaksanakan serentak di sini juga, maka kita laksanakan pada hari ini.
3: Lebih lanjut, Budiana menyampaikan program ini diharapkan dapat membantu warga binaan memperoleh identitas kependudukan secara resmi sehingga memudahkan akses layanan publik setelah kembali ke masyarakat. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tingkat kelulusan siswa SMA SMK sederajat mencapai 99,94% di Kepulauan Riau. 19 orang dinyatakan tidak lulus karena persoalan sosial.
6: Ada yang menikah duluan kan gitu. Ada yang betul-betul berhenti di tengah jalan yang tidak melanjutkan dan itu tidak ikut ujian.
7: Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan tingkat kelulusan siswa SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2025-2026 yang sangat impresif, mencapai 99,94%. Dari total 32.518 siswa peserta didik kelas 12, sebanyak 32.459 siswa dinyatakan lulus dan hanya menyisakan 19 orang yang tidak lulus. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung merinci, ketidaklulusan didominasi oleh jenjang SMK sebanyak 18 siswa dan 1 siswa dari jenjang SMA. Andi menjelaskan bahwa faktor utama ketidaklulusan siswa tersebut bukanlah masalah akademis, melainkan kendala personal dan sosial.
6: 99,94%. SMA itu adalah 99,90%. Ada satu yang

0: tidak lulus ini karena memang berhenti, tidak ikut ujian, sepertinya di SMA 15 Batang. Sedangkan yang SMK ini yang agak tinggi, yaitu 99,86, yang tidak lulus itu 18 orang.
1: Pihak Disdik Kepri menegaskan telah berupaya maksimal melalui satuan pendidikan untuk mendekati orang tua dan siswa agar tetap melanjutkan pendidikan. Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya hambatan mendasar yang membuat para siswa tersebut terpaksa putus sekolah sebelum menuntaskan ujian. Merespon kondisi ini, Disdik Kepri telah menyiapkan solusi strategis bagi 19 siswa yang belum lulus tersebut agar tidak kehilangan masa depan.
0: Ada dua kemungkinan. Kita memang sudah mengarahkan juga, karena kita ada juga melihat anak-anak yang tidak sekolah, tentunya kita data juga. Apa yang 19 orang ini nantinya bisa melanjutkan di paket C atau dia mengulang kelas 12 setahun lagi.
1: Selain memberikan opsi sekolah paket, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendata anak-anak yang putus sekolah agar dapat diberikan pendampingan berkelanjutan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan setiap anak di Kepri tetap mendapatkan hak akses pendidikan yang layak. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pastikan mekanisme SPMB 2026 tetap gunakan jalur zonasi dan lainnya. Stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Bintan dalam kondisi aman. Mewakili kerabat kerja saya bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah-daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan saat ini pendengar Liza sudah tersambung dengan Mbak Aurel dari BMKG Tanjung Pinang, yang seperti biasa akan menyampaikan bagaimana perakhiran cuaca hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Aurel.
5: Selamat pagi Kak.
4: Hai, bagaimana kabar?
5: Kabarnya sehat Kak.
4: Sehat ya. Pagi ini belum lihat matahari nih Mbak Aurel. Tidurkah mataharinya? Iya. Oke. Tidur kali ya. Bangunin dong. Mbak Aurel, bagaimana perakhiran cuaca hari ini Mbak Aurel? Apakah semendung pagi ini, maksudnya berawan seperti pagi ini, atau ada peluang hujan atau bagaimana? Silakan sampaikan informasinya Mbak Aurel.
5: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dengan saya Aurel, seperti biasa kami akan menyampaikan perakiran cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Pintan dan sekitarnya. Yang berlaku untuk hari ini, Kamis tanggal 7 Mei 2020.

0: 6. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan akan berawan tebal dan pada siang hari berpotensi terjadi hujan petir. Kemudian pada malam hari hingga dini hari akan berpotensi berawan tebal, di mana angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 sampai 11 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 81 hingga 98%. Untuk ketinggian gelombang, pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau termasuk kategori rendah. Kemudian pada perairan Tambelan, Anambas, dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 atau termasuk kategori tenang. Himbauan kepada masyarakat, waspada adanya pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, kilat pada siang hingga sore hari. Dan juga waspada adanya potensi banjir pesisir atau banjir rop di wilayah pesisir Bintan Utara, Teluk Sebong, dan Bintan Timur sekitarnya pada tanggal 1 hingga tanggal 8 Mei 2026. Sekian perakiran dari kami, terima kasih.
1: Wah, lengkap sekali ya. Masih ada perakiraan, apa? Masih ada potensi hujan ya dan mendung tebal ya kalau pagi dan malam ya. Oke, terima
0: Iya,
1: kasih
0: betul.
1: Mbak Aurel informasinya. Pulang hati-hati Mbak Aurel ya.
0: Nah, terima kasih ya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Tanjung Pinang pagi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

pesta piala dunia ya. Iya, pesta bola dunia, pendengar. Baru saja kami hadirkan untuk menambah semangat Anda di pagi hari ini. Mendingan kami sampaikan terlebih dahulu, nanti kita akan dengarkan dialog Tanjung Pinang pagi ya, dengan topik tentang SPMB Kepri 2026 menuju pemerataan pendidikan di Kepulauan Riau. Akan hadir tiga orang narasumber, ada Haja Ismiati SPD AUD, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

0: ada Dr. Andi Agung S.E.M.M., Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, dan ada Dr. Lagat Paroha Patarsia dari S.E.M.H., Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Untuk opini juga Anda bisa menyampaikan opini terkait dengan hal yang sama tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Nah, sekarang jelang ke pukul 7, kami sudah terima di telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Tanjung Pinang pagi ini, Masya Allah, tabarakallah.
0: Orang datang pagi-pagi,
1: iya,
0: ya, luar biasa. Waalaikumsalam.
1: Tadi udah dibangunin sama BMKG tadi.
0: Oke. Iya. Gimana di sana, Mas Prabu?
1: Alhamdulillah, sama cuacanya, matahari masih malu-malu kali ya.
0: Ngantuk dia, tidur begadang malam tadi.
1: Iya. Nah, jadi hari ini diperingati Hari Kesadaran Depresi Anak, tanggal 7 Mei. Jadi ya Mas Prabu berharap ya, sebagai wali murid atau sebagai orang tua ya, yang alhamdulillah sih putra-putrinya Mas Prabu udah lulus sekolah. Jadi Mas Prabu berharap, apalagi dengan penerimaan calon murid baru ya, itu tidak terlalu memberi tekanan kepada anak-anak, apalagi yang masih kecil ataupun remaja, karena kan setiap zaman ada masanya, setiap masa ada zamannya, gitu. Jadi kita bisa ya dalam arti mentolerir dan tidak terlalu diktator kepada anak. Apalagi maaf ya, dengan anak berkebutuhan khusus itu kan dia perlu ekstra kesabaran, gitu. Karena ya itu dia tadi, setiap zaman ada masanya, setiap masa ada zamannya. Jadi kita harus bisa ya ikut beradaptasi lah orang tua gitu. Biar bagaimana anak kita bisa tumbuh kembang dengan sehat dan dengan yang orang tua inginkan. Okay. Mungkin itu aja Kak Lisa. Yeah. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu udah gak sabar mau beropini ya. Tapi tadi juga sudah menginformasikan terkait dengan hari ini hari apa ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Selamat pagi. Iya, pagi para Sino.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para Sino, Cidija.
0: Baik, para Sino. Silakan para Sino.
2: Ya, hari ini pagi ini kami izin menyampaikan informasi ya. Hari ini tanggal 7 Mei 2026. Untuk Kabupaten Bintan, khususnya di Kecamatan Timur ya. Jadi kalau menurut cuaca memang alhamdulillah berawan merata ya pada pagi ini. Matahari masih tersembunyi. Apakah ini tanda-tanda mau hujan? Memang semalam di Ijang kena dihujani juga semalam. Mudah-mudahan hari ini hujan walaupun tidak lama, yang penting tetap menurunkan suhu panasnya. Lalu lintas alhamdulillah ramai, baik masyarakat yang dari Ijang ke antar kecamatan dan juga dari Tanjung Pinang ke Bintan, khususnya para pegawai dari Tanjung Pinang ke Bintan ya, yang bekerja supaya pengendalian itu tetap ramai, terlancar ya, tidak terjadi hal kecelakaan dan sebagainya. Nah, kemudian ke berita selanjutnya bahwa adanya pasar malam di Kijang ini di lapangan Tantan sungguh luar biasa.
0: Sampai kapan Pak? Nah, pasar malam ini sampai tanggal berapa?
2: Ya.
0: Sampai tanggal berapa pasar malamnya Bapak?
2: Pasar malam?
0: Sampai tanggal berapa?
2: Tanggal 1 Mei sampai ini ya, informasinya 1 bulan ya.
0: 1 bulan ya, informasinya ya.
2: Ya, jadi bulan ya, pertama juga dampak ekonomi untuk masyarakat, terutama UMKM ya. Nah, karena malam ini berbeda dengan pasar malam biasa nih, kayaknya seperti tingkat nasional juga nih ya, yang mengadakan ini ya. Dalam baru satu minggu ini anak-anak terhibur dan untuk pergi mengunjungi pasar malam bersama orang tuanya ya. Namun kelihatannya harus juga melihat bagaimana pasar malam ini aman, tentram, dan tertib bagaimana.

0: bagaimana masyarakat terhibur dan bagaimana menambah ekonomi UKM UMKM dan keamanan terkait dengan ada informasi dari masyarakat terkait hilangnya motor. Untuk itu yang kehilangan segera melapor ke pihak terkait seperti kepolisian agar tidak terjadi kehilangan motor kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino yang ada di Kijang ya. Baik, di belakang Pak Rasino. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Bu Liza.
1: Pagi, waalaikumsalam. Silakan Pak Soni.
2: Masih pagi hari tentang pelayanan.
1: Pelayanan apa tuh, di mana?
2: Pelayanan itu sebenarnya sangat kompleks sekali, Mbak Liza. Maksudnya, seperti di perumahan-perumahan itu kan ada pelayanan jaga malam, ada pelayanan pembuangan sampah. Nah, satu sisi lain kan pelayanan-pelayanan ini semua perlu biaya, kan? Biaya. Kadang-kadang tak semua warga itu yang mampu untuk memberikan biaya itu tadi, Mbak Liza. Jadi kalau bisa Mbak Liza, kita ini di provinsi dan kota kabupaten ini kan banyak tenaga-tenaga yang PTT, yang ulur-ulur itu kan, yang saya lihat jam kerjanya tidak efektif dan tidak efisien. Artinya mereka diterima itu kadang-kadang banyak tak bekerja, Mbak Liza. Nah, jadi bagaimana diberdayakan saja gitu. Orang-orang ini dibagi bagian kerjanya untuk melayani buang sampah dan jaga malam gitu, Mbak Liza. Jadi masyarakat tak terbebani dengan pungutan-pungutan itu tadi. Karena saya lihat pun makin tahun makin banyak penerimaan PTT, tenaga honorer, sementara akhirnya jadi masalah. Masalahnya apa, Mbak Liza? Kadang-kadang orang udah jadi PNS dan eselon, kadang-kadang tak dikasih kerja sama pimpinannya. Jadi yang kerja itu anak-anak PTT dengan apa ini kan namanya pembagian kerjanya tak jelas. Jadi kalau memang volume kerja di kantor di pemerintah itu tak sikit, jangan diterima lagi lah honor-honor dan sebagainya. Kemudian membebani anggaran kan banyak ngeluh-ngeluh. Provinsi, kabupaten, kota ngeluh karena tak sanggup membayar. Ini kan masalah semua. Jadi agar bisa dimanfaatkan, ya orang tuh dibagi-bagi melayani buang sampah dan jaga malam di masing perumahan. Digaji dari APBD, jangan dipungut uang rakyat lagi. Ini masalah ini. Jadi tolonglah pelayanan itu sampai menyentuh kepada sendi-sendi sampai di bawah itu tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Soni di Sejang. Oke, di belakang Pak Soni masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp ya. 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jendrani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdul Qadir, silakan.
3: Salam sehat. Tetap semangat, semangat. Selamat menjalankan ibadah pekerjaan ya Mbak Iza.
1: Iya. Siap, walaupun mendung tebal pagi ini ya.
3: Tebal.
1: Oke.
3: Saya hanya ingin menanggapi beberapa hal masalah distribusi bahan pokok dari saya. Yang kita ketahui Tanjung Pinang ini kemarin beberapa hari lalu kan ada teman-teman kita mengomentari masalah tertahannya barang-barang masuk dari Batam ke Tanjung Pinang dari saya. Yang begitu langka dan mahal seperti minyak goreng. Namun ini ada yang sangat serius kalau menurut saya Mbak Iza. Di Kabupaten Anambas itu yang lancarnya sebiasanya sayur mayur, cabai, lada dan sebagainya itu lancar melalui transportasi feri, Mbak Iza. Namun saat ini ada kebijakan baru dari manajemen pengelolaan operator feri melarang barang-barang seperti cabai dan sayur mayur itu dititip lewat kapal feri. Itu yang membuat masyarakat di Kabupaten Anambas tuh pelaku usaha UMKM seperti jual-jualan sayur cabai dan sebagainya mengeluhkan karena tidak adanya barang yang mau dijual. Dengan demikian harapan saya semoga pemerintah Kabupaten Anambas berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk dapat

0: berkoordinasi mungkin bagaimana cara mengatasi masalah ini. Yang saya baca di media online tuh Wakil Bupati Kabupaten Rambas tuh Raja Bayu sudah bertindak cepat untuk mengantisipasi kelangkaan sayur mayur yang masuk di Anambas seperti bawang itu juga susah, Mbak Iza. Ini kan sangat dilema ya kan, karena kita daerah Anambas itu kan termasuk daerah terluar ya, Mbak Iza ya. Itu harus menjadi perhatian khusus. Kalau memang sayur mayur nggak ada, itu kan bagaimana masyarakat akan membutuhkan sayur mayur dan bawang, cabai dan sebagainya. Sementara kelancaran barang itu kan kemarin ada bekerjasama sama pihak pengelola peri, walaupun mereka itu ditimbang 1 kilo berapa ribu itu, Mbak Iza.
1: Yeah.
0: Namun sekarang ada kebijakan baru, dilarang memuat barang-barang seperti itu. Jadi ini kan sangat meresahkan bagi masyarakat yang membutuhkan sayur mayur itu. Semoga saja mungkin dari pihak-pihak terkait Kabupaten Anambas mungkin untuk mencari alternatif lain supaya cari armada khusus untuk mengantar sayur mayur. Karena kalau menggunakan kapal kargo itu agak lambat, Mbak Iza. Bisa busuk di jalan. Karena keberangkatan nggak tetap ya, Mbak Iza. Ya. Itu aja mungkin Mbak Iza informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Abdul Qadir di kilometer 6 ya. Di belakangnya lagi, halo, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi rahmat Allah Subhanahu wa Taala.
2: Amin. Pagi juga Pak Kasih. Waalaikumsalam. Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih. Semalam itu ada berita ya, masalah pendidikan di daerah Jawa sana itu. Gurunya motong rambut siswanya itu. Motong rambut, kemudian ya terjadilah kurang apa baik dia. Sebenarnya jangan seperti itu. Buatlah peraturan kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi sepakat apa ketentuan-ketentuannya. Ini di Tanjung Pinang kita sudah pernah melakukan.
2: Yang di Garut itu. Tapi, ya Pak ya?
3: Itu. Jadi buat peraturan, setiap pelanggaran itu dilaporkan aja kepada orang tuanya. Jadi orang tua yang menindak, nggak usah guru. Ini terjadi sangat bagus sekali, tapi karena kebanyakan kita konsultasi dengan kepala sekolah, ini terutama SMP, dia tidak berani tegas, kepala sekolahnya nggak berani tegas itu, menghadapi anak-anak yang punya kedudukan lah ya, pejabat gitu ya, ini dan lain-lain wartawan gitu. Jadi kalau ini tidak berani, kapan mau kita menerapkan pendidikan yang baik? Cuman kita sayang juga dinas pendidikan tidak mau ngajak tokoh-tokoh pendidikan, tokoh masyarakat untuk diskusi bersama bagaimana. Kalau sudah bersama itu aman lah ya. Tapi kalau tindakan sendiri-sendiri dasarnya apa, itu ya agak sulit sedikit. Selama ini memang tidak pernah terjadi diskusi dengan pendidikan itu dengan tokoh masyarakat itu. Saya rasa tolonglah. Melalui wali kota juga bagus sebenarnya. Ini aja kemarin yang pensiun-pensiun pendidikan pun, hari pendidikan untunglah dari provinsi ngundang ya. Yang pensiun itu, tapi tak banyak, 1-2 orang aja. Saya rasa demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasim di Jalan Bali ya. Di belakang Pak Kasim, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Iya. Ya.
4: Selatan Batu.
2: Iya, Bang Herman, silakan.
4: Timur Tengah, Selatan Batu Timur Tengah ya.
2: Di
4: Jalan Peralatan itu.
2: Di Jalan Peralatan, kenapa?
4: Sebelah kiri, kalau kita masuk dari kubur, sebelah kiri itu ada dua gudang. Gudang besi ya, gudang besi tua, penampungan besi tua. Gudang yang kedua itu di sampingnya tuh, itu ditumpuknya tuh sampah-sampah karung-karung yang paling busuk-busuk semua tuh oleh gudang pekerja tuh. Itu kan musim hujan panas, sudah panas, sudah panas. Ya, penampungan itu tempat nyamuk loh. Paling banyak nyamuk di situ. Nah, macam mana cara mengatasi itu? Dia buang sampah di situ. Kalau dibakarnya bagus kan? Ini tidak ditumpuk gitu. Lihat sendiri lah gitu, macam mana. Supaya apa yang dinas kebersihan itu tahu macam mana yang dibiarkan gitu. Yang kedua, Kalau kita dari kuburan itu, terus ke bawah kan ada jembatan di depan gudang yang nomor 2 tadi yang

0: kebanyakan pasar itu, itu jalan sebelah kanan itu, itu kalau mobil buk lewat, itu anu apa dahan-dahan kayu apa semua dahan-dahan kayu itu sangkut, itu orang di belakang sering kena, nah, itu supaya macam mana dia kasih lah potong-potongkan itu, ya, nah itu dia kayak.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya buat Bang Herman yang ada di kilometer 8 ya. Satu lagi sebelum kita ke berita. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Riza.
1: Pagi, Toh. Sila, Toh. Ada informasi apa nih?
2: Saya mengimbau dan menginformasikan kepada seluruh yang bawa kendaraan pagi hari. Untuk ngantar anak-anak dari lorong-lorong perumahan atau kampung-kampung itu, hati-hati supaya nanti bisa kecelakaan. Oleh karena masyarakat kita ini kebanyakan menghidup kucing. Jadi menghidup kucing ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan saya cerita pagi hari ini. Tapi saya mengharapkan kalau menghidup kucing itu di kandang, jangan dilepas di jalan-jalan, karena ini membahayakan kucing dan membahayakan orang yang lewat pakai kendaraan tadi. Sebelum kejadian ada kematian kucing, kiranya yang punya kucing tolong ditangkap kucingnya, dikurung, disimpan. Apalagi fatal nanti kalau warga kita lewat bawa anak sekolah nanti itu jatuh, dia pun hilang meninggal, alangkah sedihnya pula nantinya. Dengan ini semua yang hidup kucing di Kota Tanjung Pinang ini harusnya diikat ataupun di kandang, jangan dilepas di jalan-jalan, karena ini membahayakan masyarakat dan membahayakan kucing itu sendiri kena langgar kendaraan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londe yang ada di Kampung Bulang. Ya pendengar di mana saja berada, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi di pagi hari ini ya, luar biasa antusiasnya. Dan nanti juga kami undang Anda menyampaikan opini Anda pendengar terkait dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Dan sebentar lagi kita akan ikuti juga Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Setelah Warta Berita, kita akan lanjut di Opini Publik.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.